wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Maka hitamlah, muramlah wajah mereka dan mereka sangat marah. Ini kehidupan pada zaman jahiliyah. Bagaimana mereka menikahi wanita, kemudian lahir anak perempuan, begitu dia jahatnya perangainya. Di mana adab mereka? Dan di mana akal mereka? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Maka dia itu menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan atau yang dapat padanya. Ayum sikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Ini pilihan mereka. Kalau sudah datang anak perempuan yang lahir, bagaimana sikap mereka? Maka mereka harus memeliharanya dengan menanggung rasa kehinaan, ataukah harus menguburnya dalam keadaan hidup-hidupan? Ini pada zaman dahulu. Kemudian Allah mengatakan, ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya sikap mereka atau ketetapan mereka ini. Ini wanita pada zaman jahiliyah. Tapi wanita dalam Islam, alhamdulillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hak hidup wanita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah perilaku jahiliyah jahat ini. Yang mana Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidupan itu besok pada hari kebangkitan akan ditanya oleh Allah Ta'ala, karena dosa apa kalian itu dibunuh? Maka kita tidak boleh membunuh anak. Hatta walaupun kita dalam keadaan miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu walaupun kamu dalam keadaan miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Dalam ayat yang lain, kamu jangan membunuh anakmu walaupun kamu khawatir dalam keadaan kemiskinan. Maka ini menunjukkan zaman jahiliyah adalah zaman yang menghina wanita. Demikian juga apabila suami meninggal dunia, wanita menjadi hak penuh keluarga sang suami. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dulu apabila ada suami yang meninggal dunia, maka keluarga laki-laki yang berhak mengurusi wanita ini. Yang berhak mewarisinya. Yang berhak menghainya. Maka ada kalanya dia menikahi sekalipun wanita itu tidak senang. Atau wanita itu dinikahkan dengan yang lain dengan paksa walaupun wanita itu tidak senang. Atau dibiarkan terlantar dia. Maka turunlah ayat Al-Quran. Yang mana Allah memberikan penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Yaitu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 19. Dan ini lihat dalam tafsir Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Maka Allah berfirman, hei orang yang beriman, tidak halal atau haram bagimu mempusakai, mewarisi wanita dengan jalan yang paksa. Ini menunjukkan bahwasanya zaman jahiliyah wanitanya adalah hina. Tidak ada harganya dia. Demikian juga Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya. Yang mana beliau mengatakan bahwasanya wanita pada zaman jahiliyah dijual belikan. Ibaratkan binatang. Dijual di pasar. Di mana-mana tempat. Dipaksa harus mau menikah atau mau zina. Begitu keadaannya. Sebagian pula orang-orang yang jahil pada zaman sekarang demikian juga keadaannya. Dia itu diwarisi tapi dia tidak bisa mewarisi. Dia bagikan budak. Suami berhak membelanjakan harta milik istri dan istri tidak berhak untuk membelanjakannya. Di beberapa negara pun juga berpendapat bahwasanya wanita itu punya jasad atau tidak punya jasad dan punya roh apa tidak. Mereka meragukan. Begitu sadisnya. Padahal mereka butuh wanita itu.
Wanita wajib belajar agama atau tidak? Wanita itu masuk surga atau tidak? Jadi pertanyaan bagi mereka. Demikian juga di beberapa negara yang lain bahwasanya wanita ini dianggapnya dia makhluk yang halus. Dianggapnya syaitan, na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga diumpamakan seperti unta atau anjing. Tidak boleh tertawa. Tidak boleh bicara, harus diam dia. Dan mau diapakan saja harus mau, dibunuh juga harus mau dia. Dijual belikan juga harus mau. Ini keadaan wanita pada zaman jahiliyah. Tetapi alhamdulillah ummahat wa akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan datangnya Islamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala belas kasihan kepada hambanya wanita. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita ini dari beberapa sisi. Pertama, wanita menurut asal adalah bagian daripada laki-laki. Bukankah Hawa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam? Maka menghina wanita berarti menghina dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya wanita itu adalah belahan dari kaum pria, dari laki-laki. Demikian juga Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Sama. Bahwasanya Allah menciptakan orang itu laki-laki, Allah menciptakan orang itu perempuan. Maka semuanya adalah makhluknya Allah Ta'ala. Tidak boleh dihina. Demikian juga, yang nomor dua, wanita mempunyai hak hidup seperti kaum laki-laki. Punya hak hidup seperti kaum laki-laki. Walaupun ada beda sebagiannya. Karena memang Allah mengatakan, walaysa dzakaru kal'unsa. Tidak sama kaum pria dengan kaum wanita. Namun ada kesamaan, ada juga perbedaan. Maka Allah mengatakan bahwasanya wanita ini punya hak seperti kaum pria. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Wanita itu bajumu. Nah, pakaianmu wahai kaum pria, dan kamu wahai kaum pria adalah baju mereka. Wa antum libasul lahunna. Yang mana hendaknya tolong menolong. Karena tidak bisa manusia hidup dengan sendirinya. Laki-laki membutuhkan wanita yang banyak. Demikian juga wanita sebaliknya membutuhkan kaum pria juga. Maka Allah memberikan hak hidup wanita ini sama dengan hidupnya kaum pria. Lahum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Selanjutnya, wanita juga punya hak memilih pasangan hidupnya. Bukan hanya kaum pria, berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, wanita tidak boleh memilih pasangan hidupnya. Wanita harus dipaksa oleh ayahnya, oleh kerabatnya kaum pria. Dipaksa oleh suaminya. Ya, dan juga yang lainnya, sebagaimana pernikahan pada zaman jahiliyah. Perlu kami sampaikan sejenak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak kami tulis dalam kitab ini karena panjangnya. Wanita pada zaman jahiliyah ada 4 macam cara pernikahannya. Pertama, apabila ada seorang pria yang mau menikah, maka pria itu datang kepada orang tua wanita itu. Dan inilah yang disepakati di dalam Islam. Namun itu sedikit sekali. Yang nomor 2, wanita itu apabila sudah dinikahi oleh kaum pria, maka kaum pria ini tidak mengumpuli dulu. Tetapi dicari kaum laki-laki yang tinggi jabatannya, yang tinggi kedudukannya, yang baik keturunannya, disuruh berkumpul dulu istrinya itu kepada dengan laki-laki yang disenanginya. Maka apabila sudah nyata wanita itu hamil, na'udzubillah min dzalik. Maka suami merasa bangga. Bahkan tidak mengumpulinya sampai melahirkannya. Atau dikumpulinya setelah itu. Ini hinanya wanita pada zaman dulu. Yang nomor 3. Wanita itu memilih dia 9 orang laki-laki.
semua boleh mengumpulinya.

maka layaknya suami saya ini siapa di antara mereka ini. Kemudian divonis, dijatuhkan ketetapan oleh pemimpin, yaitu adat itu suami laki-laki ini harus menjadi suami si wanita ini selamanya, selama hidupnya. Begitu keadaan zaman jahiliyah. Tapi subhanallah, hanya Islam yang memuliakan wanita ini. Yang mana wanita berhak memilih pasangan hidupnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda, "La tunkahu thayyibu hatta tustamara walal bikru illa biidniha." Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk atau bermusyawarah. Tidak boleh kita memaksakan dia. Karena dia pernah hidup berkeluarga dan tahu pahit getirnya dan juga manisnya. Biar dia yang memilih. Dan seorang gadis tidaklah boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Maka ini menunjukkan wanita punya hak untuk memilih pasangan hidupnya. Tidak seperti pada zaman jahiliyah. Dan ini menunjukkan takrimatul mar'ah, mulianya wanita apabila kembali kepada dinul Islam. Demikian juga ukhti dan juga ibu-ibu. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya suami yang berhak mencerai istri. Tetapi istri pun punya hak untuk mengajukan cerai. Yang namanya khulu'. Kenapa? Karena suatu saat orang itu hidup bersuami istri. Mungkin suaminya yang jahat. Sehingga istri dirugikan. Atau suatu saat istrinya yang sifatnya jahat. Sehingga suami dirugikan. Sehingga suami boleh dia menolak atau mencerai istrinya. Maka apabila istri didzalimi, tidak dinafkahi lahir dan batin. Atau dinafkahi batinnya saja lahirnya tidak. Atau suami itu main pukul. Atau suami itu tidak salat. Atau dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka istri berhak mengajukan khulu. Berhak untuk membatalkan. Yaitu nikahnya. Dengan mengajukan ke pengadilan agama. Maka Allah berfirman. Di dalam surat An-Nisa ayat nomor 128. Ini sebagai kabar gembira, kebahagiaan wanita. Agar tidak didzalimi suami atau kaum pria. Maka Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wassulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir atas kedurhakaan atau nususnya atau sikap kekerasan dan acuh tak acuhnya suami, maka tidak mengapa apabila keduanya berembuk atau mengadakan perdamaian. Baik, kalau seperti ini, aku akan kembalikan mahar yang kau berikan kepadaku. Daripada aku hidup seperti ini, tidak membawa kepada kebahagiaan, maka boleh bermusyawarah. Maka seorang istri membatalkan, yaitu nikahnya dengan mengembalikan maharnya. Tentunya fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa apabila keduanya mengadakan perdamaian dan juga ingin damai yang sebaik-baiknya. Wasulhu khair, karena damai itu adalah baik. Ini menunjukkan wanita punya hak untuk menentukan sikap dirinya. Selagi laki-laki itu tidak bisa diatur, suaminya tidak bisa dinasihati, dan merugikan agama untuk si istrinya, maka istri punya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memfasakh atau membatalkan pernikahannya. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Demikian juga ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun laki-laki punya berhak untuk mencerai. Tapi dibatasi oleh Allah Ta'ala. At-talaku marratani.

Fa'imsakun bima'ruf atau tasrihun bi'iksah. Talak itu hanya dibolehkan dua kali. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan ini peringatan bahwasanya wanita tidak boleh dipermainkan oleh suami. Ini adalah kemuliaan wanita di dalam Islam. Maka apabila sudah talak dua kali kemudian tiga kali, tidak boleh suami untuk menikah kembali. Kecuali apabila istri itu dinikah oleh laki-laki yang lain dan dirasakan madunya. Maka apabila terjadi perceraian, boleh mengulangnya. Dan ini peringatan untuk kaum pria. Supaya tidak membual mulutnya menghina wanita. Ini adalah kemuliaan di dalam Islam yang harus kita syukuri. Indahnya wanita yang kembali kepada dinul Islam. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga wanita pada zaman jahiliyah tidak boleh memiliki harta. Tidak bisa mewarisi, bahkan diwarisi. Tetapi di dalam Islam, maka wanita berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana kaum pria mendapatkan warisan, walaupun beda bagiannya. Karena Allah mengatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka Allah memberikan hak wanita untuk memiliki harta, untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Yang mana apabila suaminya meninggal dunia, si istri itu belum punya anak, suami belum punya anak, dapat seperempat dia. Dan apabila suami meninggal dunia, dia punya anak, maka si istri mendapatkan seperdelapan. Punya hak dia. Maka Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan atau mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan. Dan ini harus kita fahami. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala belas kasihan kepada hambanya. Namun kenapa bagian laki-laki tidak sama dengan bagian perempuan? Karena ada sebab. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, melainkan karena ada sebab. Laki-laki mendapatkan dua bagian, akhwat yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Apabila dia menikah, maka berkurang hartanya. Karena dia harus menafkahi istrinya. Dan juga harus menanggung anaknya. Berbeda dengan wanita. Apabila dia mendapatkan harta warisan, kalau dia menikah, tambah banyak hartanya. Karena mendapatkan nafkah dari suaminya. Sedangkan si laki-laki dia mendapatkan dua bagian. Maka apabila setelah menikah berkurang dia hartanya. Karena dia harus menanggung istrinya. Menanggung anak bahkan juga menanggung keluarga yang wajib ditanggung. Tapi wanita tidaklah menanggung nafkah untuk dirinya. Subhanallah. Wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Justru yang diwajibkan mencari nafkah adalah kaum pria. Maka selagi wanita belum menikah, menjadi tanggungan keluarga laki-laki. Maka apabila sudah menikah, maka urusan makannya, kesehatannya yang lainnya menjadi tanggungan suaminya. Bukankah ini mulia? Coba cari peraturan dunia yang seindah Islam tidak ada. Ini harus kita fahami. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad Syangkiti rahimahullah mengatakan, tatkala kaum pria harus menanggung nafkah keluarganya, maka berkurang hartanya, maka layak mendapatkan tambahan. Berbeda dengan wanita, tatkala diberi nafkah bertambah banyak hartanya, maka layak apabila bagiannya mendapatkan satu bagian. Ya, jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukumi hambanya melainkan pasti ada hikmah dan juga maslahatnya. Jadi wanita menurut din mendapatkan hak untuk mewarisi harta. Bahkan wanita berhak pula memiliki harta yang banyak. Kemudian berikutnya wanita berhak juga untuk membelanjakan harta. Bukankah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Id? Yang mana ketika beliau berkhutbah, dikhawatirkan khutbahnya tidak sampai kepada ibu-ibu dan juga ummahat, maka beliau datang. Ya, ke jamaah wanita. Kemudian didampingi oleh sahabat yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
Kemudian sahabat Bilal ini membeberkan selendangnya. Kemudian apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna. Wahai wanita, bersedekahlah kamu. Maka wanita itu mengeluarkan giwangnya, mengambil gelanya, mengambil anting-antingnya, dilemparkan di selendangnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sebagai bukti bahwasanya wanita berhak untuk berinfak, berhak untuk memiliki harta. Adapun apabila kita menjumpai hadis wanita hendaknya tidak berinfak kecuali atas izin suami, apabila wanita itu bukan mukminah, apabila wanita itu tidak bagi dalam membelanjakan harta. Namun apabila wanita itu salihah, dia mengerti bagaimana membelanjakan harta untuk maslahah dirinya dan juga keluarganya, berhak dia membelanjakannya sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada bedanya antara pria dan perempuan di dalam pemilikan. Maknanya laki-laki berhak memiliki harta, wanita juga berhak memiliki harta. Wanita berhak memiliki dan membelanjakan hartanya seperti kaum pria, apabila mereka itu sudah baligh. Karena dasarnya ayat, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Apa katanya Allah Ta'ala? Wahai kaum pria, kamu jangan memberikan harta-hartamu, menyerahkan hartamu kepada orang-orang yang bodoh. Padahal Allah menjadikan harta itu untuk, yaitu bekal hidupmu. Yang dimaksudkan orang yang bodoh adalah wanita yang belum baligh. Ya, anak yatim yang belum baligh. Kaum buruh. Demikian juga wanita yang baligh yang belum bisa membelanjakan harta. Maka hendaknya diberi nafkah, tapi tidak boleh dipegangi harta. Namun apabila wanita itu salihah dia, hafizat, dia bisa menjaga harta suaminya, maka ini adalah wanita yang fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi artinya kalau wanita itu dia sehat akalnya dan juga baik dinnya, membelanjakan kepada perkara yang bermanfaat, berhak dia memiliki harta dan berhak membelanjakan dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan wanita dalam Islam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahmat Allah taala kepada wanita, maka Allah tidak mewajibkan wanita jihad melawan orang kafir. Ini adalah kemurahan Allah. Karena apa? Wanita lemah pikirannya, lemah kesehatannya, dan juga yang lainnya. Maka bagaimana dia perang melawan orang kafir? Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah wanita ini a'alaihinna jihadun? Apakah wanita itu wajib jihad? Jawabnya beliau, na'am, iya. Alaihinna jihadun. Mereka wanita ini wajib jihad. La kita la fihi. Tetapi bukan perang di medan peperangan. Tetapi apa? Al-hajju wal-umratu. Maka jihadnya adalah haji. Dan jihadnya adalah umrah. Bahkan hajinya dan umrah pun hendaknya dengan mahramnya. Ini dalam rangka yaitu memelihara kehormatan wanita itu sendiri. Karena wanita itu dikatakan oleh beliau az-zinah, keindahan permata. Yang itu menjadi sejuknya jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya wanita dimuliakan di dalam Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan jihad yang berupa perang melawan musuh kepada wanita. Namun jihadnya diganti haji dan umrah. Ini pun bagi yang mampu. Dan ini menunjukkan bahwasanya jihad tidak harus berperang melawan orang kafir. Bahkan puncaknya jihad ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Afdalul jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Tidak disebutkan dalam tulisan tersebut. Beliau mengatakan, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Afdalul jihati man jahada nafsahu fi ta'atillah. Puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia bisa taat kepada Allah. Subhanallah. Seorang wanita bisa jihad. Di rumahnya bisa jihad.
Dengan anaknya bisa jihad, dengan suaminya juga bisa jihad. Karena jihad yang sebenarnya, puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang ahli takwa. Maka jihad di situ butuh ilmu, butuh amal soleh. Inilah ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemuliaan wanita, dan masih banyak sekali beberapa dalil, bukti tentang kemuliaan wanita ini. Di antaranya wanita berhak untuk menuntut ilmu. Dan kami teringat salah seorang sahabat wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maka kaum pria banyak yang menuntut ilmu kepadamu, maka sisihkanlah aku ini waktu, karena kami tidak bisa banyak keluar, sisihkanlah aku ini waktu bagaimana engkau, bagaimana aku bisa hadir ke rumahmu untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di rumahnya wanita itu. Datang, beliau sholat 2 rakaat. Ya, kemudian wanita ini mengundang, yaitu tetangga dan juga kerabatnya. Kemudian dibuatkan oleh wanita ini, dibuatkan beliau itu jamuan, makan dan juga yang lain. Ini satu bukti bahwasanya pentingnya wanita itu menuntut ilmu. Dan cemburunya wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cemburu dalam urusan yang jahat. Cemburu kenapa kami tidak mendapatkan bagian yang banyak menuntut ilmu seperti kaum pria? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilayani permintaannya, didatangi di mana? Nah, di mana rumahmu, didatangi oleh beliau. Maka wanita itu mengundang tetangganya, yaitu untuk bagaimana bisa hadir menuntut ilmu. Ini adalah bagian keindahan wanita. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu untuk wanita ini menuntut ilmu. Sebagaimana kaum pria. Walaupun tidak sebebas kaum pria menuntut ilmunya. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang. Maka Allah membuka kepada kita dengan beberapa alat yang modern. Dengan MP3. Ya, dengan radio. Roja dan juga yang lain. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Maka ibu-ibu ketika di dapur. Ketika menggendong anaknya. Bisa taklim. Subhanallah, bukankah ini nikmat yang harus kita syukuri? Dengan majalah kita bisa membacanya. Dengan kita punya alat perekam bisa titip kepada saudara kita atau saudari kita. Tolong sampaikan, kami ada uzur. Sebagaimana beliau berpesan kepada para sahabatnya. Liyuballihi syahidul ghaiba. Farubba muballahin aw'a minasami'. Maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sekalipun yang tidak hadir itu lebih tahu daripada yang hadir umpamanya. Ini menunjukkan Islam membuka peluang kepada wanita untuk menuntut ilmu. Baik. Kita lanjutkan yaitu bab berikutnya. Jangan menjadi wanita pemfitnah. Ini maaf sebelumnya barangkali mungkin tadi nantinya banyak yang dirasakan pahit. Tapi yakinilah sesuatu yang pahit belum tentu membahayakan. Bahkan juga suatu saat pahit itu ada bahagianya. Ada kebaikannya. Wanita adalah perhiasan bagi kaum pria. Jadi wanita itu adalah keindahan bagi kaum pria. Maka setiap pria yang sehat fisiknya. Dan juga sehat akalnya. Maka dia pasti ingin menikah dia. Dan itulah yang di angan-angan pada saat dia sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau sudah saatnya dia itu mau menikah. Demikian juga sebaliknya. Wanita yang sehat akalnya dan juga sehat fisiknya ingin pula bagaimana mendapatkan suami atau ya suami yang baik pula. Sama. Mana dalilnya? Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab sunannya. Di sunan Nasa'i. Dia mengatakan bab mencintai wanita. Bab hubbul mar'ati. Lalu membawakan hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu." Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu. Wajuilah qurratu aini fis salati. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa artinya? Artinya, beliau bersabda, "Hubbiba ilayya." Dibuat senang diriku ini oleh Allah Ta'ala. Dalam urusan dunia apa? Al-mar'atu wanita. Kemudian at-tibu, yaitu parfum harum-harumah. Dan juga Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa," didahulukan minan nisa, kemudian wal banina, dan juga seterusnya. Bersyukurlah wahai ummahat, wahai akhwat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat senang kaum pria ini kepada wanita. Namun di situ bukan an-nisa sembarang wanita. Nanti ada penjelasan siapa wanita yang dibuat senang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Waju'ila qurratu aini, apa katanya beliau? Dan dijadikan penyejuk hatiku ini ada dalam salat. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Maka wanita yang ahli salat, wa aqimnas salata. Wanita yang ahli salat adalah wanita surga. Yang nanti akan dijelaskan. Dan wanita yang disayangi oleh suaminya. Tentunya apabila suaminya orang ahli ibadah. Ini akhwat yang perlu kita fahami. Ibu-ibu yang kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat senang kaum pria. Pertama urusan dunia yang disenangi adalah wanita. Namun perlu difahami. Di balik kesenangan ini juga ada fitnah. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini sebagai perhiasan untuk kaum pria, tetapi satu saat perhiasan ini menjadi fitnah, menjadi bala. Menjadi malapetaka. Berapa banyak terjadi perceraian bukan sebabnya karena wanita atau sebaliknya? Demikian juga terjadi pertumpahan darah, kerusakan dan juga yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'ala ar-rijali minan nisa." Ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'ala ar-rijali minan nisa. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah, suatu bala, suatu malapetaka sesudah aku meninggal dunia ini untuk kaum pria melainkan balanya wanita. Oleh karena itu, ukhti wa akhwat, kaum muslimat, hendaknya kita pertahankan diri kita menjadi zina, menjadi keindahan. Jangan menjadi fitnah dan jangan difitnah. Karena suatu saat wanita ini pemfitnah dan suatu saat difitnah. Dan suatu saat menjadi keindahan. Oleh karena itu, Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab sahihnya. Sahih Muslim. Beliau meriwayatkan hadis. Bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fattakut dunya. Wattakun nisa. Fattakut dunya wattakun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Maka waspadalah, takutlah kamu kepada fitnanya dunia. Dan waspadalah dan takutlah terhadap fitnanya wanita. Mengapa? Fa inna awwala fitnati bani Israila. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa kepada Bani Israel. Kanat fin nisa. Yaitu sebab wanitanya.
maka wanita apabila dia bukan wanita muslimah, bukan wanita yang menuntut ilmu, bukan wanita yang ahli ibadah, na'udzubillah min dzalik, maka dia pasti pemfitnah. Dan kalau pemfitnah, mesti difitnah. Tapi apabila kita menjadi wanita yang muslimah, yang membekali diri dengan ilmu, taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan peraturan yang ada, dan juga mentaati suaminya ketika memerintah yang baik, dan suaminya saleh, maka wanita itu adalah indah. Maka khairun nisa, paling baiknya wanita, maka paling baiknya mata, wa khairu mata'iha. Oleh karena itu, upayakan kita menjadi khairu mata'iha, paling baiknya kenikmatan, agar bisa dinikmati oleh suami, menjadi wanita yang salihah. Dan wanita yang salihah, insya Allah anak juga akan saleh pula. Bukankah anak menyerupai rupa bapak dan ibunya? Maka jika anak menyerupai rupa bapak dan ibu, tidak mustahil apabila anak itu menyerupai akhlak bapak dan ibunya. Karena dari sumber yang sama. Maka wanita yang salihah, maka insya Allah anak akan saleh. Tentunya perlu pemeliharaan. Perlu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan diri kita. Nah, si wanita berdandan diri memperbaiki hatinya lebih diutamakan daripada berdandan diri memperbaiki jasadnya. Karena kebaikan hati tidak luntur. Karena kebaikan hati menjadi sejuknya hidup suami dan juga keluarga. Oleh karena itu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diri kita tetap indah? Bagaimana supaya suami sejuk dengan melihat diri kita? Bagaimana supaya kita tidak menjadi wanita yang pemfitnah dan juga tidak difitnah? Maka hendaknya kita menjadi orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga mentaati suaminya ketika memerintah yang baik. Maka di antara hal-hal yang perlu kita jaga yang pertama, hendaknya wanita lebih suka di rumah daripada keluar. Ini konsep. Hendaknya wanita lebih suka, bukan berarti tidak boleh keluar. Hendaknya wanita lebih suka di rumah daripada keluar. Dan maaf apabila ini menggores dalam hati. Karena beliau mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak sekalipun itu pahit dirasakan. Dan suatu saat yang pahit itu akan menjadi obat. Maka upayakan kita lebih suka di rumah daripada keluar. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita rasakan pahit dulu, akhwat, tidak mengapa. Kita selami dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah karena hati ada di dalam genggaman Allah. Yuqallibu may yasha. Maka Allah membolak-balikkan hati. Perbanyaklah doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Perbanyaklah doa. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Karena yang memudahkan kita adalah Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu, wahai wanita, tetap tinggal di rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias diri, bertingkah seperti orang jahiliyah pada zaman purba atau pada zaman pertamanya. Maka ini konsep. Karena suami butuh orang yang ada tinggal di rumah. Karena anak yang paling sayang adalah sayang kepada ibunya. Karena manusia yang paling sayang kepada anak adalah ibunya. Bukankah seorang ibu sayang kepada anaknya? Bayangkan ketika hamil dibawa ke sana kemari. Dijauhi makanan-makanan yang mengganggu, yaitu janinnya. Tidurnya pun diatur. Kesehatannya pun dikontrol karena sayang terhadap anak. Bagaimana setelah lahir tidak sayang? Lebih indah mana, lebih lucu mana anak itu setelah lahir dan juga sebelum lahir?
Jika seorang ibu sayang kepada anaknya ketika masih dalam kandungan, diperiksakan, perlu berolahraga menjaga kesehatannya. Bagaimana anak yang lahir lebih lucu, tambah hari lagi tambah lucu, tambah senang lagi, menyejukkan hati, lalu kita tinggalkan? Bertanyalah kita kepada diri kita. Ini bukan berarti sama sekali wanita harus mengurung diri di rumah, bukan begitu maknanya. Tetapi ini negaranya yang lebih banyak disukai. Waqarna fi buyutikunna. Dan juga ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Kalau suami datang dari pepergian jauh, istri itu di rumah, alangkah indahnya. Tapi kalau suami itu sudah pepergian jauh lama sekali, pulang istri tidak ada, alangkah sedihnya. Ini kalau suami yang cemburu. Suami yang 100% yang senang kepada si istrinya. Fahami ayat ini, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang dimaksudkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, para ahli tafsir memberikan penjelasan seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau keluar jangan berlenggak-lenggok jalannya. Jangan dibuat-buat. Ya. Dan jangan pula mengambil perhatian kepada yang lain jenisnya. Bagaimana lain jenisnya mengambil perhatian tidak boleh. Ya, nanti insya Allah ada tafsirnya yang lain. Wahai saudariku, ummahat wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah penyebab zina karena wanita itu sering keluar? Bukankah sebabnya hamil sebelum menikah karena wanita itu sering keluar? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita agar banyak tinggal di rumah, itu untuk kehormatan wanita sendiri, untuk kebaikan dirinya dan juga keluarganya, dan juga pengantar kebahagiaan nanti di akhiratnya. Sekalipun dirasa oleh hawa nafsu kurang enak, kenapa saya harus banyak di rumah? Ketahuilah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, tidak semuanya yang diingini oleh hawa nafsu menjadi baiknya fisik kita dan juga hati kita. Maka apabila wanita ini keluar tanpa mahram, siapa yang menyambut? Siapa kawan utamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istasrafaha asy-syaitanu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Wanita itu aurat, maknanya tertutup, harus tertutup dia. Harus tidak kelihatan. Maka apabila keluar disambut atau dipercantik oleh setan. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai ummahat, wahai saudariku yang dimuliakan oleh Allah taala, tidak akan meleset dari kenyataan. Dan ini menunjukkan mulianya wanita di dalam Islam. Maka Allah yang menciptakan wanita, Allah yang berhak untuk mengatur hidupnya wanita ini. Karena pencipta yang berhak mengaturnya. Maka orang yang mengeluarkan pabrik sepeda motor, dia berhak untuk memberikan buku tentang pemeliharaannya. Oleh karena itu, apabila seorang suami ketika dia keluar, melihat terlihat. Bukan melihat dengan sengaja. Melihat wanita yang tertarik, maka hendaknya segera mendatangi si istrinya. Ini harus kita fahami. Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Berikutnya, apabila keluar hendaknya tidak berhias diri yang membangkitkan fitnah. Boleh keluar, tapi hendaknya tidak berdandan sebagaimana bertemu dengan suaminya. Maka keindahan wanita hendaknya hanya diperuntukkan untuk suami. Kalau memang sifatnya wanita itu betul-betul dia menyenangi suaminya. Tapi kadang terbalik sekarang. Ketemu suami baunya tidak enak, tidak mengapa. Kain sobek tidak mengapa. Tidak mandi tidak mengapa. Tapi kalau datang di luar, di hadapan cermin setengah jam lamanya. Maka ini salah. Keliru.
Bukankah kita menyenangi suami? Bukankah kita menikah dengan laki-laki karena laki-laki itu kita senangi? Tapi begitu syaitan itu, begitu dia. Sebelum menikah, wah bagaimana mempercantik diri dengan bakal suaminya. Tapi setelah menikah, lain lagi gayanya. Maka tidak boleh. Ketahuilah ummahat. Suami kita adalah suami yang kita senangi. Seandainya tidak senang, kan kita tidak hidup dengannya. Maka abadikan kesenangan ibu-ibu kepada suaminya. Agar hidup ini bukan hanya di dunia tapi berlanjut sampai di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya kita tidak boleh menampilkan keindahan diri kita kecuali kepada orang-orang tertentu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat nomor 31, apa katanya Allah taala? Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Katakanlah, wahai Nabi, kepada wanita-wanita yang mukminah, insya Allah ini ibu-ibu dan juga akhwat, para ummahat. Karena Allah mengatakan, wa kullil mu'minati. Beritahu kepada wanita-wanita yang mukminat. Yaghdhudna min absarihinna. Hendaknya mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya. Tidak melepas pandangannya. Mana jangan memandang yang sifatnya membawa rusaknya, yaitu jiwa. Wa yakhfadna furujahunna, dan hendaknya pula menjaga farjinya atau kemaluannya. Dan tidak mungkin ini akan diperoleh kecuali apabila hobinya senangnya di rumah, lebih banyak di rumah daripada keluarnya. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan menampakkan perhiasannya, keindahannya, kecuali yang nampak. Maknanya nampak itu kain luar, pakaian luar. Jadi ibaratkan begini. Ya. Kita lihat bahwasanya emas itu adalah bagus sekali, keindahan. Tapi emas itu sendiri bungkusnya lain dengan emasnya. Maka apabila kita membawa barang, supaya barang itu tidak rusak, maka bungkus yang di luar itu sederhana saja. Sederhana saja dia. Supaya tidak rusak yang di dalam. Kalau keindahan yang di luar itu bagus, maka rusak pula dia. Bahkan juga memfitnahnya. Maka pakaian yang paling bagus untuk wanita ketika keluar, pakaian yang biasa. Bahkan apabila baunya biasa-biasa, tidak bau parfum, itu paling baiknya. Agar tidak tercium baunya. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Dan hendaknya wanita itu, yaitu menutupkan khumur, maksudnya kerudungnya, sampai menutup kepada dadanya. Maka ini menurut asal. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dan hendaknya tidak menampakkan keindahan dirinya, keindahan badannya, keindahan kulitnya, keindahan perhiasannya kecuali kepada suami. Karena memang itu orang yang paling dicintai oleh si istri. Maka bagaimana? Maka Allah meletakkan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dan janganlah wanita menampakkan ya keindahan tubuhnya, keindahan yang lainnya kecuali kepada suami. Bukan wala yubdina zinatahunna. Janganlah menampakkan perhiasanmu kecuali kepada orang umum, tidak. Tapi Allah mengatakan illa libu'ulatihinna. Agar kita tidak difitnah dan tidak memfitnah. Kami putus ayat itu sampai di situ saja. Nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bab dimakruhkan bagi wanita mempertontonkan perhiasan dan emas. Ya, dimakruhkan itu maknanya, kalau para ulama sunnah maknanya makruh itu diharamkan. Diharamkan wanita itu mempertontonkan, maknanya memperlihatkan keindahan dirinya dan perhiasan emasnya. Lalu membawakan hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumam ra'atin tahallat ya'ni bikilatatin min dhahabin
ju'ila fi 'unukiha misluha minan nari. Wanita mana saja yang berhias diri, maknanya memakai kalung, maka akan dibuatkan untuknya kalung seperti itu di neraka nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini tidak boleh memperlihatkan. Makanya sebaiknya dipakai untuk menghibur si suaminya. Wa ayyuma imra'atin ja'alat fi udhuniha khursan min dhabin ja'alallahu 'azza wa jalla fi udhuniha mislaha khursan minan nari yaumil qiyamah. Dan wanita mana saja yang memasang pada telinganya anting-anting dari emas, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memasangkan pada telinganya anting dari api neraka. Nah, bersabar dulu ini ibu-ibu dan juga akhwat. Makanya saya katakan tadi mungkin suatu saat dalil ini pahit. Tapi kita insya Allah dengan niat yang ikhlas mau berobat, mau mengontrol penyakit apa yang ada di dalam hati kita. Maka orang ketika datang ke dokter, periksa darahnya. Adakah asam uratnya? Adakah kolesterolnya? Adakah gulanya? Maka kita sedang periksa apa penyakit dalam hati kita. Tapi yakin, wallahi kami yakin, apabila kita sebanyak ikhlas untuk menuntut ilmu, maka Allah yang memudahkan jalan kita. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu saya pas berangkat ke Magelang. Hari Sabtu, hari Jumat itu pagi mengisi di Ma'had Al-Furqan di sana. Membahas tentang pakaian wanita. Di perjalanan di bis saya di SMS oleh suaminya. Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah, ada apa? Kebahagiaan yang besar bagi saya. Kenapa? Orang ini pedagang besar, pengusaha besar. Kuat wa ummahat. Allah lah yang membuka hati siapa hamba yang dikehendaki. Begitu kebahagiaan suami. Wal muhtadi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan petunjuk. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala. Karena inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kita fahami dulu. Jangan berontak dulu. Jangan emosi dulu. Kita wanita muslimah. Wanita yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena ketaatannya. Sesuatu yang mungkin menjadi berat. Tapi insya Allah lain kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Kemudian juga waktu yang nomor 3. Bila pergi hendaknya dengan mahram, upayakan ya agar kita tidak difitnah. Karena pepergian wanita ini lain dengan pepergian kaum pria. Wanita yang bagaimanapun dia apabila pergi, dia dibarengi dengan kakeknya yang umur 80 tahun, selamat dia. Sekalipun umur 80 tahun. Aman. Karena janji Allah tidak akan menyelisihinya. Ya. Oleh karena itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini juga karena belas kasihannya Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi makhramin. Seorang perempuan yang beriman kepada Allah, dikatakan beriman kepada Allah, dan juga beriman kepada hari akhir, hari pembalasan amal, hari ganjaran, tidak diperbolehkan menempuh perjalanan sehari, kecuali disertai dengan laki-laki yang itu mahramnya. Dan mahram itu maknanya suaminya. Atau saudaranya. Atau pamannya. Ya. Atau kakaknya. Atau anaknya yang sudah baligh.
Maka ini adalah namanya mahram.

atau mertuanya, maka dia mahram. Dan mahram itu tidak bisa dijual belikan, tidak bisa pinjam. Pinjam mahram tidak ada kaumusnya. Ini semuanya ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam rangka kebaikan wanita itu sendiri, agar dia tidak memfitnah dan agar tidak difitnah. Oleh karena itu terjadi perzinahan, terjadi pemerkosaan yang lainnya karena sebab kesalahan langkah dari kalangan wanita itu sendiri. Kemudian juga hendaknya tidak bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak bersepi dengan saudara iparnya. Tidak bersepi-sepi dengan paman, yaitu istrinya. Karena ini adalah bala. Karena beliau mengatakan, Al-Hamwa al-Mautu, saudara ipar itu adalah membawa maut. Membawa mati. Maka dalam rangka kemuliaan wanita itu sendiri, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya menyebutkan hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna asy-syaitana salisuhuma." Tidaklah seorang laki-laki yang bersepi-sepi dengan seorang wanita yang itu bukan mahramnya tentunya, kecuali setan itu menjadi teman ketiganya, bukan malaikat menjadi teman tiganya. Dan itu pasti terjadi. Karena beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya, beliau bicara berdasarkan dengan wahyu. Maka bagaimanapun kuatnya iman dan yang lainnya, apabila laki-laki itu dia duduk dengan wanita yang bukan mahramnya, maka akan ada gangguan di dalam hatinya. Maka setan yang nomor tiganya, na'udzubillah min dzalik. Ini harus difahami. Dan karena sudah menjadi kesepakatan kita, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kunci kebaikan hidup kita, apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Apabila kita kembali kepada pemahaman para sahabat yang mulia. Syekh Abdul Azim bin Bas rahimahullah, mufti Saudi Arabia yang baru saja meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Beliau ditanya, bagaimana hukumnya wanita menemani para pembantu laki-laki dan para supir? Menemui para pembantu laki-laki dan juga supir. Apakah mereka termasuk kategori bukan mahram? Ataukah itu mahram? Jadi bagaimana wanita menemui kaum buruhnya laki-laki dan juga menemui supirnya? Menemui di sini. Apa jawabnya? Beliau menjawab, supir dan pembantu laki-laki hukumnya sama dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Dia harus berhijab dari mereka. Jika mereka bukan mahram, dan tidak boleh menampakkan wajah pada mereka, serta tidak boleh bersepi-sepi dengan mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, yaitu la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna asy-syaitana salisuha. Di situ ada ukti kalimat Rasulullah bi itu asalnya sallallahu alaihi wasallam, mungkin yaitu karena printernya tidak ada fontnya sallallahu alaihi wasallam, maka mohon diganti itu. Jadi bi itu maknanya mestinya sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya akhwat wa ummahat dalam rangka kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan agar kita tidak dinodai, tidak didzalimi. Berikutnya, tidaklah berpakaian yang membuka aurat. Maka apabila kita keluar sebagai wanita, paling baiknya pakaian wanitanya adalah pakaian yang longgar. Satu, yang nomor dua, pakaian itu tebal, tidak tipis. Bukan press body. Dan juga pakaian itu bukan pakaian syuhrah atau popularitas. Demikian juga pakaian itu pula tidak pula yang menyerupai laki-laki. Tidak pula pakaian itu menyerupai pakaian wanita.
menyerupai pakaian wanita yang kafir atau wanita kafir. Maka insya Allah apabila pakaian ini yang kita gunakan, ketika kita keluar, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah dan juga memfitnah. Karena kita lihat tidak sedikit pakaian yang ngetren, ya naudzubillah min dzalik, press body yang tipis, yang menampakkan sebagiannya. Bahkan kita tidak menjumpai kaum laki-laki yang tingkahnya seperti wanita yang sifatnya jauh daripada din. Oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok orang yang ahli neraka. Lam arahuma, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihatnya. Qauman ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Pertama adalah kaum yang membawa cambuk atau cemeti seperti ekor sapi. Mereka gunakan untuk memukul orang yang lain tanpa bersalah. Dan ini bukan hanya cambuk saja, mungkin batu atau yang lainnya. Yang nomor dua, yang ini menjadi pembahasan. Wanisaun kasiyatun ariyatun. Dan wanita yang berpakaian tapi auratnya kelihatan. Ada ariyat maknanya telanjang. Jadi berpakaian tapi kelihatan auratnya. Mumilatun ma'ilatun, yang mana jalannya lenggak-lenggok. Mencari perhatian kaum laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukti. Maka kepala mereka bagikan punuk unta yang mereng. Ada maknanya ada yaitu sanggul palsu atau yang lainnya. Apa katanya beliau? La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Maka mereka ini tidak akan masuk di dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal harum semerbaknya surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini, maknanya dari jarak yang jauh. Tetapi ibu-ibu, kita bersabar dulu. Bagaimana maksud dari hadis ini? Hadis ini bukan berarti mengkafirkan wanita yang berpakaian demikian, tidak. Hadis ini namanya hadis wa'id, ancaman. Agar kita prihatin. Dan kita tidak boleh menghukum, oh si fulana dia masuk neraka karena pakaiannya seperti itu, tidak boleh. Karena kita tidak tahu, barangkali nanti dia bertobat. Barangkali besok dia bertobat. Dan kita tidak tahu tentang akhir hayatnya manusia. Maka seperti ini kita menasihati secara umum. Agar mereka berhati-hati. Dan barangkali dengan adanya nasihat ini ada perubahan. Mungkin belum sempurna perubahannya, sedikit demi sedikit. Atau yang lain. Yang penting bagaimana kita bisa berusaha. Dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengabulkan doa. Terutama pada malam hari, bangunlah wahai ummahat, ibu-ibu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan petunjuk. Karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya. Apabila kita keluar, hendaknya tidak tercium pula baunya. Ya, tidak tercium pula bau aromanya, bau parfumnya, tidak boleh. Karena wanita ini segala-galanya indah. Kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, harumnya, laki-laki tidak ada satu masalah. Tapi apabila tercium baunya wanita yang harum, maka ada masalah. Dan itu bisa ditanyakan oleh suami kita sendiri. Tidak usah kita jauh-jauh menanya kepada yang lain. Karena Rasulullah SAW tidak akan berbicara yang itu
yang berselisih dengan akal atau fitrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimallahu taala, bersumber dari sahabat Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajitu min rihiha fahiya zaniyah. Siapa saja wanita yang memakai minyak wangi atau parfum, lalu dia lewat di tengah-tengah kaum pria dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, wanita penzina. Namun masih ada tobatnya. Akhwat, Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami apabila kami itu salah karena tidak tahu dalilnya sebelumnya. Ya Allah, jangan engkau hukum kami apabila kami itu lupa. Berapa banyak orang yang banyak dosanya, tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunya. Wa ya'fu an katsir, katanya Allah ta'ala, maka Allah mengampuni dosa yang banyak. Namun terimalah dulu akhwat, ini adalah ketentuan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bacalah berulang-ulang. Memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami yakin Allah itu mujibud da'wah, mengabulkan doa. Kasih sayang pula kepada hambanya. Maka upayakan apabila keluar tidak berbau harum. Ya, tetapi apabila dengan si suami, maka upayakan bagaimana suami itu tertarik dengan diri kita. Baik dengan keindahan wajah kita atau yaitu keindahan bau aroma kita. Maka itu adalah suami yang kita cintai. Maka berikan kebaikan itu kepada suami karena dia yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya di antara manusia ini. Kemudian juga agar wanita ini tidak memfitnah dan tidak difitnah, maka hendaknya segera menikah. Ini tentunya yang belum menikah. Adapun yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi. Karena wanita hanya punya hak satu. Ya. Jadi wanita apabila dia ingin supaya tidak memfitnah dan tidak difitnah, maka apabila dia belum menikah, maka segera menikah. Dan menikah ini akhwat tidak ada harus menunggu kuliah selesai. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya wanita baru menikah kalau sudah selesai kuliahnya? Mana dalilnya kalau wanita menikah hendaknya menunggu yaitu kakaknya atau saudarinya yang tua? Tidak ada. Nah. Mana dalilnya wanita ini boleh menikah apabila sudah dia kerja? Maka ini syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak tahu agama atau orang yang ambisi masalah urusan dunia. Segera menikah menyelesaikan perkara. Bahkan juga wanita yang paling baik dinikah adalah wanita yang paling muda. Karena wanita itu kalau sudah berlanjut umur, maka lain bentuk kulitnya, bentuk rupanya. Demikian juga fitrah kaum pria, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lebih menyenangi wanita yang umur muda daripada umur yang lanjut. Apalagi jumlah sekarang wanita lebih banyak daripada kaum pria. Ini supaya menjadi perhatian untuk ibu-ibu yang punya putri.

Tapi jangan menanya kenapa Imam Nawawi tidak menikah. Karena ada sebab. Karena ada sebab. Baik. Kemudian juga perlu difahami lagi agar wanita ini tidak menjadi fitnah dan juga memfitnah, hendaknya bicara yang wajar. Tidak mengalunkan suara. Karena suara wanita ini, akhwat, itu keindahan. Jadi rupanya indah. Suaranya indah. Oleh karena itu wanita tidak dianjurkan untuk azan. Tidak dianjurkan untuk khutbah Jum'ah. Bahkan ketika imam salah bacaannya tidak boleh membaca subhanallah. Tapi hendaknya tepuk tangan. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu adalah indah dia. Semua badannya indah, aurat. Maka jika wanita tidak boleh azan, padahal itu ibadah. Tidak boleh mengimami sholat yang itu makmumnya laki-laki, padahal sholat itu puncaknya ibadah. Tidak boleh pula berkhutbah, padahal itu adalah nasihat. Maka bagaimana wanita itu mengalunkan suaranya dengan bernyanyi? Dan bagaimana lagi apabila menyanyi itu disertai dengan joget? Na'udzubillah min dzalik. Maka ini puncaknya fitnah, puncaknya fitnah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 32. Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa'ah. Wahai istri-istri nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita biasa. Subhanallah. Allah menasihati istri-istri nabi. Karena istri beliau adalah panutan untuk wanita sesudahnya. Panutan untuk istrinya sahabat. Panutan pula untuk wanita muslimah generasi sesudahnya. Wahai istri nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita-wanita yang biasa, wanita awam, wanita yang lainnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Ini taqaitunna fala tahdha'na bil qawl. Maka jika kamu, hei istri nabi, istri yang bertakwa, dihubungkan di sini dengan takwa, karena itu baiknya wanita, maka janganlah kamu menundukkan bicara. Jangan mengalunkan suara. Mengapa tidak boleh mengalunkan suara? Yang dimaksudkan mengalunkan suara di sini kepada yang bukan mahramnya. Atau kepada mahramnya yang itu bukan suaminya. Apa sebabnya tidak boleh mengalunkan suara? Bukankah mengalunkan suara itu indah? Baik. Allah mengatakan, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Maka akan berkeinginan orang-orang atau hati orang yang punya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit asmara. Ya. Jadi wanita itu bagaimanapun dia rupanya kalau sudah bersuara indah dia. Karena Allah menjadikan wanita itu zina, keindahan semuanya dia. Makanya tidak boleh menampakkan keindahan kakinya. Kakinya saja tidak boleh. Ya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan wanita ini agar tidak memfitnah dan agar tidak dimakan oleh orang-orang yang punya hawa nafsu. Dan agar dinikmati oleh suaminya murni belaka dia. Apakah wanita tidak boleh bicara? Boleh. Tapi apa katanya? Wakulna qawlam ma'rufah. Bicaralah dengan bicara yang wajar. Karena Allah memberi mulut, memberi lisan, bicara. Bicara yang wajar. Tapi kalau kepada suami, lebihkan keindahan suara. Senyumlah di hadapan suaminya agar tambah betah suami itu. Agar tambah belas kasihan dia. Ketika dimari oleh suami, jawablah dengan senyum dan kata-kata yang indah. Boleh enggak apa-apa suamiku marah. Karena kebaikan suamiku lebih banyak daripada marahnya. Ketika suami sedang bermuka masam, maka berseri-seri.

katakan tidak mengapa suamiku, yaitu bermuka yang masam barangkali karena diriku salah, tapi suamiku lebih banyak senyum terhadap kepada diriku daripada marahnya. Karena ada hadis fa'ad bi isyiatal hasana, tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Itu caranya waktu itu. Karena seorang suami itu gampang repot bahasa Jawanya. Kalau suami marah kita senyum, hilang tuh marah itu, hilang dia. Karena saya sebagai kaum pria punya watak sama insyaallah. Nah, ketika kita marah kemudian si istri mengatakan, "Ya, maafkan ya, saya ini memang keliru." Hilang itu, tekanan darah tinggi turun gitu dia. Nah, ini kunci. Bagaimana untuk menghibur suami ketika dia marah? Sebut kebaikan dia. Ketika dia marah, ingat kebaikan dia. Demikian juga saya beritahu kepada para ikhwan. Baik. Gini Ustaz. Istri saya itu sering ngambek dia. Sering bermuka masam. Ya, itu tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Tidak mungkin si istri marah tanpa ada sebab. Cari kesalahan dirimu. Yang nomor dua, upayakan kamu senyum kepada dia. Baik tidak mengapa dirimu marah. Coba aku akan lihat dirimu. Sampai kapan kau marah? Ya, aku ingat kebaikanmu lebih banyak daripada marahmu. Silakan kamu marah. Insya Allah dia akan reda. Karena manusia memiliki sifat yang sama. Lebih senang diperlakukan halus daripada diperlakukan kasar. Dan itu ada dalilnya di dalam surat Al-Furqan. Yang mana Allah mensifati hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka apabila orang-orang yang ibadur rahman, hamba yang disenangi oleh Allah Ta'ala ini, diolok-olok dia, dikata-kata orang yang jahil, maka mengembalikan kalimat sejahtera dia. Tidak membalas, diolok-olok tidak. Maka upayakan marah dibalas dengan senyuman. Dibalas dengan menyampaikan udurnya. Maka itu cara untuk menyelesaikan perkara. Dan kalau perlu kita dalam keadaan marah, kita ambil air wudhu. Sholat dua rakaat karena api itu padam dengan air. Maka marah kita insya Allah padam dengan wudhu. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Duduk marah, maka berbaringlah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Ini pentingnya, akhwat wa ummahat. Kita hendaknya menjaga diri. Jangan sampai mengalunkan suara kepada siapapun yang itu apabila membangkitkan nafsu. Tetapi curahkan keindahan suara itu kepada si suami kita. Karena dialah yang berhak untuk kita semuanya. Kemudian ada hadis. Akhwat yang perlu kami sampaikan. Tinggal satu hadis setelah itu. Nanti ada tanya jawab. Kita jawab insya Allah pertanyaan yang ada. Bahaya wanita yang mengalunkan suara ini bukan hanya merusak pikiran kaum pria. Jadi bukan hanya merusak pikiran kaum pria, bahkan menjadi sebab datangnya bencana. Datangnya gunung meletus. Datangnya banjir. Datangnya tanah longsor. Datangnya gempa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhihi al-umma khasfun wa maskun wa qadhfun." Maka umat ini akan dilanda yaitu dengan penenggelaman ke dalam bumi, maknanya tanah itu longsor. Dan akan dilanda pula umat ini dengan perubahan rupa, perubahan cuaca yang tidak stabil. Dan juga qadhfun yaitu pelemparan batu, maknanya gunung meletus atau juga yang lainnya. Ini musibah yang akan datang dan sudah datang ini. Maka seorang dari kaum muslimin itu, faqala rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang menanya, "Ya Rasulullah, wa mata dzalika?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan bencana tiba? Kapan gunung meletus itu? Kapan
air laut itu naik di atas daratan sekian meter. Dan kapan banjir itu melanda, kapan tanah itu longsor. Jawabnya, idza dhaharatil qainatu. Itu yang pertama. Jika penyanyi wanita sudah menyebar. Sebagaimana kenyataan pada zaman sekarang. Penyanyi wanita ini tampil bukan hanya di tempat-tempat maksiat. Di walimah pun juga tampil. Na'udzubillah min dzalik. Penutupan sekolah. Demikian juga pembukaan sekolah juga tampil pula. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencana ini akan tiba idza dhaharatil qainat, apabila penyanyi wanita itu sudah tampil nampak menyebar di mana-mana. Yang nomor dua, wal ma'azifu, apabila alat-alat musik ini sudah menyebar. Yang nomor tiga, wasyuribatil khamru atau khumuru, dan apabila sudah banyak minum-minuman keras. Dan kalau sudah demikian maka zina yang nampak. Pelacuran yang nampak. Hamil di luar nikah yang banyak. Ini semuanya akhwat, wa ummahat, menunjukkan bahayanya, fitnahnya wanita apabila dia tidak membekali dirinya dengan ilmu din. Inilah saya katakan tadi, akan dirasakan pahit di dalam pertemuan. Tapi kami yakin, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya ayat dan hati yang dibaca ini, semisal apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka ciri wanita-wanita dan juga orang-orang yang bertakwa, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah imannya, bukan bertambah marahnya atau bertambah yang lainnya, tetapi bertambah imannya. Baik, ini dulu yang dapat kami sampaikan. Dan insyaAllah pertanyaan akan kami jawab sesuai dengan waktu yang ada, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang dulunya pernah berzina, tapi sekarang sudah taat menjalani ibadah dan melakukan amal soleh. Apakah bisa masuk surga? Masuk surga. Insya Allah apabila sudah tobat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tobat hambanya sampai matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Dan sampai manusia itu sekarat maut. Innamat taubatu malam yuharhir. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya tobat itu dibuka sampai orang itu sekarat maut. Dan alhamdulillah, akhwat, inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Muncul pertanyaan. Maka jangan membuat putus asa orang. Ada orang yang membunuh 100 orang. Membunuh ini. Maka ketika orang ingin bertobat, datang kepada orang yang alim, di disuruh untuk pindah dari tempat yang maksiat menuju ke tempat yang baik. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Berebut malaikat azab dengan malaikat surga. Maka Allah mengutus salah satu hambanya untuk mengukur. Ternyata lebih jauh satu jengkal, lebih dekat satu jengkal menuju tempat hijrahnya. Dan Allah memerintah malaikat rahmat agar mengambilnya. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi orang yang bertobat dan orang yang membersihkan diri. Namun akhwat, apabila ada akhwat kita yang lain pernah jatuh masalah ini, hendaknya tidak memberitahukan kepada yang lain. Hendaknya menyembunyikan kecuali kepada calon suami, maka dari kita berkata yang jujur, agar tidak timbul suatu hal yang sifatnya menjadi penyesalan di hari berikutnya. Dan apabila kita ikhlas dengan bahasa yang baik, dan ingin mencari ridha Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi hidup kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri menyuruh suaminya menikah lagi juga termasuk salah satu wanita penghuni surga? Betul. Begini ukti, ya, nanti dulu, sabar dulu ya, sabar dulu. Tapi yang yakin ini, yang menanya ini akhwat ini, bukan ikhwan ini. Begini ukti, ada cerita, SMS. Ada seorang wanita, dia punya anak 4, punya kecil-kecil. SMS sama saya dia. Ustaz, saya punya suami. Ya, ada apa? Alhamdulillah, suami itu paling baiknya kaum pria. Subhanallah Ustaz, baik, lembut dengan saya, anak saya, dengan mertua, dengan orang tua. Pokoknya Ustaz, tidak ada laki-laki yang sebaik dengan suami saya ini. Paling baiknya dia tawadhu dengan istrinya juga baik. Lah, alhamdulillah kan mukti kan dapat pria yang baik. Iya, tapi ini Ustaz ada masalah. Ada apa? Dia mau ta'adud. Mau menikah lagi. Nah terus gimana ukti? Saya tidak membolehkan Ustaz. Karena cinta dia tidak saya bolehkan untuk selain daripada saya. Saya tahu dia itu laki-laki yang tawadu, yang baik dinnya, ahli ibadah. Yang belas kasihan sama istrinya. Saya tidak ingin kebaikan dia itu tersalurkan kepada wanita yang lain. Baik, ya saya memaklumi. Karena wanita suatu saat juga kurang akalnya. Baik, saya tanya dulu. Pertanyaan saya begini, wahai ukti, menikah itu nikmat apa tidak? Oh iya Ustaz, menikmat. Siapa yang memerintah? Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Maka insya Allah apabila ukti memahami menikah itu nikmat, maka ukti akan lebih nikmat lagi kalau ukti membolehkan suami untuk menikah sedangkan suami mampu menikah lagi. Oh tidak, wahai Ustaz, tidak. Tidak, saya tetap tidak ingin kebaikan beliau itu untuk wanita yang lain. Baik. Kalau begitu, ukti, berpikir saja dulu. Saya kasih gambaran satu, kemudian besok boleh apa itu SMS lagi atau bertemu dengan suaminya, kita bertiga bicara. Baik. Nah, sudah, Ustaz sampai di sini saja dulu. Baik. Besoknya telepon lagi. Apa itu SMS? Dia telepon dia, SMS. Baik, pokoknya Ustaz, saya tidak mau. Bagaimanapun suami minta sama saya, insya Allah, kondisi apapun, aku siap. Yang penting, suami saya mencintai saya. Tidak mencintai yang lainnya. Baik, saya tanya. Ukti setiap bulan masih datang bulanannya apa tidak? Oh iya, iya. Berapa hari? Kadang-kadang 4, 5, atau 7. Baik. Kalau tidak baik itu pertama. Ukti masih ingin punya anak apa tidak? Iya. Kalau berlibur setelah punya anak itu berapa hari kira-kira? 40, kadang-kadang 30, kadang-kadang 50. Baik begini. Kalau ukti punya kebiasaan seperti itu. Sedangkan suami tidak pernah khat dia. Tidak pernah dia juga nifas. Dia melahirkan dia. Memang saat-saat pada waktu melahirkan, memang tidak ada keinginan wanita itu kepada laki-laki. Tapi suami itu tidak haid, tidak nifas. Kalau dia ingin, kemana dia perginya? Apakah ukti ridho suaminya itu berbuat zina? Kami yakin ukti tidak akan ridho suami itu berbuat zina. Sedangkan Allah mengatakan bahwasanya laki-laki itu hanya berhak untuk dua. Walladzina li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Kesimpulannya, orang-orang yang ahli surga adalah orang yang menjaga kemaluannya, menjaga farjinya kecuali kepada istri dan budak. Kecuali kepada istri dan budak, sedangkan di Indonesia tidak ada budak. Seandainya di Indonesia ada budak wanita, mungkin suami bisa membeli 10 atau 12. Sekarang, ukti, bagaimana
Apakah si Ukti tidak kasihan suami dalam keadaan seperti itu? Dia butuh, sedangkan tidak ada jalan, haram dia berbuat sesuatu kepada wanita kecuali kepada istrinya. Lalu langkah apa yang dibuat oleh si istri untuk mencari jalan keluar suami yang sedang dalam keadaan dia membutuhkan istrinya ini? Baru besoknya Ukti. Alhamdulillah Ustaz, dengan nasihat tadi saya membolehkan suami saya untuk menikah lagi. Dan setelah itu buat nampak. Dan kalau sudah suami itu punya dua istri, kan si istri satu mau marah kan berpikir-pikir. Nanti kalau marah dia akan lari kepada istri yang kedua. Dan masing-masing akan juga menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana dia berhias diri untuk suaminya. Bagaimana tidak kalah dengan lawannya atau dengan temannya. Ini kebaikan pula. Dan itu juga dirasakan bagi orang yang sudah mampu. Yang mana suaminya thiqah. Jangan sampai suami yang jahat. Karena sekarang banyak dari orang itu senang dengan ta'atutnya. Tapi tidak senang dengan sunnahnya. Berapa banyak laki-laki yang tidak mampu menikah. Ingin menikah ini dan itu. Akhirnya apa? Istri dititipkan kepada mertua. Istri tidak dinafkahi. Bahkan dicerai dan ada telepon dari akhwat pula. Saya tidak menyebutkan dari pulau mana. Ini, yani Ustaz gimana solusi saya? Saya ini sebatang kara dengan suami ini dua anak. Saya dicerai, saya harus keluar dari rumah saya. Dibekali hanya uang 50 ribu sedangkan saya harus menyeberang laut ini. Karena istri, karena suami saya. Yaitu senang dengan wanita. Wanita senang dengan dia. Jadi saya ini dicerainya harus keluar dari rumah. Dibiaya uang 50 ribu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya katakan. Bisakah saya telpon dengan si suami? Tidak mau. Pokoknya kalau begitu ya sabar dan hubungi dengan. Bacakan atau baca majalah ini sampaikan kepada dia. Jadi jangan sampai. Ini untuk ikhwan ya. Atau untuk suaminya. Jangan sampai hanya senang dengan si ta'atut tapi tidak bisa berbuat adil. Ya, maka apabila dia berbuat adil dan juga memang mampu, maka itu insya Allah kebaikan untuk semua pihak. Ya, tapi apabila tidak berbuat adil, maka di akhiratnya nanti akan ada hukuman sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyenangi orang berbuat zalim. Karena Allah Ta'ala mengharamkan berbuat zalim atas dirinya dan juga mengharamkan hambanya berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apakah artinya di akhirat wanita itu tergantung dari apa ini? Perkawinannya yang terakhir. Apakah artinya di akhirat wanita itu tergantung dari perkawinannya yang terakhir? Saya kok belum paham, mungkin begini. Mungkin seorang istri dia ketika ditinggal meninggal dunia suaminya, sedangkan suaminya itu baik, kemudian menikah lagi, ya, kemudian menikah lagi, apa meninggal dunia kemudian menikah lagi umpamanya, maka si suami yang paling baik, maka itulah yang menjadi istrinya nantinya di surga. Jadi wanita yang salihah nanti akan jadi bidadari di surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan lagi. Yang dari tuanya akan menjadi muda lagi. Karena di surga tidak ada wanita yang tua. Ada seorang wanita yang tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, doakan saya ini masuk surga. Apa katanya beliau? Beliau bersenda gurau. Beliau bercanda, tidak ada wanita seperti kamu masuk surga. Maka menangis wanita itu. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan bahwasanya wanita besok ahli surga adalah wanita yang muda wa kawaiba atsraba, gadis-gadis yang sebaya. Maka wanita yang salihah maka insyaallah nanti akan menjadi wanita yang yaitu istri yang salihah pula dengan si suami. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya di dunia karena salihah menjadi istri pula di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan kalung dan anting-anting sesuai dengan hadis tersebut? Bagaimana jika di rumah dipakai dan dibalik hijab? Boleh. Boleh sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Demikian juga yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika menulis dalam satu kitab mengoreksi tentang pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Boleh. Kita apabila memakai cincin, memakai kalung untuk menghibur si suami kita, boleh. Bukankah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita itu yang memakai perhiasan kemudian ditutupnya lalu ketika beramal dilemparkannya kiwanya ya dan juga kalungnya disedekahkan? Boleh, memiliki boleh, berhias boleh. Namun apabila maksudnya untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan tidak boleh. Ya, karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur, bahwasanya Allah tidak menyenangi orang yang sombong lagi orang yang congkak atau takabur. Jadi apabila kita pakai di rumah yaitu untuk keindahan si suami kita tidak mengapa. Tapi begini, akhwat, ya apabila kita masih yaitu umur-umur kita menjadi istri masih muda. Sedangkan anak kita sudah baligh umpamanya. Apabila kita sembarangan berpakaian nanti akan jadi fitnah anak kita, tidak boleh. Ya, kita harus menjaga diri jangan sampai anak kita terfitnah. Ya, karena kita tidak boleh memfitnah. Jadi apabila kita memakai, apabila anak kita masih muda dan umur kita masih muda pula, maka upayakan kita menjaga kehormatan diri kita. Bayakhfatna furujahunna. Ya. Dan jangan sampai anak kita melihat keindahan diri kita lalu bangkit yaitu urusan nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pakailah pada saat yaitu kita bertemu dengan si suami. Atau kita pakai tapi dalam keadaan tertutup. Demikian juga hendaknya kita yaitu sedang menampakkan keindahan rambut di rumah. Ya, kita hendaknya berhati-hati yaitu kepada anak-anak kita yang sudah masa baligh. Jadi hendaknya kita, karena setan itu masuk di tubuh kita lewat pembuluh darah. Makanya kita hendaknya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang mukmin hendaknya menundukkan sebagian pandangannya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau pakai gelang dan cincin bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, tapi jangan ditampakkan kepada orang umum, ya. Kepada istri atau kita pas pergian ya sebagaimana Aisyah pernah juga pinjam Asma binti Abi Bakar ya kemudian hilang boleh ya namun jangan sampai ditampakkan kepada yang lainnya atau menjadi fitnah atau menjadi sebab terfitnahnya. Ada sebagian yang tidak membolehkan berdasarkan hadis tadi dan itu adalah pendapatnya yaitu Syekh Albani rahimahullah. Namun para ulama sunnah yang lainnya membolehkannya. Karena itu asal perhiasan untuk wanita. Nah, wanita dibolehkan untuk menuntut ilmu. Benar. Maksudnya ilmu dunia sampai S2 atau sampai S3. Ilmu yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu din. Karena itu bekal hidup kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Sa'im rahimahullah dalam kitab Al-Ilmu. Dan ilmu adalah qaulullah taala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah taala dan juga firmannya nabi dan sabdanya nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu dunia akhwat itu tidak wajib dan boleh apabila tidak membawa kepada madarat dan apabila terjaga kehormatan dirinya. Ya, karena menurut asal menuntut ilmu adalah boleh, namun ilmu din wajib karena itu bekal hidup kita. Karena sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin. Bukankah wanita menuntut ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah adalah ahli hadis. Demikian juga yang lainnya. Berapa banyak? Cuma kita tidak menjumpai banyak wanita yang sifatnya menyampaikan ilmu di muka umum karena keterbatasan waktunya dan juga karena ruang lingkupnya yang beda dengan kaum pria. Wallahu a'lam bishawab. Namun ilmu
din wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Kita lanjutkan pertanyaannya dulu, bagaimana seharusnya seorang istri bersikap bila suami tidak bisa menafkahi lahir dan tidak pula menafkahi batin. Padahal gimana nih? Dan dia tidak mau sholat, padahal dia mengaku muslim. Pertama dinasihati dulu. Jika kita melihat ada kelainan dalam satu tingkahnya seorang suami berkenaan dengan pergaulan dengan istrinya, dan juga yang nomor dua, berkenaan hak dia dengan Allah Ta'ala seperti sholat yang lain, pertama dinasihati. Jadi kita menasihati, dan menasihati hendaknya dengan lembut. Yang nomor dua yaitu dengan mendatangkan orang tuanya atau kerabat dekatnya ya, agar bisa yaitu diterimanya. Namun apabila si suami ini dia tidak mau sholat, ya sudah tidak ada alasan dia tidak sholat karena dia memang sehat atau yang lainnya, maka sebaiknya di dalam keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya apabila sudah diupayakan berkali-kali, ya kita lihat dulu sebab mereka. Kalau memang akal mereka normal, yang lainnya tidak mau sholat, boleh kita minta fasakh. Boleh kita minta fasakh itu maknanya minta, yaitu cerai. Namun apabila ada kelainan dalam kejiwaannya, ya suatu saat dia datang struknya atau datang jiwa yang tidak baiknya, maka orang yang sifatnya tidak mengerjakan sholat pada saat dia sedang kelainan pikirannya, maka tidak berdosa. Karena Allah mengatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan menjalankan sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk. Jadi dilihat dulu apabila dia tidak mau sholat ini karena sebabnya ada kelainan jiwa atau kelainan pikiran, maka kita hendaknya bersabar. Tapi tetap menasihati dia. Namun apabila orang ini akalnya waras betul, jadi tidak ada alasan dia tidak sholat, ya. Kemudian juga sudah dikasih dalil atau yang lainnya, bahkan juga memadharatkan kepada si istri dalam kehidupan sehari-hari, maka boleh seorang istri dia minta fasakh atau khulu, mengadukan yaitu permohonan kepada pengadilan agama, dan insya Allah nanti pengadilan agama itu akan memanggil kita dan juga suami kita dan akan menasihatinya. Maka apabila si suami ini dia kembali menjadi orang yang ahli ibadah, alhamdulillah. Kalau tidak, maka keputusan hakimlah yang sifatnya kita tunggu insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Pada buku halaman 16, na'am, hadis riwayat Muslim dikatakan wanita boleh melakukan perjalanan sehari kecuali disertai mahram. Na'am. Bagaimana jika waktunya tidak sampai sehari tanpa disertai mahram? Misal Jakarta Bandung. Begini itu. Menurut asal wanita itu pergi, ya itu hendaknya ada mahram. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat mau perang mencatat diri, kemudian istrinya mau menjalankan haji, maka izin kepada beliau dan beliau mengatakan khudz jamaha, kamu hendaknya haji menyertai yaitu istrimu. Jadi menurut asal bepergian wanita itu harus ada yaitu mahram. Namun dalam hal-hal tertentu, kemungkinan dalam keadaan kondisi tertentu, ya, maka tidak ada suatu hal yang sifatnya diminta pertolongan yang lainnya dalam keadaan mendesak sekali. Taruhlah umpamanya ada seorang wanita yang dia punya anak sakit dan juga yang lain, tidak dia membantu. Pepergian semacam itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur karena alasannya tertentu, ya. Jadi adapun pepergian yang sifatnya belum sampai satu hari, tapi dia namanya safar itu tetap dia hendaknya pakai mahram. Ya seperti Bandung ke Jakarta tetap hendaknya dia pakai mahram. Karena tadi satu hari itu bukan pembatasan. Ya walaupun ya itu hanya setengah jam, tapi naik pesawat umpamanya yang itu antara Jakarta Semarang yang lainnya tidak boleh. Banyak para fatwa ulama sunnah ketika dia yaitu menyuruh istrinya pergi ke rumahnya, hanya diantarkan di bandara, kemudian juga yaitu dijemput oleh keluarganya di bandara pula, maka para ulama telah menjawab dalam hal ini tidak diperkenankan karena menurut asal tidak boleh. Jadi upayakan kita tidak bepergian kecuali dengan mahram,
Nah, kecuali hal-hal yang sifatnya mendesak sekali, yaitu tadi seperti berubah tidak mungkin, atau anaknya kecelakaan atau yang lainnya, tidak ada yang mengurusinya, maka insya Allah darurat yang ada itu Allah Maha tahu apa yang menjadi kepentingan kita, kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang dicerai suaminya karena ingin menikah lagi atau poligami? Akan tetapi ketika proses perceraian itu berlangsung, sang suami mengabarkan aib sang istri. Apakah wanita itu boleh memberikan mengabarkan aib suaminya dengan alasan membela diri? Baik. Kalau aib suami, kalau aib si istri itu tidak layak untuk disampaikan di forum umum, tidak boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena kita pada dasarnya harus menutupi aib. Dan sebaiknya seorang suami apabila dia mau menikah lagi tidak membuka aib sama si istrinya, tidak. Nah, tidak membuka aib, karena pada dasarnya kita tidak boleh membuka aib pada istri. Aib istri kecuali minta fatwa. Sebagaimana Hindun radhiyallahu anha membuka aib suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan karena bakhilnya. Jadi itu pun Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta fatwa. Wahai Nabi, suami saya ini adalah bakhil dan ini kan membuka aib. Tidaklah memberi yaitu nafkah yang cukup untuk kepentingan diri saya dan juga anak saya. Bolehkah aku mengambil tanpa seizinnya? Ini kan memang membuka aib. Tapi ini dalam rangka minta minta nasihat. Maka boleh kalau seperti itu keadaannya. Tapi apabila suami membuka aib istri karena membangkitkan kemarahan istri, maka tidak boleh. Maka sebaiknya apabila seorang suami membuka aib istrinya, sedangkan apabila istri itu bersabar, tidak membuka aibnya, tapi menulis, yaitu dengan tulisan saja, ya, karena di situ kan orang banyak, ya, dalam sidang itu orang banyak, maka disamakan kami untuk menjaga kehormatan suami. Saya tidak ingin membuka aib suami, tapi aku akan tulis saja, disampaikan kepada jaksanya, maka itu lebih bagus. Dan itu menunjukkan bahwasanya wanita mempunyai sifat yang baik kepada si suami. Tapi apabila aib ini tidak dibongkar di hadapan pengadilan akan membawa kepada hancurnya si istri itu sendiri, silakan membukanya. Namun yaitu dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak mengada-ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa maksud pengertian dari menutupkan kain kerudung ke dadanya? Begini, maknanya kain kerudung itu maknanya menutup dari kepala sampai ke dadarnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan ini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan ada lagi sahabat mengatakan kelihatan satu mata. Yaitu untuk melihatnya. Atau ada lagi yang sifatnya, ada yang mengatakan bahwasanya membuka wajah itu tidak mengapa. Tapi yang kuat ukhti itu dalilnya tadi. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka hendaknya wanita itu menutupkan kerudung. Karena kerudung itu yang dimaksudkan dalam tin itu pakaian yang menutup dari kepala sampai dada. Itu namanya kerudung. Jadi kerudung menurut orang Indonesia lain. Jadi koplo seperti yaitu yang ada di agama-agama selain agama Islam yang diletakkan di ujung sanggulnya saja. Kadang-kadang mereka mengatakan itu kerudung, padahal itu tidak. Jadi kerudung itu sendiri, makna khumur itu sesuatu yang menutupi kepala sampai yaitu sampai dada. Sebagaimana dikatakan khomer. Khomer itu karena menutup yaitu akalnya sehingga dia tidak sadar. Nah, kalau jadi khumra di situ dinamakan kerudung, jadi menutup kepalanya sampai tidak kelihatannya. Jadi di situ sampai yaitu dada itu menurut aslinya. Ya, demikian. Dan ini ya perlu difahami dulu ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begini waktu itu, wanita yang menutup semua anggota badannya itu lebih enteng gayanya dan juga lebih murah pula yaitu urusan hidupnya. Sebab kalau wanita sudah memaparkan wanita, maka bagaimanapun harus memupuk pipinya, bagaimanapun harus menghilangkan keriputnya, bagaimana dengan idepnya yang
tidak rata yang lainnya. Pokok biayanya lebih besar. Tapi kalau sudah tutup selesai, seandainya belum mandi pun tidak ada masalah. Ya. Ada tahi mata pun yang belum terambil tidak ada masalah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita kepada hal demikian itu, sebetulnya itu untuk meringankan biaya. Dan juga untuk kebaikan wanita itu sendiri. Karena wanita itu apabila nampak keindahan pribadinya, kalau tidak dicela ya digoda. Ya. Tidak cela digoda oleh laki-laki itu sendiri. Jadi ini keterangan yang ada dan silakan membaca surat Al-Ahzab berkenaan yaitu dengan ayat tentang masalah jilbab. Di situ akan dijelaskan yaitu Al-Ahzab yang nomor 32-33. Insyaallah lebih jelas lagi pembahasannya. Pengertian mahram dalam Islam bagaimana? Mahram itu maknanya orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Ya, dan juga sementara. Kalau sementara tidak jadi mahram. Jadi mahram itu artinya haram dinikah. Tapi haram dinikah itu ada kalanya selamanya. Itu yang dimaksudkan mahram. Seperti bapak, ya, seperti paman, seperti kakek, ya, kemudian seperti anak, seperti saudara. Saudara itu namanya mahram selamanya. Tapi ada yang sifatnya haram dinikahi sementara seperti saudarinya istri. Itu namanya haram dinikahi sementara. Tapi apabila si istri meninggal dunia, boleh si suami itu menikah dengan adiknya atau dengan kakaknya. Itu namanya yaitu haram sementara. Dan itu tidak dikatakan mahram. Bahkan juga termasuk membahayakan di dalam hal tersebut. Oleh karena itu kita jangan sampai yaitu punya istri lalu kakak kita atau saudara kita yang memboncengkan, maka tidak boleh, ya. Maka karena alham wa al maut, wallahu a'lam bishawab. Apakah dengan wanita keluar rumah tapi ditemani oleh ibu atau kakak perempuan atau sahabat perempuan bisa dijadikan mahram? Mahram itu dari laki-laki, tidak ada mahram perempuan. Bahkan wanita tidak bisa menikahkan dirinya, tidak pula bisa menikahkan putrinya. Ya, jadi namanya mahram adalah kaum pria. Nah, saya wanita banyak dosa. Bagaimana cara bertobatnya Ustaz agar saya bisa jadi ahli surga? Pertama, tobat itu menyesali perbuatan yang ada. Kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian berhenti dari maksiatnya. Dan juga menyusul dengan amal yang soleh. Makanya wanita yang ingin bertobat yang sebenarnya, maka hendaknya dia banyak menuntut ilmu dan beramal. Jadi menyusul dengan amal-amal yang baik. Dan tidak berteman kecuali teman itu adalah wanita yang solehah. Nah, wanita yang soleh. Bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada hamba. Dosa apapun yang dialami oleh hambanya, apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menerima tobatnya. Baik, akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, begitulah yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan ada kebaikannya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu adalah dari hawa nafsu saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم تُرْحَمُونَ.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan bir

0: Birrul Walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-shalatu 'ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka, dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis Riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan, terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?'" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu 'alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu shadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh Nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
2: Allah menyuruh kita, ketika Allah berikan kepada kita harta dunia, Allah suruh malah infakkan. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Namun orang yang tertipu dengan pesona dunia, dia tidak mau berinfak. Dia malah menahan-nahan uang. Dia malah menumpuk-menumpuk. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada. Kerjaannya mengumpul-ngumpul harta, kerjaannya ngitung-ngitung harta. Yang Allah suruh, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan, infakkan harta itu. Karena kalau diinfakkan menjadi harta yang sesungguhnya, menjadi harta yang abadi di kampung akhirat. Ketika tidak diinfakkan menjadi harta yang semu yang pasti akan ditinggal, pasti akan habis. Begitu Allah mengajarkannya kepada kita, begitu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita.
3: Abdullah bin Aun, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul juga. Dan parah mukulnya. Sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan, jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, unta kesayangan, unta yang dipakai di jalan Allah, unta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini. Wajar lah marah. Kalau beliau marah, semua akan sepakat. Oh ya, wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya, dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi. Lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zolimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper. Kenapa kita sakit hati. Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi. Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zolim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.
4: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan, wa khud ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hari ini hari Jumat 15 Syaban 1443 Hijriah. Ada kelapangan waktu untuk berziarah kubur. Maka mudah-mudahan saya membuat video ini, kita bersama-sama belajar bagaimana tata cara berziarah kubur. Yang pertama, yaitu kita harus ketahui bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Yang artinya, aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Berdasarkan hadis ini, berarti kita disyariatkan untuk berziarah kubur. Dan faedahnya adalah mengingatkan untuk kita yang masih hidup akan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian. Kemudian yang kita lakukan adalah pertama kali kita datang ke pekuburan. Di belakang saya ini ada pekuburan. Saya tunjukkan juga ini. Ini pekuburan. Nah, ini pekuburan-pekuburan yang begitu banyak. Ini ada jalan. Maka kita disunahkan untuk membaca doa berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa seorang sahabat bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau jika pergi ke kuburan, kemudian beliau mengajari para sahabat bacaan berziarah kubur. Bacaannya adalah, "Assalamualaikum ya ahlat diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun." Dan ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dan ini salah satu faedah dari berziarah kubur, yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan keumuman ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan janganlah jadikan di dalam hati kami rasa benci, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih." Nah, untuk berdoa itu bisa dari sini, misalkan ini ya, dari sini, untuk seluruh yang ada di pekuburan ini. "Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allah bikum lalahikun." atau bisa menuju salah satu kuburan yang memang mungkin itu adalah kuburan dari keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Diperbolehkan dua-duanya. Dan lebih baik lagi secara umum di depan, agar doanya umum. Sehingga malaikat yang mendoakan untuk orang yang berdoa pun jadi banyak. Karena ada hadis Rasulullah SAW, yaitu setiap kali seorang muslim berdoa untuk saudara muslim lainnya, maka akan ada malaikat yang mendoakan, ditugaskan untuk mendoakan. Amin walaka bimithl. Semoga doamu dikabulkan dan juga semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan untuk kaum muslimin. Maka pada saat itu, jika kita mendoakan yang banyak, maka malaikat yang mendoakan kita pun akan banyak juga. Kemudian setelah itu, salah satu adabnya adalah, ini kan jalan nih, ya, jalan, saya tunjukkan nih jalan. Nah, ini jalan. Sedangkan ini ada pekuburan, ada pekuburan. Maka sunnahnya kita berjalan di jalan yang sudah disediakan. Dan usahakan melepaskan sendal. Ya, disyariatkan untuk melepaskan sendal jika ingin menuju ke pekuburan ini. Lepaskan sendal, ya. Kemudian baru kita menuju dalam keadaan tidak memakai sendal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabr. Sungguh aku berjalan di atas batu api atau di atas pedang lebih aku sukai, ataupun aku masukkan sendalku dengan kakiku ke dalam tanah lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di samping-samping kuburan atau di atas kuburan dengan memakai alas kaki. Nah, ini kan samping-samping kuburan, maka kita berjalannya dengan apa namanya, dengan tanpa alas kaki seperti yang saya lakukan sekarang ini. Berjalan kita dengan tanpa alas kaki. Nah, ini ya. Kemudian juga seseorang tidak boleh melangkahi kuburan. Ya, ini kan kuburan ya, dilangkahi, ini kuburan mama saya rahimahullah. Nah, ini dilangkahi kuburan tidak diperbolehkan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebentar saya bernaung dulu. Baik. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yamshi ahadukum ala jamrah fa tuhriqu thiyabahu wa takhlusu ila jildihi ahabbu ilayya min an yamshi ala qabr. Sungguh seseorang berjalan di atas batu api lalu terbakar bajunya sampai kepada kulitnya, itu lebih disukai dibandingkan seseorang berjalan melewati kuburan. Ya, nah ini tidak diperbolehkan melangkahi kuburan. Kenapa? Karena seorang muslim ketika mati kehormatannya sama dengan ketika dia hidup. Oleh sebab itulah seseorang muslim yang sudah dikubur harus dihormati. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan? Yaitu boleh kita berdoa mengangkat tangan. Nah, ini caranya saya tunjukkan ya. Ini adalah kuburan. Di sana matahari. Di sana adalah arah kiblat. Ya, sana arah kiblat. Nah, semut, subhanallah. Sebentar. Di sana arah kiblat. Semut sakit. Allahu Akbar. Taib. Nah, caranya kita berdoa mengangkat tangan boleh menghadap ke kiblat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Ketika beliau malam-malam, sebentar ya, ini sampai semut. Malam-malam berziarah kubur ke Baqi'. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu digilir oleh Rasulullah SAW memerintahkan Barirah radhiyallahu anha untuk ke mana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau waqafa fi adnal Baqi'. Beliau berdiri di permukaan Baqi', kuburan Baqi' di kota Madinah, kemudian beliau rafa'a yadayhi, mengangkat tangan beliau. Tetapi yang patut diingat, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sana itu adalah kiblat. Maka kalau kita ingin berdoa mengangkat tangan, kita mengarah ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat seperti ini. Nah, jangan. Ya, karena mungkin kita memperhatikan kuburannya. Kayak kuburan sayanya di sini. Maka saya ingin berdoa di sini. Enggak, tetapi kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa. Berdoa apa? Untuk orang yang dikubur. Baik itu secara khusus keluarga kita ataupun kaum muslimin yang ada di pekuburan ini. Nah, ini beberapa adab. Setelah itu kita pulang. Kemudian kita mengambil pelajaran dari berziarah kubur ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar sering berziarah kubur. Karena bisa mengingatkan akan kehidupan akhirat. Bisa melembutkan hati yang malas-malas beribadah karena terlalu asyik dengan maksiat. Akhirnya bisa sadar. Maka sering-seringlah berziarah kubur. Nah, kemudian setelah itu selesai, prosesnya tidak ada lagi kegiatan apa-apa dalam berziarah kubur tersebut. Tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada berzikir, tidak ada sholat di samping kuburan, dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan kita senantiasa mengingat bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan setelah kita masuk ke dalam kubur kita. Apakah di dalam kubur kita kelak kita dilapangkan kuburan kita, diterangi kuburan kita, dibukakan pintu surga untuk kuburan kita ataukah tidak? Adapun kesuksesan dunia hanya sementara dia hidup. Setelah itu pasti dia akan tinggalkan. Tidak akan pernah dia bawa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Shallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pernya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam, wadduha demi waktu duha, wal asr demi waktu asar, wasyafaq wal laili wama wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq, penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: ربكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan? Wajahakum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini, di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan. Semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau kan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil amali sab'an." Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hal tantadhiruna illa faqran munsian?" Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hal tantadhiruna illa faqran munsian?" Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian? Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berin waktu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau laku sehat aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un, Tuhan Allah kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang ditiupkan sangkakala oleh Israfil baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah, perjalanan haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramal, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu. Mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat. Kau menyambung satu rahmat untuk akhirat. Kau memberi makan nasi untuk akhirat. Kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل علمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam para pemirsa rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya Ikhwatul Islam kita hadirkan atau kita sajikan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abu Umar Bashir Hafidhullah Ta'ala. Kajian yang berada disampaikan dengan tema pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Kajian yang berada disampaikan oleh Ustaz Abu Umar Bashir Hafidhullah Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema pendidikan anak di rumah dan sekolah. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحاضرون الكرام والحاضرات sahabat muslim dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu dan amal, termasuk salah satunya melalui hadirnya kita di dalam majelis-majelis ilmu, kehadiran kita di dalam majelis-majelis di mana kita saling mengingatkan satu terhadap yang lain untuk senantiasa berpegang teguh dengan ma'alaihi rasul wa sahabah, dengan segala wujud prinsip-prinsip keyakinan amal ibadah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya at-tarbiyah di dalam Islam atau pendidikan di dalam Islam, seperti juga pernah kita bahas di dalam majelis ini, bagian yang sangat penting, bahkan bagian terpenting dari ad-da'wah al-islamiyah bi'umumiha. Dalam konteks dakwah Islam secara umum, li'anna da'wah la taqumu ila ala tarbiyah wa ta'lim. Karena yang namanya dakwah itu enggak mungkin dibangun kalau tidak di atas pondasi pengajaran dan pendidikan. Wa ta'limu la syakka annahu juz'un min at-tarbiyah. Sementara ta'lim atau pengajaran itu sendiri adalah bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan. Pendidikan menjadi sangat urgensial dalam kehidupan kita, baik di dalam mendakwahi diri kita sendiri, mendakwahi keluarga kita, dan mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antaranya karena memang tarbiyah itu sendiri adalah ruh yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dengan asma dan sifatnya. Salah satu di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merujuk kepada tauhid rububiyah, yaitu Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb dari seluruh ciptaannya. Farrab, para ulama mengatakan kata Rabb itu pada zat Allah Subhanahu wa taala itu merujuk pada ungkapan bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Ada sifatul khalaq di situ. Menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Lalu di situ ada tadbirul umur. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu untuk hamba-Nya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka, itu namanya tadbirul umur, mengurus segala urusan kemanusiaan. Itu tarbiyah kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah itu sahibut tarbiyah, pemilik tarbiyah yang sesungguhnya. Tetapi tarbiyah bi umumnya, secara umum, yang bisa diserap dari pemaknaan makna-makna rububiyah seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah tansyiatul fardi min halin ila ukhra ila haddit tamam. Secara singkat, etimologis akademis, tarbiyah itu adalah ya meningkatkan, menumbuhkan ya pribadi tertentu dari satu kondisi menuju kondisi yang lain sampai kepada titik-titik kesempurnaan basyariyah. Ya, kesempurnaan tapi dalam batas-batas kemanusiaan. Ya, kesempurnaan dalam batas-batas kemanusiaan karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kesempurnaan pada pribadi Nabi nggak bisa disamakan dengan kesempurnaan pada umatnya. Kesempurnaan pada konteks level para sahabat nggak bisa disamakan dengan kesempurnaan umat-umat di akhir zaman. Tapi tarbiyah itu sendiri adalah mengawal kita tumbuh dari satu kondisi kepada kondisi yang lain sampai menuju kesempurnaan. Itu makna yang terserap secara utuh dari pemaknaan dari tauhid rububiyah, dari kalimat Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian makhluk. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, maka nali basharin ayyuti Allahul kitab wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu linnas kunu ibadali. Ini pernah kita bahas ya. Tidak pantas seorang manusia yang diberikan hak kenabian, diberikan wahyu dari Allah, kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya bersama Allah. Enggak. Tujuan para nabi adalah kunu rabbaniin, jadilah kalian sebagai insan-insan rabbani. Jadi Allah mengajak kita menjadi insan-insan rabbani. Insan-insan rabbani itu apa sih? Insan rabbani adalah pribadi-pribadi yang melakukan tarbiyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, jadi kita disuruh oleh Nabi semuanya itu untuk menjadi ahli tarbiyah semua kita. Mau laki, mau perempuan, ya. Mau itu sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga, sebagai apa namanya? Amir, ya, sebagai pemimpin atau sebagai rakyat, sebagai apapun kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli-ahli tarbiyah. Jadi makanya tarbiyah itu adalah sesuatu yang hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Kewajiban kita yang bersifat continuously. Terus menerus tanpa henti sepanjang hidup kita. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara tentang pendidikan, para ulama sering mengatakan at-tarbiyatu hiya amaliyatun takamuliyatun tadamuniyah. Yang namanya pendidikan itu adalah proses. Ada metodologinya, ada implementasinya, tapi itu semuanya adalah proses yang bersifat multi kompleks, komprehensif, menyeluruh. Itu takamuliyat ya. Tadamuni itu artinya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Gak bisa yang namanya pendidikan itu di keluarga dipisahkan dengan pendidikan di sekolah. Pendidikan sekolah dipisahkan dari pendidikan di tengah masyarakat. Enggak bisa. Di dalam Islam, pendidikan itu bersifat pertama multi kompleks komprehensif menyeluruh, yang kedua saling berinteraksi. Itu namanya tadamuni. Wa hiya mas'uliyatun mushtarakatun mutaqasamah. Dan yang namanya pendidikan itu adalah merupakan tanggung jawab kolektif. Mutaqasamah yang dibagi-bagi, ya. Mutaqasamah fima bainal usrati wal madrasah wal mujtama. Dibagi-bagi secara proporsional antara kewajiban-kewajiban di dalam rumah, itu kewajiban orang tua tentunya, ya, kewajiban-kewajiban orang yang lebih besar dari yang lainnya, kakak terhadap adik-adiknya misalnya, dan madrasah sekolahan, kemudian juga masyarakat. Jadi ini tanggung jawab yang dibagi-bagi secara proporsional. Maka sering dan berkali-kali saya tegaskan, kenapa Islam mengatakan bahwasanya orang yang terbaik itu orang yang terbaik kepada keluarganya, satu. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Kepada tetangganya. Ya. Tidak berbuat baik kepada tetangganya. Karena ketika kita hidup bertetangga, itu kita saling mentarbiah satu terhadap yang lain. Jadi berbuat baik ini bukan cuma ngasih makanan, ngasih minuman, kalau dia dalam kesusahan kita bantu. Bukan cuma itu. Ingat ya, kesusahan sejati pada diri manusia itu adalah kelaparan rohani. Ya, ini saya sering tegaskan ya. Ya, kebutuhan paling asasi, kekurangan paling asasi pada diri manusia adalah kebutuhan rohani. Ini sebelum kita masuk ya kepada poinnya. Saya tegaskan begini. Semua hal yang bersifat fisik yang kita lakukan di dunia ini, itu pada hakikatnya kan untuk memenuhi kebutuhan rohani gitu loh. Oh, saya butuh makan. Saya butuh makan, ketika makan saya butuh kenyang, butuh enak. Sekarang kita tanyakan, ketika kita makan kita merasa kenyang, merasa cukup, merasa enak. Itu sebenarnya yang merasakan fisik atau rohani? Rohani kan? Rohani yang mengatakan, oh ini enak. Jadi hati kita yang bilang, ini enak, saya suka ini, saya puas dengan makanan ini. Yang dikasih makan fisik, tapi kemudian yang merasakan kepuasan mana? Rohani. Kan begitu ya? Nah, jadi konteksnya, makannya sama nih. Tapi si A merasakan nikmat. Si B merasakan gak nikmat. Makannya sama. Ya, piring yang sama, makanan yang sama, dihidangkan di tempat yang sama. Tapi si A menikmati makanannya, si B tidak menikmati makanannya. Nah, si A yang menikmati mendapatkan kepuasan dari makanan tersebut. Sementara si B tidak mendapatkan kepuasan. Dia merasa susah. Jadi ada orang yang habis makan, ah saya cari makanan yang lain ya, gak puas saya sama makanan di situ. Ini berarti sesuatu yang bersifat fisik sebenarnya tujuannya adalah kepuasan rohani. Orang melakukan hubungan intim juga begitu. Ya maaf ya kalau saya bicara sedikit vulgar, tapi ini adalah hal yang kontekstual dan faktual. Ya. Ya, maaf ya. Kenapa ada orang merasa terpuaskan melakukan hubungan seksual dengan satu wanita tapi tidak dengan wanita yang lain? Misalnya begitu. Taruhlah dua-duanya sama-sama istrinya misalnya. Puas dengan yang satu, tidak ada yang lain. Atau seorang yang berhubungan seks secara halal dengan istrinya yang lain, dia melakukan perzinahan. Orang kan sering bilang gitu loh. Ya, wanita itu ya dimanapun sama saja kan, secara fisik kan gitu ya. Secara umum begitu.

Itu saja proses seksualnya seperti itu. Melakukan hubungan seks, kemudian terjadi ejakulasi, selesai gitu. Tapi di satu sisi, dia merasakan kepuasan, yang saya sebut dengan kepuasan seksual, ya, kepuasan seksual. Di sisi yang lain, orang tidak merasakan itu. Kenapa demikian bisa terjadi? Padahal prosesnya sama, akhirnya sama. Yang terjadi sama, tapi yang di sini puas, yang situ tidak. Nanti orang akan bilang, maaf ya, yang sini wajahnya lebih cantik daripada yang di sana. Berarti yang ingin dipuaskan adalah rohani. Karena dia melihat itu lebih cantik, maka dia merasakan nyaman. Dia merasakan kepuasan. Maka di buku saya itu ya, di buku saya yang mulai dari 2003 itu terbitkan. Buku tentang panduan berhubungan intim dalam Islam. Di situ kan saya bahas perbedaan antara orgasme dan ejakulasi dengan kepuasan seksual gitu loh. Orang mengalami ejakulasi, mengalami orgasme, tapi ada yang merasakan puas dan ada yang tidak. Sama, orang makan kenyang, tapi ada yang puas, ada yang tidak. Ada nggak orang yang kenyang malah nyesel? Nah, makan kenyang, ya karena lapar makan kenyang. Nyesel gue kenyang makanan kayak gini. Ada kayak gitu? Ada. Coba gue makan itu. Enak, kenyangnya puas. Sekarang persoalannya kan udah sama-sama kenyang. Ya. Perutnya udah gak mengharapkan makanan lagi. Kenapa di sini puas, di sana tidak? Jadi sekali lagi kembali, bahwasanya yang ingin dipuaskan itu sebenarnya adalah nurani kita. Ya, jadi dengan hal yang sama orang bisa puas, dengan hal yang sama orang tidak merasa puas. Nah, disitulah makanya sekali lagi kita katakan dibutuhkan yang namanya tarbiyah pendidikan. Karena pendidikan itulah yang akan menumbuhkan sifat-sifat rohani kita. Tumbuh berkembang dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan ini kalau dibahas panjang. Tapi saya cukupkan di sini, kita akan masuk kepada materi pokok dari pembahasan kita. Kalau kita katakan tadi bahwa tugas pendidikan adalah tugas bersama. Maka dimulai dari pendidikan orang tua. Semua kita tahu bahwa pendidikan utama dari orang tua ya melalui firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dari api neraka. Ini sudah sering kita bahas, yang sering disampaikan itu ucapan dari Ibnu Katsir ya, allimuhum ma yakuna bihi ma yakunu yaku ma yakuna bihi ya ma yakuna bihi anfusahum min azabillahi wa ghadabi. Ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menjaga diri mereka dari azab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak ahli tafsir yang mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda. Contohnya Imam Muqatil mengatakan ku anfusakum wa ahlikum bil adabis salih azab Allah fil akhirah. Pagarilah diri kalian dan keluarga kalian itu melalui apa? Melalui adab yang baik. Agar kalian selamat dari azab dan kemarahan Allah di akhirat. Sementara Imam Mujahid dan banyak sekali murid Ibnu Abbas diriwayatkan dari mereka. Bahwasanya arti daripada ku anfusakum wa ahlikum nara itu adalah ku anfusakum. Ya. Bila amalis salih, peliharalah diri kalian itu dengan amal salih. Wa ahlikum biwasiyyatikum as-salihah. Perhatikan di sini. Jagalah diri kalian dari azab dan kemarahan Allah dengan apa? Dengan amal salih. Lalu jagalah keluarga kalian, anak dan istri kalian dari azab dan kemarahan Allah dengan apa? Dengan pesan-pesan dan pengajaran kalian yang baik. Jadi kita memelihara diri kita dari azab dan kemarahan Allah dengan apa? Dengan amal saleh. Lalu kita menjaga mereka dengan apa? Dengan wasiat, dengan pesan-pesan yang baik. Karena melalui pesan tersebut mereka juga akan melakukan amal saleh, dan dengan amal saleh mereka akan selamat dari azab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibedakan antara keduanya? Karena masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Ya. Karena tugas daripada seorang dai, juru tarbiyah itu hanya menyampaikan dan menanamkan. Kembalinya setiap orang akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan sendiri. Ya, setiap orang akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan sendiri.

istri. Kita sudah mengajarkan kebaikan, memberikan pesan kebaikan, mereka ngamalkan atau tidak, itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Dan kita enggak punya kuasa untuk bisa mengatur amal perbuatan mereka. Jadi kembali kepada pangkal bahasan, ya, rumah tangga adalah asas daripada tarbiyah. Seperti juga yang sering disampaikan dalam banyak kajian tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, wa abawahi ya yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani, orang tuanya lah yang akan membentuk seorang itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi melalui hadis ini sering para ulama menjelaskan bahwasanya proses pembentukan utama pada pribadi manusia itu adalah dalam keluarga. Jadi ini perlu digarisbawahi, dicatat penting ya. Karena banyak orang yang beranggapan, sering saya tegaskan, sekolah itu seperti bengkel manusia. Seolah-olah orang masuk sekolah keluar pintar, orang masuk sekolah akhlaknya bagus, orang masuk sekolah hafiz Al-Quran, orang masuk sekolah ya keluar jadi kiai, keluar jadi guru, keluar jadi orang yang beradab. Seolah-olah itu matematika yang pasti, 1 + 1 = 2. Ya. Padahal tidak demikian gitu loh. Sekolah ini hanya merupakan tindak lanjut dari pendidikan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Asas pertama tetap pendidikan orang tua. Nah, kita masuk kepada poin. Lalu pendidikan orang tua itu pada hal apa saja? Sering para ulama menjelaskan ini, saya ringkas saja dalam beberapa poin ya. Apa sih sebenarnya tugas utama orang tua dalam pendidikan anak? Ya, ini konteksnya yang kita padukan dengan pendidikan Islam ya. Ya, sudut pandang secara umum dan sudut pandang secara Islam. Yang pertama adalah ghursu al-qiyam. Orang tua itu menanamkan nilai-nilai baik. Ini semua pendidikan mengacu ke situ. Ya. Setiap pendidik muslim atau non-muslim gitu ya. Itu pertama kali mereka akan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan ini kembali ke mana? Itu bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan. Kita sebagai muslim ya, sebagai muslim tentu ghursul qiyam di sini itu yang paling sempurna. Karena innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kan diutusnya nabi itu memang untuk menyempurnakan akhlak. Saya sering mengatakan di luar Islam orang juga mengajarkan akhlak. Di dalam Islam kita juga diajari akhlak, tapi akhlak yang diajarkan nabi itu paling sempurna. Itu bisa dibuktikan secara akademis atau non akademis gitu loh. Karena enggak agama yang mengajarkan panduan-panduan akhlak itu detail, sedetil-detilnya seperti diajarkan Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai berhubungan intim saja ada panduannya. Ya, sampai buang air saja ada panduannya. Ya, sikap kepada orang tua ada panduannya. Semua ada panduannya secara detil. Di dalam kitab-kitab adab, enggak ada. Detil di sini bukan detil dalam ucapan saja, tapi detil dengan pendalilan. Ada dalilnya, ada rujukannya. Itu yang ada cuma dalam Islam. Jadi makanya ghursul qiyam di sini dinisbatkan kepada ajaran Islam dan itulah yang paling sempurna. Ya, nah ghursul qiyam di sini di dalam Islam tentunya adalah basu al-akhlaq al-hamidah. Ya. Tonggaknya dua. Yang pertama, basu al-akhlaq al-hamidah mengajarkan menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Akhlak yang mulia kepada anak-anak kita mulai dari sangat kecil, mulai dari pertama kali mereka itu mengenal bahasa, baik itu bahasa isyarat maupun bahasa verbal, ya, bahasa isyarat maupun bahasa verbal. Kita sudah mengajarkan kepada mereka adab-adab yang baik. Itu namanya basu al-akhlaq al-hamidah. Kemudian al-mabadi, ini yang penting ya. Al-mabadi ad-diniyah, prinsip-prinsip keagamaan. Asy-syakhsiyah wal-istima'iyah, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kolektif. Ya, anak-anak diajarkan tentang apa? Tentang prinsip-prinsip keagamaan. Kok dalam Islam seperti itu? Ya tentu diajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang dianjurkan di dalam Islam untuk dilakukan, mana yang dianjurkan di dalam Islam untuk ditinggalkan. Ini pekerjaan orang tua. Dan ini bukan pekerjaan guru di sekolah. Orang tua yang menanamkan itu dari awal.
anak sudah harus tahu ini haram, ini tidak boleh. Ya, itu mulai dari mereka mulai mengerti bahasa-bahasa kita baik secara isyarat maupun verbal. Yang pertama, ya. Menanamkan nilai-nilai yang baik. Yang kedua, ad-da'mu al-'atifi. Dukungan emosional. Jadi orang tua selain menanamkan nilai-nilai yang baik harus memberikan dukungan emosional karena anak itu perlu didukung secara emosi. Ya. Jadi anak tidak bisa diajarin baik sementara dia tidak didukung. Di antaranya bentuknya apa? Yang pertama, taufiru al-aman an-nafsi. Jadi ada tiga, ya. Yang pertama, taufirul aman an-nafsi. Anak itu diberikan rasa nyaman, rasa aman di dalam keluarga. Kita kan sering membahas, ya. Kalau dalam panduan suami istri itu, baiti jannati, betul ya. Rumahku adalah sorgaku. Tapi biasanya ini hanya dikategorikan bagi suami istri. Hendaknya suami maupun istri kalau di rumah itu merasakan rumah seperti sorga, betul gak? Padahal sebenarnya baiti jannati itu bukan hanya untuk pasangan suami istri. Justru anak-anak itu jauh lebih membutuhkan baiti jannati daripada suami istri. Maaf ya, ya. Suami kadang-kadang bisa mendapatkan jannah kalau dia punya lebih dari satu istri. Mendapatkan jannah di satu istri. Kalau dia gak dapat, dia bisa mendapatkan jannah di tempat yang lain. Jadi masih ada pilihan. Oh, istri kurang mendapatkan jannah di rumah suaminya. Kadang-kadang dia bisa mendapatkan jannahnya di rumah orang tuanya. Sebagian di rumah suami, sebagian di rumah orang tua. Tapi anak-anak kita, pilihan mereka cuma satu. Ketika mereka mengambil di tempat yang lain tuh bahaya. Jangan sampai anak kita merasa aman di rumah tetangga. Kan jangan sampai anak kita justru nyaman kalau dia bersama teman-temannya. Jangan sampai anak kita justru nyaman kalau mereka berada, maaf, di tempat-tempat maksiat. Waliyadzubillah. Ingat ya, yang lebih membutuhkan baiti jannati itu anak kita lebih daripada yang dibutuhkan seorang suami maupun istri. Suami istri masih punya pelampiasan yang sehat, yang dibenarkan. Enggak ada salahnya kok kalau ada seorang istri misalnya di rumah suaminya kemudian dia ingin mendapatkan juga kenyamanan di rumah orang tuanya, enggak jadi masalah kok, boleh-boleh aja. Tetapi kalau dia mendapatkan porsi terbesarnya di rumahnya itu jauh lebih baik. Ya, jadi kan ada tuh orang tua kalau sedang kepayahan mendidik anak, merasa susah. Dia pulang ke rumah orang tuanya, ngajak suaminya yuk ke rumah orang tua. Begitu di rumah orang tuanya dia diperlakukan lagi seperti anak sebagaimana di waktu kecil. Itu sebenarnya merupakan hiburan kan. Salah atau tidak? Enggak salah. Karena itu naluriah gitu loh. Seorang anak enggak bisa dipisahkan dari orang tuanya sampai kapanpun juga meskipun sudah bersuami. Kan begitu ya? Jadi kalau suami atau istri tidak mendapatkan sepenuhnya jannah dalam rumahnya, dia masih bisa ya mendapatkan sebagian yang lain di tempat-tempat yang itu halal buat dirinya. Tapi kalau anak itu hanya mendapatkan yang utama dan paling utama itu di rumah. Di luar itu kalau ada hanya pelengkap. Ya, tetap dia harus mendapatkannya di rumah, sepenuhnya di rumah. Jadi jadi al-aman an-nafsi. Itu hal yang penting. Yang kedua, al-ihtiwa. Ini juga penting. Al-ihtiwa ini istilah tarbiyah. Dan mungkin masih banyak di antara kita yang enggak tahu istilah al-ihtiwa. Karena kalau secara bahasa ihtawa yahtawi itu kan artinya istamalah, meliputi. Padahal artinya bukan itu. Ya. Secara terminologis arti al-ihtiwa itu al-i'tiraf bi-uyubi al-mar'i qabla mizatihi. Menerima segala kekurangannya sebelum kelebihannya. Itu namanya ihtiwa. Ini salah satu di antara tugas orang tua yang cukup berat. Ya. Saya garis bawain ya. Jadi salah satu tugas pendidikan orang tua itu mereka mampu menerima segala kekurangan anaknya sebelum mereka menerima segala kelebihannya. Kebanyakan orang tua hanya siap menerima kelebihan anaknya, betul nggak? Wah, anak saya pintar ini, pintar itu. Anak saya mau jago ini, jago itu. Sampai dia lupa dengan kekurangan-kekurangan anaknya. Ini bahaya. Bahaya banget. Semua kita pasti menghadapi segala sesuatu itu, ya. Ingat ya, catat baik-baik. Ada orang tua yang begitu bangga dengan kemampuan akademis anaknya. Ini salah satu contoh ya.
di salah satu tempat pendidikan, saya nggak akan sebutkan di mana. Tempat pendidikannya yang jelas pendidikan Islami. Orangnya, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, anaknya tempat pendidikan Islami. Dan anaknya punya kemampuan akademis yang luar biasa sekali. Dan orang tua membanggakannya. Sangat membanggakannya. Dia bahasa Arabnya mahir, bahasa Inggrisnya mahir, macam-macam. Kemudian anaknya melanjutkan sekolah di tempat yang lain. Kemudian dia tergoda oleh seseorang, ya, tergoda oleh seseorang, anak ini perempuan. Lalu dia murtad. Waliyadzubillah ya, kita meminta kepada Allah dijauhkan dari segala. Tapi ini jadikan pelajaran buat kita. Kita jangan terlalu bangga dengan apa yang dimiliki anak kita, ingat ya. Di selain daripada kelebihan dia punya kekurangan, kita harus justru lebih menerima kekurangan mereka. Menerima kelebihan mah gampang aja gitu. Anak saya kalau ngapal cepat banget. Sampai akhirnya teman-temannya bangga, iya kok anak kamu bisa kayak gitu, langsung besar kepala gitu-gitu ya. Biasanya kita ya. Kalau kita punya anak punya kelebihan, orang lain memuji, kita besar kepala. Sampai kita enggak sadar bahwa setiap anak pasti punya kekurangan. Justru kekurangan itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai menjadi bibit daripada kehancuran. La haula wala quwwata. Nah, itu namanya ihtiwa dalam pendidikan. Apa? Al ihtiwa'u. Jadi menerima kekurangan anak sebelum kelebihannya. Setiap anak pasti punya kok. Ya, jadi saya punya anak tuh beda-beda. Anak saya yang pertama dari kecil itu sudah kenal dengan bahasa Arab. Dia baru kenal bahasa Indonesia itu mungkin di usia 6 tahun. Ya, tapi tidak setiap anak seperti itu. Saya pernah sampaikan saya punya anak yang yang ragil sekarang, yang bungsu sekarang ya. Dari kecil kita ajarin bahasa Arab, tapi nggak tahu umur 3 tahun dia langsung ngomong bahasa Inggris. Ya, ngajak diajarinnya bahasa Arab, ngomongnya apa? Bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi dari itu saya terpaksa harus ngikutin dia. Jadi bukan saya yang ngajarin, malah saya yang harus belajar. Kalau saya terfokus di sini bahaya loh. Ada teman-teman bilang enak ya anaknya enggak diajarin bahasa Inggris, bisa sendiri. Tapi ini menjadi hal yang bahaya kalau saya terfokus di situ. Setiap anak pasti punya kekurangan. Dan mulai saya lihat dalam arti begini gitu loh. Jadi anak saya itu sampai umur anak-anak saya yang lain manggil Abuya, kalau dia manggil saya Daddy. Pilihan dia sendiri, saya enggak ngajarin. Saya nyuruh dia manggil Abuya, tapi dia milih manggil saya Daddy. Ya, ini bisa menjadi kelebihan kan sekaligus kekurangan dia. Ya, jadi konteksnya itu terjadi. Jadi sampai pertama kali dia belajar bahasa Indonesia banyak itu ketika umur 6 tahun. Dia mulai latihan ngapal-ngapal. Jadi ngapal-ngapal nama binatang ya. Jadi pertama kali dia nyebut buaya, itu bukan buaya tapi Abuya. Jadi panggilan saya buat anak-anak saya yang lain ya. Bukan Abuya tapi buaya gitu ya. Nah, itu sampai umur 7-8 tahun dia masih susah mengucapkan gajah. Selalu yang disapan jagah ya. Jadi, nah konteksnya adalah ketika saya mau ngajari dia untuk ngafal Quran dan lain sebagainya, kesulitan mencari guru karena dia diajari pakai bahasa Indonesia kurang enak gitu loh. Susah nggak nyari guru ngajarin hafal Quran yang dia mahir bahasa Inggris. Saya cari kesana kemari, dapat yang mahir bahasa Inggris kan saya harus lihat dulu, ini akidahnya bagus nggak kan gitu ya. Nyari yang bisa bahasa Inggris aja susah, apalagi nyari akidahnya bagus, repot. Nah, konteksnya artinya yang saya mau garis bawahin di sini, ya, kalau saya fokus pada kelebihan anak saya, oh dia bisa bahasa Inggris kan bahaya gitu. Anak saya bisa nggak bisa ngapal Quran, nggak bisa belajar ini, ya. Jadi di satu sisi itu adalah kelebihan, tapi dia memunculkan kekurangan di sisi yang lain, betul apa enggak? Ya. Betul, itu kenyataan, itu realitas. Jadi artinya setiap anak kita pasti punya hal yang seperti itu. Setiap anak kita. Di balik segala kelebihannya, tapi ada apa? Kekurangan. Kita harus lebih memperhatikan kekurangan, jangan kelebihan. Kalau kita terpedaya dengan kelebihannya bahaya. Kita jadi melambung ke langit. Ya, ingat ya, kelebihan yang sifatnya akademis itu enggak ada nilainya kalau tidak diimbangi dengan meningkatnya kemampuan batin seorang anak. Itu harus diperhatikan, betul ya. Ya jangan terlalu bangga dengan anak yang pintar dalam hal apapun, tapi ingat ya, dia punya kekurangan yang harus kita antisipasi
dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tugas orang tua, tugas

di sisi yang apa yang kedua ini, di poin yang kedua ini ada tiga ya. Jadi yang pertama berikan rasa aman, kemudian perhatikan kekurangan anak. Yang ketiga adalah mahabbah, tanamkan cinta kasih kita. Anak itu harus merasakan cinta kasih kita, karena cinta kasih inilah yang akan apa? Tamnahu thiqatahu binafsihi, akan menanamkan rasa percaya dirinya. Tunjukkan bahwa kita mencintai mereka. Kita hadir di saat mereka membutuhkan. Ya, mereka butuh bantuan, mereka butuh kenyamanan. Jadi anak itu beda-beda. Jadi ada anak yang dari kecil maunya dekat sama orang tuanya. Jadi ya, jadi ada masa-masanya. Jadi anak-anak saya juga seperti itu. Ada yang dari kecil manja sekali mau dekat sama kita. Nah, anak saya yang kontak ini dari kecil enggak pernah nangis. Ya. Enggak pernah merengek, tapi justru ketika masuk usia belasan tahun dia mulai berlaku seperti anak bayi. Ya, karena dulu enggak pernah kayak gitu. Terlambat jadi, ya. Mengkeknya itu terlambat. Nah, anak juga seperti itu. Jadi dia punya masa-masa di mana dia akan nunjukkan bahwa dia butuh kasih sayang orang tua. Jadi ketika anak itu begitu mandiri, kita jangan terlalu bangga. Ingat, anak semandiri apapun dia tetap butuh cinta kasih orang tua. Kadang-kadang dia menunjukkan, kadang-kadang dia tidak menunjukkan. Ditunjukkannya macam-macam. Ada yang kalau dia belajar, dia butuh ditengok gitu lah. Ada orang anak-anak yang sejak kecil di pesantren, ketika dia keluar dari pesantren, dia mau di rumah, terus gak mau di mana-mana. Sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa dia butuh kasih sayang orang tua. Dia mau nanya, Anda masukkan saya ke pesantren karena gak sanggup ngerawat saya atau karena sayang? Gitu ya. Jadi ketika keluar dari pesantren, anak mau banyak di rumah, kadang-kadang dia mau nunjukin ini. Ya, mau minta sama orang tua kepastian, kamu sayang sama saya apa enggak? Kamu sebenarnya masukkan saya ke pesantren mau nyekolahin saya atau buang saya? Betul enggak? Ya, jadi ini yang ingin anak-anak. Dan itu butuh yang namanya mahabbah, ya. Jadi yang terakhir, kewajiban orang tua adalah al-muhakat. Al-muhakat ini adalah qudwah hasanah. Ya. Jadi teladan yang baik dari orang tua, saya sering mengatakan bahwasanya sehebat apapun kita menanamkan kebaikan kepada mereka, tetap ujungnya akan berhasil kalau kita memberikan teladan kepada mereka. Kita nyuruh anak kita hafal Quran, hendaknya kita juga rajin baca Quran dan seterusnya. Ya, untuk orang tua. Kemudian kita masuk ke sekolah, karena waktu kita terbatas ya. Orang tua punya empat tadi ya, punya empat jenjang daripada kewajiban mereka. Nah, sekolah ini al-imtidad at-tabi'i. Sekolah ini yang pertama al-imtidad at-tabi'i. Jadi merupakan perlanjutan secara natural dari pendidikan yang sudah ada di rumah. Al-imtidad at-tabi'i min tarbiyatil manzil. Pendidikan rumah ini kemudian ditindak lanjuti oleh sekolah. Jadi sekolah bukan pendidik utama, dia hanya nindak lanjuti pendidikan yang ada di rumah. Ya, wal itar ar-rasmi. Ya, hanya merupakan semacam bingkai resmi untuk tausi'il madarik, memperluas cakrawala. Ya, dan menajamkan pengetahuan. Itu tugas sekolah ya. Ya, tugas sekolah itu pertama perlanjutan dari pendidikan rumah. Yang kedua, dia hanya merupakan bingkai resmi dari apa? Dari meluaskan cakrawala dan menajamkan pengetahuan yang memang sudah mereka pelajari di rumah-rumah mereka semua. Maka tugas dari sekolah juga memiliki beberapa jenjang. Yang pertama, tazwiju at-tullab bil ma'arif wal maharat an-nafi'ah, ya, al-mustahdafah. Jadi tugas sekolah di antara yang pertama, tazwidut tulab, yang sering disebut dengan at-tadris al-ilmi, pengajaran ilmiah, atau kalau bahasa modernnya namanya at-ta'lim al-akidimi, ya, pengajaran secara akademis. Itu tugas sekolah dengan apa? Membekali murid-murid mereka dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu duniawi, ilmu keagamaan, sesuai dengan target-target masing-masing sekolah. Kan sekolah targetnya beda-beda, jadi gak bisa kita samakan. Makanya orang tua tinggal melihat anak-anak saya kira-kira kebutuhan akademisnya
itu lebih butuh sokongan di sekolah yang ngajarin apa aja. Kita pilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan akademis yang ingin kita, oh anak saya senang.

itu, anak saya lebih cenderung ini itu, disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan ini anak. Ya, jadi sekolah itu memberikan kemampuan-kemampuan akademis sesuai dengan target-target sekolah, bukan target orang tua. Maka orang tua yang berkewajiban memilih sekolah, gitu loh. Jadi gak bisa sekolah dipaksakan untuk mengikuti apa yang menjadi ini anak, ya. Sementara target-target sekolah itu tidak seperti itu. Ada sekolah yang misalnya menargetkan sampai lulus untuk hafal hanya 3 juz saja. Sementara dia mau anaknya jadi hafiz Al-Quran. Dia salah masukin sekolah, bukan sekolahnya yang salah. Ya, ini konteks-konteks yang harus dipahami orang tua ya. Yang pertama, jadi mengajarkan akademis. Yang kedua, tugas daripada sekolah itu atansyiah al-ijtima'iyah. Nah, atansyiah al-ijtima'iyah ini itu ada satu poin yang saya belum sampaikan tadi di orang tua karena nanti mau saya sandingkan dengan ini. Atansyiah al-ijtima'iyah itu apa? Menumbuh kembangkan kemampuan sosial dia. Nah, ini terkaitan dengan tugas orang tua. Satu lagi tugas orang tua ini gandengannya ini ya. Jadi orang tua itu punya tugas yang namanya al-indibab an-nafsi. Al-indibab an-nafsi itu menanamkan kemandirian anak. Nah, tugas kemandirian anak yang harus ditanamkan oleh orang tua itu, ini sebagai tambahan nanti bisa dimasukkan ke bagian tugas orang tua ya. Al-indibab an-nafsi itu ta'widu al-atfal, membiasakan anak dalam beberapa hal. Yang pertama, ihtiramin nizam, menghormati aturan. Nizam ini aturan tapi skalanya umum, bukan resmi. Itu nizam namanya. Kalau resmi namanya qanun. Jadi orang tua mengajarkan anak bahwa hidup itu punya aturan namanya. Di rumah kita punya aturan, sama tetangga kita punya aturan, di jalan raya kita punya aturan. Jadi anak diajarkan menghormati aturan, wa tahammulil mas'uliyah, mengemban tanggung jawab, wa tanzimil waqt, mengatur waktu. Itu tiga hal ini diajarkan orang tua. Nah, sekolah memiliki tugas yang sebagai perlanjutan namanya tansyiah al-ijtima'iyah. Menanamkan kemampuan sosial anak. Caranya bagaimana? Yang pertama, tadribu at-tullab, melatih anak-anak alal indimaj ma'al akran, supaya dia bisa melakukan hubungan interpersonal dengan teman-temannya. Bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Tadi kan dikatakan di awal tadi ya, bahwa anak-anak itu diajarkan kemampuan individu tadi. Yang kemampuan individu ini nanti akan dilatih oleh sekolah dengan cara apa? Dengan cara dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Ya. Wal insijam bil akharin, kemudian bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Berinteraksi di satu sisi, beradaptasi di sisi yang lain karena teman itu beda-beda. Nah, orang tua dari kecil sudah mendidik anak seperti tadi. Dia harus taat aturan. Dia harus memikul tanggung jawab, kemudian dia harus bisa mengatur waktu. Ini tiga hal ini penting untuk kemudian sekolah bisa menindaklanjuti tadi, ya, menindaklanjuti dengan langkah-langkah tadi ditindaklanjuti oleh sekolah, ya. Kemudian ihtiramil qawanin, sekolah juga mendidik anak-anaknya untuk apa? Untuk menghormati kanun. Nah, kalau tadi nizam, sekarang kanun. Orang tua ngajarin aturan secara umum. Nah, sekolah mendidik murid untuk taat aturan secara resmi. Kalau anak dari kecil udah diajarin untuk gak taat sama aturan, di sekolah akan kepayahan ngajarin anak-anak taat aturan. Jadi, apa yang diajarkan orang tua, itu nanti akan lebih mudah untuk diterapkan di sekolah. Ketika orang tua mengajarkan kebalikan daripada yang seharusnya, maka sekolah akan lebih susah untuk mengajarkan. Ya, anak disuruh taat aturan dari kecil, emang semua aturan itu sengaja dilanggar sama orang tua. Ya, anaknya mau kayak gini gak apa-apa. Ah, gak apa-apa, karena saking sayang sama anaknya. Begitu masuk sekolah, dia harus ini, harus itu, gak bisa. Dipaksain, karena orang tuanya membebaskan dia sebebas-bebasnya waktu dia masih kecil. Jadi ingat ya, ihtiramul qawanin. Kemudian

Ya, dia akan berinteraksi dengan orang dari berbagai tempat, berbagai daerah, kadang-kadang beda negara lagi, ya. Kalau sekolahnya itu sudah internasional atau menerima murid-murid dari luar negeri, ya. Itu kita juga harus berinteraksi dengan orang yang punya beda budaya, beda negara dan seterusnya, ya. Ini tugas ya, kedua dari apa? Dari sekolah ya, tansi al-istimaiyah, istimaiyah. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah penting nih. Taqwimus suluk. Ini memperbaiki perilaku. Caranya bagaimana? Dengan taqwim al-mumarasah al-khati'ah. Ada dua langkah. Yang pertama, meluruskan kebiasaan-kebiasaan dia yang masih salah. Mungkin selama dia di rumah, dia punya kebiasaan yang belum benar. Mungkin baru 70%. Nah, ini perlu dilatih untuk lebih baik. Jadi memang tugas sekolah diantaranya melihat sisi-sisi yang kurang dari anak, dari hasil pendidikan yang kurang beres di rumahnya. Anak ini dibiasain mungkin tiap hari tidur habis subuh ini. Makanya ketika disuruh baca Quran, kerjanya tidur. Ada gak yang kayak gitu? Ya, murid. Ternyata ya selama misalnya dia masuk sekolah di usia SMP. Bayangin aja, selama 12 tahun dia dari mulai lahir sampai umur 12, itu tiap hari kerjanya tidur habis subuh. Lalu ketika dia masuk di sekolah, dia diajarin pas setiap habis subuh baca Qur'an, susah gak? Nah, ini takwim. Tapi memang tugas sekolah itu. Mungkin tidak bisa 100% berhasil. Minimal memperbaiki. Baru yang kedua, taujihu at-taqat. Nah, kemampuan-kemampuan dia yang sudah ada baik, yang diajarkan orang tua, itu diarahkan untuk lebih bagus. Oh, ternyata kamu udah biasa ya diajarin tiap pagi baca Quran. Iya, ya di sini kamu kuatkan lagi ya. Oh, ternyata kamu sudah biasa diajarin ngapal Quran ya. Iya, diarahkan lagi. Nah, tugas selanjutnya dari sekolah apa? Tanmiyatu al-mawahib, baru kemudian meningkatkan kemampuan bakat yang ada. Nah, di sini tugas dari sekolah diantaranya adalah menemukan bakat-bakat dan kemampuan anak yang mungkin sebagian sudah diketahui, sebagian belum. Ada loh bakat-bakat anak yang justru disadarinya ketika dia belajar. Orang tuanya sendiri belum nyadar. Bisa nggak? Bisa. Ya. Tapi ada juga diantaranya orang tua sudah tahu, lalu dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Anak saya senang ini dan itu. Nah, di sini sekolah, perlunya sekolah itu berkomunikasi dengan orang tua. Ya, supaya anak-anak yang punya kemampuan-kemampuan tersembunyi itu bisa diarahkan dan dikembangluaskan di sekolah, di mana segala apa namanya toolsnya itu lebih lengkap di sekolah, ya. Tools secara akademis ya itu lebih lengkap di sekolah. Ada banyak-banyak orang yang punya, yang menguasai bidang-bidang yang mungkin orang tuanya sendiri tidak menguasainya. Itu ikhlas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa tugas yang merupakan tugas orang tua dan tugas secara akademis. Pentingkah kemudian orang tua dan pihak sekolah melakukan hubungan komunikasi yang continuously, yang kontinu dan bersifat apa namanya padat gitu ya? Perlu, sangat perlu sekali. Kenapa demikian? Karena ketika tidak bisa dikorelasikan dengan baik apa yang diajarkan sekolah dengan yang diajarkan di rumah, itu akan menimbulkan banyak-banyak persoalan di dalam diri anak. Di antaranya misalnya anak mengalami irtibak, sifat yang bingung gitu ya. Bingung dia sebenarnya dia mau dijadiin apa sih? Bingung. Orang tuanya ngarahin ke kanan, sekolahnya ngarahin ke kiri. Ya. Betul ya? Di sekolah diajarin untuk taat, di rumah diajarin untuk melanggar. Sekolah diajarin untuk baik, di rumah diajarin jelek. Misalnya, saya yakin gak, apa, banyak di antara kita yang justru kebalikan ya, mendukung pihak sekolah ya. Tapi kita kan mengantisipasi terjadinya hal yang seperti ini. Kadang-kadang tanpa disadarin gitu loh. Misalnya anaknya tiap pagi langsung hafal Quran. Mumpung di rumah gak usah dulu, yuk kita keluar jalan-jalan. Ada gak orang tua gitu ya? Mumpung anaknya di rumah, anaknya mau belajar, gak usah dulu, belajarnya di pesantren aja. Ya. Nah, kamu kan di pesantren udah tiap hari belajar, mumpung di rumah. Ya. Ini hal-hal yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan apa? Kerancuan dalam pendidikan. Gitu ya. Hal yang kelihatannya dianggap sebagai kebaikan, ternyata tidak. Gitu loh.

0: Kemudian at-taraju al-akidimi. Kalau kita menyebutkan begitu ya, taraju al-akidimi atau at-taraju al-ta'limi. At-taraju itu apa? Terjadi perlambatan. Ya. Perlambatan kemampuan akademis anak. Ya, karena apa yang didapatkan di sekolah dalam setahun bisa saja dirusak dalam satu bulan secara tanpa sadar. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah al-ittikaliyah al-mutabadilah. Ahli pendidikan sering menyebutkan demikian ya. Apa al-ittikaliyah mutabadilah? Ini sering terjadi ya antara sekolah dengan anak. Saling menyalahkan satu pihak terhadap yang lain. Nanti pihak sekolah mengatakan ini orang tuanya enggak beres. Orang tua mengatakan ini sekolahnya enggak beres. Saling melepaskan tanggung jawab. Sekolah yang enggak berhasil mengatakan ini gara-gara rumahnya yang enggak beres ya. Orang-orang rumah mengatakan ini anak saya kayak gini gara-gara sekolahnya. Nah, ini akibat daripada apa? Tidak terjadinya komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Lalu apabila semua komunikasi sudah terjalin dengan baik, pendidikan sudah dijalankan dengan baik, apakah si anak pasti berhasil? Juga belum tentu. Tetapi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik. Karena hidayah itu tetap di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saya sering mengatakan ya berkali-kali di dalam pengajaran tentang pendidikan juga sering saya sampaikan di sini ya. Sekali lagi, keberhasilan pendidikan orang tua dan sekolah adalah di batas maksimal yang mereka bisa lakukan. Innama 'alaikal balagul mubin. Karena para nabi saja tugas mereka itu hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sisanya hidayah di tangan Allah. Kalau anak kemudian mau mengikuti hidayah tersebut, dia ikutin, kalau tidak dikembalikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya sampaikan berkali-kali, kalau pendidikan itu berhasil berarti anaknya pasti jadi, itu berarti Nabi Nuh gagal mendidik anaknya. Bahkan gagal mendidik istrinya. Nabi Lut juga gagal mendidik keluarganya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gagal mendakwahi pamannya sendiri. Ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi banyak para nabi yang keluarganya sendiri, bukan cuma keluarganya, bahkan kadang-kadang istrinya, anaknya tidak mau mengikuti ajaran mereka. Apakah mereka gagal dalam dakwah? Tidak. Ya. Karena kegagalan itu bukan pada hasil, tetapi pada upaya. Ingat ya? Ya, jangan sampai anak kita mengalami kegagalan karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan kita harus perbaiki, gitu loh. Tapi kalau itu adalah karena konteks takdir, takdir tidak bisa diubah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang kita kehendaki. Kita hanya bisa berusaha dan kemudian berdoa. Sebagai orang tua, sebagai sekolah, ya, semua kita selalu berdoa, semua yang berada di bawah didikan kita itu mendapatkan hidayah dari Allah, dan jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Anak saya yang satu ini dari dulu memang gak pernah bisa diajarin, ya. Yang lainnya bagus, yang satu ini kita gak pernah tahu hidayah Allah, gitu ya. Saya sering mengatakan kepada siapa saja, ada di antara anak kita yang mungkin dulu kurang bisa diatur dan sebagainya, suatu saat justru dia yang paling berbakti kepada orang tua. Suatu saat dia bisa menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Kita gak pernah tahu. Yang penting sekali lagi, doa kita sebagai orang tua, ini sebagai penutup ya, dan doa kita sebagai para pendidik di sekolah itu selalu. La haula wala quwata illa billah. Saya mengambil salah satu pelajaran penting itu di antaranya dari salah satu guru kami ya, dulu di Kota Magelang ya, rahimahullahu taala. Jadi beliau selalu mengatakan begitu. Kami senantiasa berdoa dan mendoakan murid-murid kami, bahkan yang sudah enggak belajar dari kami, selalu kami doakan kebaikan buat mereka. Ya, itu kata-kata itu dulu saya anggap angin lalu, tapi makin kemari saya merasakan itu ternyata kata-kata yang luar biasa. Itu emas banget. Yang menunjukkan bahwa para pendidik itu tidak pernah lepas mendoakan anak didik mereka sebagaimana orang tua tidak pernah lepas mendoakan anak-anaknya. Kalau orang tua lepas mendoakan anaknya, dia kurang bertanggung jawab. Sebagaimana para pendidik kalau lepas mendoakan anak didiknya, berarti dia kurang bertanggung jawab. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada batas akhir daripada hidayah kecuali napas di kerongkongan atau matahari terbit dari bahar. Sebelum itu terjadi, doa tetap dibutuhkan. Oke, catat baik-baik ya nih sebagai pembahasan akhir ya. Doa orang tua dan para pendidik itu tidak pernah berhenti sampai nyawa di kerongkongan, sampai matahari terbit dari barat. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan di sini dulu untuk pembahasan materi secara monolog. Sisanya bisa diserahkan kembali kepada moderator untuk dibukakan kesempatan bagi para hadirin dan hadirat untuk bertanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Setelahnya kita buka sesi tanya jawab.
0: Ya.
1: Ummahat boleh mengirimkan kertas nanti dari sini atau boleh juga langsung bertanya.
0: Ya, silakan.
1: Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya.
0: Ya, silakan.
1: Bagaimana sikap kita ketika anak yang terlalu nyaman di rumah, ya, ketika tiba waktunya kembali ke pondok atau sehabis liburan menjadi enggan kembali?
0: Enggan kembali ke pondok.
1: Iya.
0: Ya. Ini pertanyaan, sekali lagi saya ulangin ya. Anak yang ya karena perlakuan-perlakuan tertentu di rumah lah ya, macam-macam, yang kemudian sampai akhirnya anak enggan untuk kembali ke sekolah. Ini tidak bisa dijawab dengan satu jenis jawaban. Karena anak tidak mau kembali ke sekolah itu punya banyak kemungkinan. Ya, punya banyak kemungkinan. Ini berdasarkan literatur dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pihak-pihak sekolah ya. Ya, dulu juga mengemban pendidikan pesantren, mengemban mendidik anak-anak pesantren beberapa tahun di hutan Sumatera Utara dulu, kemudian harus saya tinggalkan. Ya, juga aktif mengajar di beberapa pesantren, sekali Imam Bukhari, kemudian pesantren Al-Ukhuwah, mendirikan tempat pendidikan SD Ibnu Umar di Balikpapan, dan mendirikan juga tahfidz Al-Quran di Kalimantan Timur, yang kemudian semuanya harus saya tinggalkan karena banyak hal. Dari semua itu kan anak didik macam-macam itu. Yang mengalami hal yang semacam ini, wah banyak. Tapi semuanya punya kasus-kasus yang berbeda gitu. Jadi gak bisa dijawab dengan satu kata. Ada di antaranya akibat salah interaksi dengan pihak di rumah, orang tuanya. Orang tuanya membiasakan sesuatu yang berkebalikan dengan yang diajarkan sekolah, seperti yang saya bilang tadi. Dulu mungkin di anak-anakin waktu kecil, lalu kemudian di pesantren itu dikurangi dengan aturan-aturan pesantren, yang di rumah dia dikembalikan ke setelan awal, yang akhirnya dia milih, ah udahlah enakan di rumah daripada di sekolah. Di rumah ini boleh, itu boleh, bisa ini, bisa itu, di sekolah nggak bisa. Nah ini yang harus diantisipasi oleh orang tua. Jadi kalau sekolah mengajarkan satu aturan kebiasaan yang mungkin tidak diajarkan di rumah, padahal kebiasaan itu jauh lebih baik dari yang diajarkan di rumah, itu didukung. Jangan kemudian malah justru anak dienak-enakin dengan apa yang menyebabkan dirinya tidak nyaman di sekolah. Ini kesalahan orang tua. Ada juga penyebabnya adalah karena dia kembali ke habitat yang salah. Ingat, ini juga bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah misalnya dia ketemu sama teman-teman lama dia yang kemudian mempengaruhi otak dia. Kamu di pesantren gimana? Gini. Waduh, rugi kamu. Ingat, apalagi anak dalam masa pancaroba itu gampang berubah-ubah. Iya ya, kalian enak banget ya. Setiap anak yang belajar di pesantren itu pasti punya pengalaman spiritual seperti ini. Pertentangan batin seperti ini. Tinggal mana yang dimenangkan kan gitu. Kalau orang tua kemudian menguatkan si anak, udah kamu di pesantren aja, teman kamu kayak gini, mereka senang sekarang, tapi ingat kita mau membangun masa depan. Ya. Jadi anak-anak yang kemudian belajar di pesantren, kemudian lihat teman-temannya, dia merasa oh enak ya sekolah umum bisa kayak gini, itu pasti ada perasaan itu. Pasti ada, manusiawi kok. Tapi ingat ya, ketika orang tua menanamkan hal yang baik, ingat ya, kita lebih baik menahan susah di awal untuk mendapatkan kemudahan di masa. Menahan sakitnya belajar untuk bisa menghindari diri dari sakitnya kebodohan. Kan gitu yang sering diajarkan oleh para ulama. Itu harus ditanamkan kepada anak. Jadi pengaruhnya bisa orang tua, bisa teman-teman loh. Tetangga-tetangga, ya kamu buat apa masuk pesantren, itu kadang-kadang itu mempengaruhi. Dan ada juga bisa saja terjadi karena kesalahan di pesantren. Misalnya di pesantren dia mengalami bullying yang tidak diantisipasi oleh pihak sekolah. Ada anak yang gak mau ke pesantren, ditanya kenapa gak mau ke pesantren, enggak, pokoknya gak mau. Dia mau ngomong sama orang tuanya, takut diadukan ke pesantren, takut gak dapat pembelaan, bisa gak terjadi? Bisa. Maka sekali lagi, gak bisa dijawab dengan satu jawaban, anak gak mau ke pesantren, harus dilihat ya, kalau itu konteksnya adalah karena kesalahan orang tua, ya harus diperbaiki gitu lah. Tetapi sebagai orang tua, tentunya kita harus introspeksi diri. Ya, untuk yang ada di sekolah itu di luar kapasitas kita. Nah, tapi yang di wilayah kita harus diperbaiki. Jangan sampai anak dibuat terlalu nyaman di rumah sehingga dia gak mau ke sekolah lagi. Tapi kalau ada hal-hal di luar itu, tanyakan. Biasakan komunikasi yang terbuka dengan anak. Sebenarnya kamu gak mau ke pondok itu karena apa? Jujur sama. Jujur aja. Nanti kami bantu kok. Ya, jadilah guru di hadapan anak, orang tua di hadapan anak, dan teman di hadapan anak. Itu kita perlu. Sampai anak keluar, oh sebenarnya saya gini. Kalau memang itu karena persoalan di sekolah, segera komunikasikan dengan pihak sekolah untuk diantisipasi. Nah itu ya. Ya sekali lagi, gak bisa diberi jawaban, tapi harus dikorek sampai sejauh mungkin apa penyebab utamanya. Kalau memang itu betul-betul karena penyebab kesalahan orang tua yang harus memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja.
1: Baik Ustaz, ada pertanyaan langsung dari Mahat, kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, apa yang disampaikan Pak Ustaz untuk pencerahan bagi saya pribadi, mungkin bagi kami semua. Saya ingin bertanya, mohon izin. Ada seorang siswa,
0: ya.
2: Dia sering mengadu kepada saya lah, saya bilang. Dia mengatakan bahwasanya, ibu, saya tidak pernah tenang hidup di rumah saya. Lalu saya jawab, kenapa? Ibu bapak saya sering berkelahi, sering ribut. Sehingga saya mau belajar pun tidak bisa. Bahkan suka teriak-teriak.
0: Ya.
2: Bagaimana caranya, solusinya, Bu?
0: Ya.
2: Dia mengatakan demikian. Ya. Nah, ini saya tanya kepada Pak Ustadz. Karena saya sudah kasih jawaban ke dia. Mungkin jawabannya itu yang gak sebaik saya.
0: Bisa digambarkan kira-kira jawaban apa yang udah dikasihkan ke sana?
2: Saya bilang, katakan begini.
0: Ya.
2: Kalau kamu orang tua sudah begitanya, jadi ini saya lanjutkan ya, lagi Pak.
0: Silakan. Itu saya butuhkan. Ya.
2: Iya. Sehingga anak ini tadinya pinter di sekolah, ternyata itu semuanya turun akademisnya.
0: Akademis
2: itu turun. Yang saya sayangkan. Jadi saya bilang sama dia, bagaimanapun orang tua kita di rumah, dalam keadaan apapun, kalau masih dia hanya mulut atau berkelahi atau ribut, kamu tetap diam. Tidak usah menjawab, saya gitu kan. Tetap kita berdoa, nak, saya bilang. Tapi saya, dia jawab lagi Pak Ustadz, tapi saya sering sekali Bu, sehingga saya gak betah di rumah. Lalu saya bilang lagi, biar bagaimanapun sejeleknya orang tua kita, itu tetap orang tua kita yang melahirkan kita di dunia ini. Mungkin itulah cobaan, ujian buat kamu, nak, saya katakan demikian. Tapi jangan lepas doa. Dan belajar pun, kamu anak pintar, jangan sampai turun nilai-nilai. Itu menyayangkan. Kedua, kamu sudah turun nilai pelajarannya. Yang kedua, kamu sudah terluka segala batin, dan belum lagi yang lain-lain. Boleh kamu kerjakan, nak. Yang paling penting kamu di sini berdoa, ngadu ke Allah, jangan lupa kamu sholat setiap hari, itu doakan kedua orang tua kita. Ya, kalau seandainya kamu masih tetap juga, masih, ibu tahu kamu masih kecil dan hatinya juga belum

0: menerima. Tapi sering-sering kamu berbicara dengan saya gituin. Saya tanya selalu bagaimana lambat laut ya agak ada berubah Bu. Nah, itu kan doa kamu dikabulkan sama Allah. Jadi saya di sini menyampaikan pertanyaan ini Pak Ustaz. Ya. Mohon kiranya apa yang lebih baik diberikan pencerahan kepada anak didik tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustaz, cara mendidik anak laki-laki dengan perempuan itu kan akan berbeda. Yang saya minta bagaimana kiat-kiat kita untuk mengajarin pertama anak perempuan, karena perempuan ini sangat mempunyai perasaan yang sangat sensitif. Lalu yang laki-laki, yang saya inginkan bagaimana cara untuk mengajar seorang putra, karena putra ini terkadang kalau keras kita takut dia juga lari dari apa yang kita sampaikan. Nah, jadi mohon Pak Ustadz penjelasan pertanyaan yang saya utarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama itu diantaranya saya juga tanyakan ya, jadi apa yang sudah disampaikan kepada anak tadi, karena itu hal-hal yang justru paling krusial yang perlu ditindaklanjutin ya dari apa yang telah disampaikan. Jadi nasihat-nasihat tersebut sudah sangat bagus sekali ya. Jadi memang itu diantaranya memang harus kita sampaikan kepada anak yang mengalami problem kalau kita tidak menyebut, tidak langsung menyebutnya sebagai bentuk broken home ya, karena mungkin terlalu ekstrim ya. Yang orang tuanya punya persoalan ya, punya persoalan yang akhirnya bisa berdampak negatif pada tumbuh kembangnya anak. Jadi apa yang disampaikan itu sudah tepat ya, jadi sudah tepat memang, dan itu adalah proses yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu atau dua kali pertemuan saja ya. Karena anak itu sudah mengalami kesulitan tadi, bahkan mungkin dari mulai sebelum dia berada di sekolah, yang itu semakin menumpuk dari ke hari ke hari. Sekolah kemudian mungkin sedikit melupakan dia, karena ada kegiatan yang banyak sehingga dia, tapi sakit yang tumbuh, rasa tidak nyaman yang tumbuh di hati anak, itu tetap tidak akan pernah bisa dihilangkan sama sekali. Suatu saat yang namanya luka dia akan menunjukkan rasa sakitnya pada suatu saat gitu loh. Jadi ketika dia terjadi penurunan akademis, bisa jadi pada saat itu dia kembali teringat, apalagi pas dia pulang ke rumah, di sekolah dia senang belajar, pas pulang ke rumah dia pusing. Bisa kita bayangkan kan, anak yang di sekolah sudah nyaman belajar, di rumah dia kembali ketemu dengan persoalan yang membuat dia sakit sekian lama. Nah, untuk yang semacam ini ya, sekolah melakukan tindak yang saya bilang tadi, takwim suluk. Orang takwim suluk itu memperbaiki hal-hal yang masih kurang dari diri seorang anak ini. Ya, jadi anak ini harus lebih dikuatkan secara pribadi. Tetapi ada satu poin penting yang mungkin perlu sedikit diluruskan aja. Ya, jadi ketika anak punya persoalan begini, kemudian dia mengalami penurunan akademis, kita justru jangan mencecar anak itu pada konteks kerugian dia secara akademis ya. Ingat ya, akademi itu hanya bagian kecil dari pendidikan. Anak bisa gagal di satu waktu, berhasil di waktu yang lain. Ada loh orang yang 6 tahun di pesantren enggak hafal Quran. Ternyata dia keluar dari pesantren hanya 2 bulan dia hafal Quran. Ada. Ada seorang syekh besar, saya enggak akan sebutkan nama, ya, mengajarkan Quran di mana-mana, ya, udah syekh, ya, sudah alim ulama dikenal di mana-mana. Beliau baru hafal Quran di atas usia 50, kalau salah waktu itu 54 atau 55 tahun pada saat itu. Jadi konteks kemampuan akademis ini bisa naik turun dan bisa berkembang dengan sendirinya di waktu yang berbeda-beda. Jadi ketika anak sedang mengalami hal semacam itu, yang perlu diinginkan kepada dia bukan bentuk kerugian akademis dia itu, karena sekali lagi kita khawatir justru akan menjadi beban dalam dirinya. Tapi justru yang perlu diingatkan bagian yang tadi disebutkan, banyak mendoakan orang tua ya. Tapi ditambahkan dengan satu hal ya. Ya, orang tua sudah berbuat baik sama kamu. Sejelek-jeleknya orang tua, dia telah berbuat baik kepada kamu yang enggak mungkin bisa kamu balas. Ya. Nah, balaslah salah satunya kebaikan orang tua itu dengan mendoakan mereka setulus mungkin. Dulu orang tua mungkin nangis melihat kekurangan kita. Kita gak pernah tahu sebanyak nangis ibu kita akibat perbuatan kita. Sekarang saatnya kita menangis mendoakan kedua orang tua kita. Itu salah satu bentuk birrul walidain kita kepada mereka. Ya. Jadi ini Allah menunjukkan kepada kita salah satu cara bagaimana kita membalas sebagian kecil, bukan semuanya, sebagian kecil dari kebaikan orang tua kita. Kita mendoakan sampai keluar keringat air mata darah sekalipun itu gak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Tapi setidaknya kita sudah bisa berbuat kebaikan untuk orang tua. Jadi itu ditanamkannya kesenangan mendoakan orang tua justru di sini. Seperti kata Ibnu Qayyim, ya kalau kita enggak berbuat dosa, kadang-kadang kita enggak sadar. Jadi ketika kita mengucapkan istighfar, istighfar kita kering karena kita merasa diri kita orang soleh. Tapi kalau kita ingat akan dosa kita, istighfar kita lebih bermakna. Itu makanya manusia ditakdirkan untuk siapapun di antara kita pasti pernah dan bahkan terus banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, bukan berarti dosa itu baik, enggak. Ya, tapi justru Allah memberikan kesempatan kita agar kita lebih bermakna dalam istighfar. Begitu juga orang tua kita punya persoalan agar doa kita kepada orang tua kita lebih bermakna. Kalau kita cuma bangga orang tua kita soleh, orang tua kita hebat, seolah-olah orang tua jadi gak butuh doa kita, kan gitu. Ya, justru doa ini akan lebih bermakna. Yang kedua, ajarkan, didikkan kembali anak-anak ini untuk menguatkan pribadi mereka dengan lebih banyak baca Quran, lebih banyak ibadah. Ingat ya, targetnya bukan untuk meningkatkan kemampuan akademis, ya, karena Allah yang memberikan ilmu bukan kita. Ya, jadi tanamkan aja kepada dia untuk rajin ibadah, rajin berdoa. Ya, kalau dia selama ini masih kurang rajin sholat malam, diperbanyak lagi sholat malamnya. Kurang berzikir, diperbanyak lagi zikirnya. Bisa jadi ini kesempatan yang Allah berikan, sebenarnya tujuan Allah yang paling utama adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, karena emas itu terbukti kebaikannya, terbukti harganya ketika sudah ditempa dengan tempaan besi atau tempaan api ya, dan pukulan yang berkali-kali. Ya, jadi itulah konteks yang perlu yang mungkin ditanamkan. Ya, sekali lagi apa yang sudah disampaikan itu sudah sangat baik sekali ya, ya. Tinggal perlu ditambahkan lagi dan itu perlu diulang-ulang. Ingat ya, tugas kita memang seperti itu. Ya, jadi tidak setiap sama dengan seorang dokter, pasien datang, saya sakit ini dikasih obat, datang lagi belum sembuh dok, tapi udah agak berkurang sedikit, kasih lagi yang lain. Ya, tugas kita memang seperti itu. Ya, tidak akan pernah ada akhirnya. Dan setiap perubahan baik dari kedua orang tuanya dan pada diri anak itu, ini sudah sebuah keberhasilan. Saya sering mengatakan kalau ada orang pemarah gitu, dia mendidik dirinya, kemudian dari marah setiap hari menjadi seminggu sekali, itu sudah sebuah perubahan. Untuk membuat dia enggak menjadi pemarah sama sekali mungkin mustahil gitu loh. Karena itu kesulitan dia. Tapi perubahan yang terjadi pada dirinya itu sudah merupakan keberhasilan dibandingkan dengan anak-anak dia yang lain. Ya, saya bantu doa mudah-mudahan anak-anak tersebut mendapatkan kemudahannya dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya juga semakin dibina oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan ya, konteks anak yang lebih baik ini menjadi teguhan buat orang tuanya agar mereka memperbaiki diri. Ya. Kemudian untuk yang kedua ini saya enggak bisa jawab secara tuntas di sininya karena ini membutuhkan pembahasan sendiri ya. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan emang harus dibedakan, ya sudah pasti ya, karena masing-masing punya karakter dan masing-masing punya kewajiban yang berbeda-beda. Dan kemudian tarik ulur dalam pendidikan anak itu memang tugas kita. Jadi antara suami istri saja kita perlu tarik ulur, gitu ya. Maka kepada anak juga demikian. Dulu di dalam pembahasan pendidikan anak beberapa waktu yang lalu mungkin masih banyak yang ingat ya, pendidikan anak itu memang selalu berkutat antara dua hal, antara al-mahabbah wal mas'uliyah, rasa cinta dan tanggung jawab. Ini dua-duanya harus diseimbangkan memang, kalau enggak bahaya. Sama kalau kita ibadah takut sama Allah, mengharap pahala, itu harus diseimbangkan. Jangan takut dulu sambil lupa minta pahala. Minta pahala terus sampai enggak takut sama Allah. Itu jangan sampai. Kepada anak juga begitu, kita harus menunjukkan kasih sayang sama mereka, tapi jangan sampai menyebabkan mereka lalai dengan tanggung jawab. Tapi jangan ngasih anak kita tanggung jawab terus, terutama laki-laki ya, ditugasin ini, dikuatkan ini, sampai kita lupa memberikan kasih sayang. ya. Ingat ya, jadi kadang-kadang tugas berat itu bukan hanya dilimpahkan, tapi dibantu angkatkan. Catat ini ya, bukan dilimpahkan, dibantu angkatkan. Bagi yang pernah di gym, mungkin tahu ya, orang yang kalau lagi belajar di gym ngangkat, itu kan angkatan pertama, kedua, ketiga, lama-lama kalau udah nggak kuat, itu pelatihnya itu akan bantu ngangkat, ya, bantu ngangkat. Kadang-kadang ngangkatnya pakai satu jari gini aja, ya. Tujuannya apa? Karena ngangkat yang berat itu kalau sudah sampai di level anak itu nggak mampu, seorang nggak mampu angkat, pelatih harus berusaha untuk membantu ngangkatin. Nah orang tua juga seperti itu. Ya hadir dong di dengan anak untuk menunjukkan saya sih. Kalau kamu nggak mampu selesaikan, saya bantu sedikit. Saya bantu sedikit agar anak tahu bahwa dia menjalankan kewajiban ini agar dia bertanggung jawab dan orang tua nggak pernah lepas dari dia. Orang tua itu seperti personal trainer dalam gym yang selalu mendampingi kita, nggak membiarkan kita mengangkat beban sendirian. Jadi antara tanggung jawab dan rasa cinta itu harus disinambungkan memang, nggak boleh dilepas sendiri. Itu saja intinya ya. Tapi untuk lebih lanjutnya mungkin butuh pembahasan tersendiri. Wallahul muwaffiqillah fanatik.
2: Baik Ustaz, ada pertanyaan online, kita bacakan dulu, nanti apabila ada dari Umahat pertanyaan kertas atau langsung, kita bisa lanjutkan.
1: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya, apakah anak ikhwan harus sekolah pesantren Ustaz, atau boleh sekolah Islam saja yang pulang pergi? Apa indikator atau batasan wajib atau tidaknya? Jazakumullah khairan.
1: Alhamdulillah, pesantren itu sendiri adalah merupakan warna dari pendidikan yang ada di tanah air kita. Kita nggak bisa nyamakan antara di Indonesia dengan di negara-negara lain. Di Saudi Arabia sebenarnya pesantren itu nyaris nggak ada, bahkan malah tidak ada dalam arti yang sesungguhnya. Kalau yang dimaksudkan pendidikan pesantren tingkat SD, SMP, di mana anak di situ tinggal sampai lulus SMP, SMA sampai lulus SMA, itu nggak ada di Saudi Arabia. Kalaupun ada pesantren itu namanya mulazamah untuk umur-umur tertentu, biasanya orang yang sudah lulus SMA duduk sama masyayikh. Kenapa demikian? Karena pendidikan di Saudi Arabia, mereka itu kalau pendidikan saya pernah mengatakan ya, kalau pendidikan umumnya itu mereka sisipnya seharian begitu ya. Kemudian ada yang umum, ada yang dini. Ada yang umum, ada yang amiyah, ada yang diniyah. Kalau yang dini itu dalam satu jenjang pendidikan itu hafal Al-Qur'an. Misalnya SD 7 tahun, 6 tahun hafal Al-Qur'an, SMP 3 tahun hafal Al-Qur'an, SMA 3 tahun hafal Al-Qur'an. Kalau yang umum diajarin hafalan tapi enggak ada target sampai. Jadi setiap yang umum juga diajarin hafal Al-Qur'an itu di sekolah umum. Tapi hanya sekadar diajarkan menghafal. Ya, jadi ada di antara mereka yang SD-nya umum, SMP-nya baru dininya. Jadi di SMP hafal Quran juga. Ada yang SD, SMP umum, SMA-nya yang hafal Quran ada. Ada yang ngambil tiga-tiganya. Jadi ngapa tamat, SMP tamat, SMA tamat. Jadi artinya pendidikan-pendidikan keagamaan itu di sekolah-sekolah umum itu sudah tercover. Bahkan mereka pun bagi yang ngambil umum ada lagi tuh. Ada yang sekolahnya SD umum, SMP umum, SMA umum. Itu di masjid-masjid disediakan tempat-tempat untuk menghafal Quran di sana. Jadi ada anak-anak pendidikan umum itu yang datang setiap sore ke masjid untuk setor hafalan. Jadi mereka mendapatkan hafalan Qurannya itu bisa di masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu sudah bisa mengcover pendidikan-pendidikan sebagaimana yang diinginkan sesuai dengan tujuan-tujuan mereka, terutama sekali dalam pendidikan keagamaan. Nah itu kan belum ada di Indonesia. Ya belum selengkap itu di Indonesia ada, sehingga akhirnya Indonesia tetap membutuhkan pendidikan-pendidikan semacam pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan pendidikan pesantren itu sama sekali nggak penting, ya enggak, karena konteksnya setiap daerah punya kultur pendidikan yang beda-beda, nggak bisa disamakan pendidikan di Indonesia dengan di Saudi Arabia. Tapi kalau pertanyaannya apakah anak harus masuk pesantren atau tidak, ya jelas tidak harus maksudnya. Nah, dan itu bisa dilihat pada konteks anaknya sendiri gitu. Jadi ada anak yang mungkin punya keterbatasan sangat krusial untuk bisa hidup jauh dari orang tua, jangan dipaksa-paksain banget. Karena kita juga punya banyak lembaga-lembaga pendidikan seperti SDIT dan sejenisnya, atau SD biasa, kemudian anak kita dimulazamahkan dengan ustadz-ustadz tertentu. Masih banyak pilihan pendidikan agama kok, tidak harus pesantren. Ya, tapi ada anak-anak yang justru dia merasa lebih nyaman kalau dia sekolah itu di pesantren karena jauh dari godaan. Ya. Anak saya sendiri ada yang justru mereka minta sendiri di pesantren. Ada yang minta kemudian di tengah jalan kemudian berhenti ada. Ya meskipun masing-masing anak-anak saya terutama yang laki-laki pernah merasakan pendidikan pesantren meskipun enggak seutuhnya. Ya. Ada yang utuh dari awal sampai akhir, ada yang tidak. Tapi konteksnya adalah ternyata masing-masing anak punya tingkat kebertahanan yang beda-beda. Gak bisa harus dipaksakan anak kita harus di pesantren. Ya, jadi ada anak yang punya kebertahanan luar biasa, bahkan dia lebih nyaman. Ada yang tidak. Itu diikutkan saja selama sekali lagi pendidikan keagamaan tetap bisa kita berikan kepada mereka. Jadi. Sekali lagi, itu tempatnya bisa berbeda-beda ya teman-teman. Bisa melalui sekolah seperti SDIT, SMPIT, SMAIT dan sejenisnya. Atau dengan tambahan-tambahan pendidikan di luar sekolah. Ya, jadi sekali lagi divariasikan saja sesuai kebutuhan anak. Jadi kalau ditanyakan apakah setiap anak kita harus masuk pesantren, enggak harus. Ya, tetapi ketika bisa dimasukkan pesantren dan anak merasa nyaman, apalagi mereka merasa itu biasanya akan jauh lebih optimal. Ya, biasanya akan jauh lebih optimal. Dan kita nggak pernah bisa nebak kok. Ya, di antara anak saya misalnya yang pertama itu dari SD, SMP, sampai terus sampai semuanya pesantren. Nah, ada satu anak lagi yang di awalnya dia belajar aja susah. Waduh, anak ini nggak bisa masuk pesantren. Tapi ternyata setelah dia lulus SMP, bukan lulus SMA, setelah dia lulus SMP dia mengatakan kayaknya saya lebih cocok di pesantren. Kesadaran itu justru muncul betul setelah lulus SMA. Akhirnya SMA-nya pesantren dan sekarang dia kuliah pesantren. Dia kuliah di Majalengka tapi bentuk kuliahnya itu pesantren. Jadi terjadinya di SMA dan kuliah dia pesantren. Padahal anak yang paling gak bisa pisah itu dari orang tuanya. Ya, jadi kita gak pernah bisa nebak perkembangan anak. Ya, jadi suatu saat ada anak yang justru siap masuk pesantren di usia SMA gak apa-apa. Termasuk pesantren di mana saya belajar di Magelang. Dulu itu TMI, cabang Gontor. Ya, tapi bentuknya TMI, tapi alhamdulillah pendidikan diniahnya itu mengambil dari Madinah. Ya, jadi diajarkan akidah dari mulai al-usul salasah seterusnya. Meskipun itu cabang Gontor namanya Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyah. Tapi kemudian setelah lama saya enggak di pesantren itu, pesantren mengubah. Sekarang hanya menerima lulusan SMP saja. Jadi sekolahnya itu hanya 3 tahun level SMA. Namanya Al-I'tisam SMU Boarding School. Nah, jadi ada di beberapa tempat yang mereka itu hanya memfokuskan untuk SMA saja. Jadi ada, kalau anak kita misalnya siapnya masuk pesantren di usia SMA, cocok itu dimasukkan sekolah seperti itu. Di pesantren yang hanya ngurus usia SMA saja. Karena mungkin dia baru siap masuk pesantren setelah lulus SMP. Maka saya sering anjurkan kepada banyak pesantren, coba buat pesantren itu yang fokus. Pesantren yang meng-cover semuanya nggak apa-apa, tetap ada. Tapi yang fokus juga tetap harus ada. Misalnya fokus hanya ngurus SMP aja, fokus hanya ngurus SMA aja. Karena nanti ada anak-anak yang justru siap di pesantren itu di usia itu aja. Ada yang di usia SMP misalnya dia siap di pesantren, apa di SMA-nya dia nggak siap lagi? Ada nggak? Ada. Jangan paksain anak harus 6 tahun SD pesantren, SMP pesantren, SMA pesantren, harus semuanya seperti itu. Enggak. Ya, jadi itu saja ya yang saya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
2: Baik. Dari Umat masih ada pertanyaan?
1: Ya, silakan masih ada waktu sejenak ya. Oke. Bagi yang mau bertanya langsung mungkin masih ada?
2: Iya.
1: Sepertinya udah gak ada ya? Atau belum ada lagi?
2: Kita tunggu sebentar, Ustaz.
1: Ya, baik. Begitu, untuk sementara kajian kita cukupkan di sini secara umum dan khusus. Kita ringkaskan bahwasanya pendidikan itu adalah tugas bersama kita, di mana pendidikan sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendidikan di rumah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap mendidik diri kita dan keluarga kita, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Siapa yang mendapatkan kesempatan untuk mengkompromikan antara dua pendidikan tersebut, fabi awanilah. Tapi bagi yang tidak, maka cukup berperan serta secara aktif di wilayah di mana dia bisa melakukan pendidikan secara optimal. Ya, untuk orang tua yang hanya bisa mendidik anak mereka di rumah, optimalkan tugas di rumah, karena apa yang kita optimalisasi di rumah akan menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk memudahkan pihak sekolah di dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyejahterakan diri kita sehingga menjadi orang tua-orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, berhak untuk mendapatkan doa dan amal saleh dari anak-anak kita, dan dikumpulkan kita bersama anak-anak kita di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan di sini, wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat.

0: bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang."
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qal: "Idza taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza wa'taytuhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut

0: adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100.000 pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99.000. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100.000, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1.000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
1: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin penguasa kaum muslimin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya." Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu.

0: Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkar ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersedia, dia akan menjadi orang yang sengsara.
4: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
5: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. Dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
4: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
5: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
4: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hidayah 103,4 FM.

بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين أما بعد. Orang tua, apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling, Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah, Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya, berarti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, yang Allah Subhanahu wa taala contohkan. Di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, "La taqul lahumā uff." Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff, ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu, dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu, tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan ah, atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Saleh. Orang-orang saleh terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua, bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka, karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan

Dua orang tua, janah. Allah menggunakan bahasa janah, sayap. Ya, az-zul, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya. Minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang tunduk tawaduk di hadapan kedua orang tua. Dan coba kita lihat subhanallah sebagian orang salaf. Di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang ya lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya, menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah SWT, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di hadapan ibunya, kepada ibunya, menangis istighfar. Dia tidak tahan diri, maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham. Ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, "Innal hasanat yuzhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon.

dengar hembusan nafas yang keluar dari ya ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad, ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqal hadza wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa mau tidur. Bismutu wa ahya, artinya dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa menghilangkan kegelisahan dan rasa takut sewaktu tidur. A'udzu

0: Wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dari kejahatan para hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
2: Innamal mu'minuna ikhwatu

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi'ah hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi'ah hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah wa dhurus al-ilmiyah wa siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik semuanya. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa ala ahli wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Adik-adikku sayang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan adik-adik kesempatan untuk kembali belajar. Nah, kesehatan adalah nikmat

0: Kalau kita nggak sehat, nggak enak belajar adik-adik ya. Nah, adik-adik sayang soleh dan soleha, kita kembali bersua dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmiah Hafalan Anak di Radio Hidayah. Bersama hari ini, hari Ahad, tanggal 26 Juli 2026. Adik-adikku sayang soleh dan soleha, tidak terasa kita akan meninggalkan bulan Juli kembali ya, masuk bulan Agustus ya. Baik, kita akan terima teman kita yang pertama yang ingin setor hafalan murojaah bersama kita, bisa di sini ya menghubungi nomor yang sudah disiapkan oleh Abu Auni, yaitu di 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan adik-adik yang sudah bergabung. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini sayang?
1: Yakila Abu.
0: Syakila, Zakila, Akila, dengan siapa ini?
1: Zakira, Bu.
0: Zakira. Iya.
1: Iya, Bu.
0: Zakira. Zakira di mana?
1: Di Pasir Putih, Abu.
0: Oh, di Pasir Putih. Ini adiknya Bang... Bang siapa ya? Zakira punya abang?
1: Bang Falah, Babu.
0: Oh iya, Bang Falah. Oh, berarti ini Zakira yang kemarin ikut jemput hadiah ke studio ya?
1: Iya, Abu.
0: Masya Allah. Apa kabar Zakira?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Abu.
0: Zakira udah sekolah?
1: Udah, Abu.
0: Udah. Di mana sekolahnya?
1: Di RA Wadi Mubarak, Abu.
0: RA Wadi Mubarak, dekat sekolahnya Bang Falah ya. Tahfiz Mekah.
1: Iya,
0: Abu. Iya, Masya Allah. Zakira mau baca apa nih hafalannya? Ayo. Apa hafalan Zakira sekarang?
1: Surah Al-Fatihah, Abu.
0: Surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah, surah An-Nas, ya. Oke, kita dengar dulu. Surah
1: Bisa.

0: Masya Allah. Surah Al-Fatihah. Berikutnya. Surah apa lagi, Zakira?
1: Pepanas.
0: Apa? Apa, Zakira?
1: Surah An-Nas, Abu.
0: Surah An-Nas. Baik. Langsung ditutup dengan An-Nas, ya. Membaca surah An-Nas.

Iya, Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki. Udah dua. Lanjut lagi. Mau baca apa lagi? Mau baca surah lagi?

0: Atau yang lain?
1: Uap mentas.
0: Hmm?
1: Ada uap mentas. Untuk apa?
0: Hey.
1: Untuk apa tak iya? Maaf.
0: Halo.
1: Untuk aku tak iya.
0: Zakir.
2: Iya, aku.
0: Zakir. Kenapa tuh adiknya? Hmm?
3: Dia mau nelpon.
0: Hmm? Adiknya mau baca juga?
1: Mau nelpon,
0: Bu. Oh, mau nelpon. Sabar ya, Dek, bilangnya. Jangan didebat dulu kakak ya, Dek, ya. Oke, silakan. Membaca. Kita membaca apa tadi? Surah Al-Fatihah, An-Nas. Terus, apa lagi?
1: Al-Ikhlas, Abu.
0: Oh, Al-Ikhlas. Oh, sebelum Al-Ikhlas, Al-Falaq dulu dong. Baru Al-Ikhlas, ya. Qul a'udzu birabbil falaq dulu, ya. Ya, Zakira?
1: Iya, Abu.
0: Iya, baik. Satu, dua, tiga. Tafadhali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul
0: a'udzu birabbil
1: falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasikin idza waqab wa min syarri haasidin

0: Adik.
1: Baik, ahsanti. Kemudian al-ikhlas tadi ya?
0: Iya, Abu.
1: Iya, sabar ya, Dek. Satu lagi kakak ya, al-ikhlas. Silakan kakak.

0: Ahade.
1: Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki. Udah halaman pembuka dan halaman terakhir, ya kan? Halaman pembuka dan halaman terakhir. Sekarang mau baca apa lagi?
0: Baca doa, Abu.
1: Baca doa. Doa apa nih?
0: Doa mau tidur, Abu.
1: Doa mau tidur? Doa mau tidur ya? Oke, baik. Doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma amut wa ahya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama
2: amatana
0: wa ilaihin nutur.
1: Baik. Berikutnya doa apa lagi? Doa apa lagi yang udah berapa hari jadi anak RA? Udah berapa?
0: Udah
1: 2 pekan sekolahnya di RA Wadi Mubarok ya. Apa aja yang diajarkan ibu guru? Manggil apa? Ustazah, ibu guru atau muallimah? Manggil Umi. Manggil apa guru di sekolah?
0: Bu guru, Abu.
1: Bu guru, baik. Apa saja doa yang diajarkan bu guru di sekolah?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Doa apa nih? Kok langsung bismillahirrahmanirrahim tuh? Doa apa dulu? Apa judulnya nih?
0: Doa keluar rumah.
1: Oh, doa keluar rumah. Tunggu dulu, sabar. Doa bangun tidur dan mau tidur tadi udah. Ya, sekarang doa masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi?
0: Kaki kiri, Abu.
1: Kaki kiri. Setelah selesai dari kamar mandi, doa keluar kamar mandi.
0: Ufanaka.
1: Kaki apa dahulu keluar?
0: Kaki kanan, Abu.
1: Kalau masuk masjid, kaki apa dahulu?
0: Kaki kanan, Abu.
1: Kalau keluar masjid, kaki apa dahulu?
0: Kaki kiri, Abu.
1: Kalau masuk kamar mandi, kaki apa dahulu?
0: Kaki kiri, Abu.
1: Kalau keluar kamar mandi, kaki apa dahulu?
0: Kaki kanan, Abu.
1: Kalau mau makan pakai tangan?
0: Kanan, Abu.
1: Kalau cebok pakai tangan?
0: Kiri, Abu.
1: Kiri, baik. Udah hafal ya anak TK ya, anak RA. Oke, mau baca apa lagi?
0: Hadis, Abu.
1: Hadis tentang apa tuh?
0: Tebarkan salam, Abu.
1: Hadis tebarkan salam. Silakan.

0: Cuma satu hadisnya. Hadis larangan hadis larangan marah. Hadis apa?
1: Hadis senyum, Abu.
0: Oh, hadis senyum dulu. Iya, boleh. Hadis tentang senyum, silakan.
1: Tabassu mukafi wajhi. Ahi kalaka tadaka. Senyummu di hadapan sedeka. Sudahlahmu adalah sedekah.
0: Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba senyum dulu, Zakira. Udah? Udah?
1: Udah
0: enggak? Oh, sudah. Walaupun enggak nampak sama Abu, tetap Abu percaya sama Zakira ya. Oke. Zakira, berikutnya. Hadis larangan marah.
1: Latap dok. Walakal jannah. Janganlah kamu malas. Bagimu tugas.
0: Iya, udah tiga tuh hadisnya. Sekarang doa ketika turun hujan.
1: Allahumma taiban nafian.
0: Artinya,
1: ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Amin.
0: Berikutnya, doa kepada Abi Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahumma firli.
1: Allahumma firli. Wali wali daya. Walhamuma kama lop balai.
0: Iya. Terus? Iya, amin. Masya Allah. Sudah didoakan orang tuanya, ya Zakira?
1: Iya, Abu.
0: Iya. Zakira?
1: Apa, Abu?
0: Coba dulu Zakira, anak RA kan belajar bahasa Arab tuh, ya kan? Coba dulu berhitung bahasa Arab 1 sampai 10.

0: kita tun nam tamadi taba atun tu tamani atun delapan tis atun sembilan antatun lima
1: kita tun
0: enam taba atun tuh tamani atun delapan tis atun sembilan atalatun tupolo.
1: Iya, masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki, anak RA. Iya, masih 1 sampai 10 kan, nanti ditambah sama ibu gurunya ya. Oke, baik. Zakira.
0: Iya, Abu.
1: Zakira sama siapa nih? Sama abang? Enggak.
0: Sama mama, Abu.
1: Oh, jadi enggak ada abang atau kakak yang mau tampil lagi?
0: Sekolah, Abu.
1: Oh iya, anak Tahfiz Mekah sekolah. Iya, betul ya. Hari pertama di Tahfiz Mekah hari Ahad. Iya. Hari Ahad ya. Baik. Zakira mau salam-salam enggak?
0: Mau, Abu.
1: Salamnya buat siapa aja, Zakira? Silahkan.
0: Buat papa. Mm-mm. Buat mama.
1: Iya.
0: Yeah. Buat kakak.
1: Masya Allah. Hafal nama-nama gurunya ya? Itu nama-nama guru di sekolah ya, Zakira?
0: Iya, Abu.
1: Iya, masya Allah. Jazakillah khairan, Zakira. Salam juga buat Bang Falah ya. Kalau nanti pulang sekolah, salam dari Abu Auni ya. Jazakillah khair.
0: Iya,
1: Kakak Zakira di Pasir Putih. Salam juga buat teman-temannya di RA Wadi Mubarak ya. Di samping Tahfiz Mekah ya kan?
0: Iya, Abu.
1: Iya, di Jalan Sepakat. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Zakira.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adik sayang, saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita dari RA Wadi Mubarak ya. Ada Zakira di Pasir Putih. Kita akan lanjut ke teman kita berikutnya 0811 75 30.000 untuk telepon biasa dan untuk WA-nya 0811 75 45 444. Kita angkat teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Mahira Kamila. Udah, Bu.
1: Iya, sama-sama Mahira Kamila. Masya Allah. Kok gak jumpa kita ya? Sama abu-abu lainnya ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Mahira Kamila udah SD atau masih TK? Lupa abu nih.
0: SD, Bu.
1: Udah SD? Oh, udah berapa hari? Hah?
0: Kelas 1.
1: Udah kelas 1. Berarti udah tamat TK-nya ya. Udah SD baru 2 pekan.

0: dari SD ya. Taib. Kakak Mahiro Kamila. Kakak Mahiro Kamila di Kampung Panjang Kampar. Sekolahnya di Tahfiz Ibnu Mas'ud Simpang Timun ya. Kelas 1. Baik. Mau baca apa nih kakak?
1: Tiga surat.
0: Al-Ma'un udah hafal. Ra'aital ladzi.
2: Udah, Bu.
0: Udah. Apa? Sekarang mau baca apa? Li'ila fi Quraisy. Udah juga.
2: Udah.
0: Masih ragu. Masih ragu? Sampai mana nih hafalannya?
2: Terserah.
0: Oh, boleh. Abu kasih soalnya ya. Sampai mana nih? Sampai mana hafalan kakak?
2: Ad-duha.
0: Masya Allah. Udah panjang tuh. Sampai ad-duha hafalan kakak ya?
2: Iya,
0: coba surah ad-duha ya. Oh, kakak mau baca surah ad-duha ya?
2: Bukan.
0: Bukan? Abu yang pilih?
2: Iya.
0: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Terus kak?
1: Wayaku.
0: Wa yuqimu as-salata.
1: Wayuki.

0: دين تبال قدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر

0: kul ni am salam ya
1: baik. Surah apa?

0: Udah Kak?
1: Udah, Bu.
0: Kak diam Kak. Baik, berikutnya. Membaca. Udah selesai tadi ya? Hadis lagi Kak? Atau tambah lagi? Coba sebelum kita tambah, baca dulu surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzina. Baca, bisa?

0: Anti barakallahu fiki wa yassarallahu laki, masya Allah. Baik, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Membaca hadis. Hadis apa, Kak?
1: Membaca pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin, Bu.
0: Kemarin kita belajar apa ya, Kakak ya? Lupa, Abu.
1: Kola, Bu.
0: Talabul ilmi. Iya.
1: Di sekolah kami lah, Bu.
0: Oh, di sekolah Kakak. Itu Kakak yang tahu pelajaran Kakak di sekolah Kakak. Abu pikir di radio. Ah, boleh, silakan.
1: Memegang Al-Qur'an. Satu. Dianjurkan berwudu dahulu. Dua. Tidak boleh membawa Al-Qur'an ke kamar mandi. Tiga.
0: Ya.
1: Orang yang

0: Al-Quran.
1: Al-Quran.
0: Iya. Terus?
1: Udah, Bu.
0: Udah, itu aja. Judulnya apa tadi?
1: Iya.
0: Adab-adab?
1: Adab memegang Al-Quran.
0: Iya, adab-adab terhadap Al-Quran. Gak boleh sembarangannya, sayang, ya. Gak boleh kita kotor-kotor megang Al-Quran, ya.
1: Iya.
0: Harus kita hormati dan junjung tinggi Al-Quran. Ya. Baik. Berikutnya.

0: Membaca apa lagi, Kak? Halo, Kakak. Masih ada?
1: Ya, Bu.
0: Oh, masih.
1: Mengenalkan Allah.
0: Hah? Hari siapa?
1: Mengenalkan Allah.
0: Oh, Masya Allah. Mengenal Allah. Gimana? Gimana pelajarannya di sekolah? Mengenal Allah.
1: Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan manusia.
0: Ya.
1: Allah yang ciptakan
0: tumbuhan dan
1: hewan.
0: Terus
1: Allah yang ciptakan matahari.
0: Allah yang menciptakan matahari
1: dan bulan.
0: Allahul ladzi khalaqas samawati wasyamsi wal qamar. Apalagi yang diciptakan Allah? Allah yang Maha menciptakan. Kemudian masih tauhid? Oh, masih tauhid uluhiyah tuh. Masih tauhid rububiyah tuh. Allah Rabb kita menciptakan ini. Oh, masih itu pelajarannya ya.
1: Iya, Bu.
0: Oh iya, baik. Nanti mudah-mudahan dilanjut sama ibu gurunya ya di sekolah ya. Nah, setelah kita mencipta Allah tahu kita kita tahu Allah menciptakan hewan, tumbuhan, manusia, benda-benda langit, semuanya Allah yang menciptakan. Kemudian masih ada tauhidnya ya. Kalau itu kafir Quraisy pun tahu tuh sayang. Ya, di zaman Rasulullah mereka tahu tuh Allah yang menciptakan ya. Tapi ada lagi sambungannya nanti ya. Baik. Nanti dengarkan ibu guru di sekolah ya. Ada sambungan
1: ya,
0: tauhid, tauhid yang lain ya. Baik. Pelajaran itulah itu aja. Masih 2 pekan di SD. Udah belajar tauhid ya.
1: Udah, Bu.
0: Iya, baik. Kakak mau baca apa lagi, Kak? Masih itu pelajarannya. Oh iya, masih 2 pekan di sekolah ya. Oke. Kakak catat yang diajarkan gurunya.
1: Iya, Bu.
0: Oh iya, ilmu harus dicatat. Udah bisa kakak menulis nama? Udah bisa kakak berhitung?
1: Udah, Bu.
0: Sudah. Sudah bisa kakak berhitung bahasa Arab?
1: Udah, Bu, sikit.
0: Sikit, sampai berapa?
1: Sampai
0: 10 boleh. Coba kita dengar teman-temannya. Kita dengarkan teman kita Mahiro Kamila berhitung bahasa Arab 1 sampai 10. Silakan.
1: 1

0: Atun 10.
1: 10, Masya Allah. Sekali lagi yang lebih mantap. Silahkan, tafadhali.
0: Waidun satu, dua, salah satu, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sit'atun, sit'atun, sambil.
1: Kok sembilan? Habis lima berapa?
0: Sambil, enam.
1: Iya, terus?
0: Sabaatun tujuh,
1: iya.
0: Samiatun,
1: iya, nggak apa-apa.
0: Samamiatun san delapan, Tusatun sembilan, Asarot sepuluh.
1: Sepuluh asyaratun, Masya Allah. Jari kakak berapa jumlahnya?
0: Sepuluh.
1: Berapa tadi sepuluh? Asyaratun, Masya Allah. Kalau jari tangan kanan berapa?
0: Lima.
1: Lima. Iya, lima berapa tadi?
0: Khamsatun.
1: Khamsatun. Kalau mata kakak berapa?
0: Dua.
1: Apa dua?
0: Isnani.
1: Kalau hidungnya berapa?
0: Satu.
1: Satu. Berapa satu tadi?
0: Wahidun.
1: Wahidun. Kalau kaki kakak berapa?
0: Dua.
1: Dua. Berapa dua tadi?
0: Isnani,
1: Masya Allah. Kakak bisa nggak mufrodat bahasa Arab tentang anggota tubuh?
0: Kepala, rusun, telinga, uzunun, mata, ainun.
1: Iya.
0: Hidung, ampun, mulut, pamun, tangan, yadun, kaki, rejanun.
1: Hidung apa tadi?
0: Ampun.
1: Hidung ampun ya. Taip. Baik, kakak Zakira. Kak Zakira tadi udah ya. Sekarang kakak Mahiro Kamila. Kakak mau salam-salam?
0: Iya, Bu.
1: Kakak libur sekolah?
0: Hari Ahad, iya, Bu.
1: Hari Ahad, iya. Oke, beda-beda ya adik-adik ya. Tadi temannya dari Tahfiz Mekah hari Ahad sekolah. Kalau Ibnu Mas'ud hari Ahad libur.
0: Iya, Bu.
1: Kalau hari Sabtu?
0: Sekolah.
1: Sekolah hari Sabtu?
0: Iya, Bu.
1: Kalau hari Jumat?
0: Sekolah.
1: Sekolah. Hari apa liburnya?
0: Hari Ahad aja.
1: Hari Ahad aja sekolahnya, liburnya. Jam berapa kakak sekolahnya?
0: Jam 7.
1: Jam 7 sampai jam?
0: Empat.
1: Masya Allah, jam 7 sampai jam 4. Ada nggak kayak apa namanya tidur siangnya, hailulahnya? Ada.
0: Ada, Bu.
1: Ada tidur siang di sekolah ya?
0: Iya, Bu.
1: Salamnya buat siapa tadi kak? Udah ada nih yang antri di belakang. Kak Mahiro Kamila.
0: Abu, Umi, Abi, Kakak, Abang.
1: Terus?
0: Teman-teman sekolah. Untuk ustazah.
1: Untuk ustazah.
0: Ustazah Ipat. Ustazah Fiza. Ustazah Indah. Ustazah Meli.
1: Ya, tahu nama-nama gurunya ya? Terus?
0: Ustazah Ulfa. Ustazah Agis.
1: Kalau wali kelasnya tahu nggak siapa? Ustazahnya, wali kelasnya.
0: Ustazah Ipat.
1: Oh, Masya Allah. Tahu ya, wali kelasnya ya. Oke, baik. Jazakillah khair untuk kakak Mahiro Kamila di Kampung Panjang, Kampar. Salam juga buat teman-temannya di Ibnu Mas'ud, Simpang Timun, kelas 1 ya. Ya, Kak?
0: Iya.
1: Iya, baru kelas 1. Baru 2 pekan sekolahnya. Gimana, Kak? Kalau TK, jam berapa jam? Sampai jam berapa pulangnya?
0: Sampai jam 11.
1: Kalau TK sampai jam 11. Kalau SD sampai jam 4, ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya, Masya Allah. Semoga pahalanya tambah banyak. Ya, sayangnya?
0: Amin.
1: Amin. Baik, Abu tak bisa berkata apa-apa. Sampai jam 4 anak kelas 1 SD. Oke, baik. Tapi banyak bermain ya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Abu enggak yakin belajar full dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Iya, yang udah kakak-kakak aja mungkin pening tuh ya. Baik, jazakillah khair untuk kakak Kamila Mahiro. Salam juga buat kakak Akila Mahiro dan abang Khalid Mashhuri Al-Bukhari ya.
0: Iya, Bu.
1: Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum kakak Kamila Mahiro.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adiku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya yang saat ini sedang libur ya. Iya, ada juga teman kita yang hari Ahad tuh sekolah. Ya, baik. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Silakan yang sudah tersambung. Assalamualaikum, teman. Terputus ya. Halo, assalamualaikum teman. Otomatis ya tuh sayang. Halo, ada yang masuk? Tak ada. Assalamualaikum teman. Yang mana nih yang masuk nih? Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, sudah ada ternyata teman kita. Dengan siapa ini?
0: Aisyah Al-Fajri, Bu.
1: Aisyah Al-Fajri. Aisyah. Aisyah terus Atiqah.
0: Aisyah Al-Fajri, Bu.
1: Aisyah Al-Fajri. Aisyah Al-Fajri yang di jalan jalan Lobak, Kak?
0: Enggak, Bu.
1: Oh, bukan. Aisyah Al-Fajri di mana rumahnya, Kak?
0: Jalan Sukakarya Ujung, Bu.
1: Jalan Sukakarya Ujung, Kualu.
0: Iya, Bu.
1: Anak RA Al-Mishkah nih ya?
0: Iya, Bu.
1: TKA atau TKB?
0: Udah TKB, Bu.
1: Nah, udah TKB ya. TKA sampai TKB aja?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Lagian ngapain lama-lama TKA ya, sayangnya? Iya, nanti TKA, TKB kalau lama-lama jadi TKI nanti ya. Baik, kakak Aisyah Al-Fajri di Jalan Suka Karya Ujung. Oh iya, kemarin kakak udah dapat hadiah ya, Kak?
0: Iya, Bu.
1: Udah dijemput hadiahnya, Kak?
0: Udah dari kemarin, Bu.
1: Oh iya, enggak jumpa sama Abu ya, enggak apa-apa. Baik, kakak Aisyah Al-Fajri, hafalannya sudah sampai mana, Kak?
0: Juz 30, Bu.
1: Juz 30. Ini anak Al-Mishkah ya. Baik. Kakak.
0: Iya, Bu.
1: Bersiap.
0: Hap.
1: Oke. Coba baca dulu. Ikrar anak muslim.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: Sayyidul istighfar.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidambi faghfirri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
1: Membaca ayat kursi.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu

0: Amin.
1: Doa ketika terhadap kepada doa ketika takut terhadap sesuatu.
0: A'udzu bikalimatil lahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Baik, ahsan ti barakallahu fiki. Kakak mau baca surah apa, Kak?
0: An-nazi'at, Bu.
1: Wan-nazi'ati gharqa. Itu aja, Kak. Anaba enggak?
0: Iya, Bu.
1: Oke, an-nazi'at aja. Baik. Membaca surah an-nazi'at artinya berjumlah, ya gitu ya. Baik, membaca surah an-nazi'at. Artinya dulu nih. Kan kalau di Al-Mishkah itu tahu dia artinya tuh. Artinya udah lupa. Kalau membaca surah An-Naba artinya berita besar, berjumlah. Biasanya kan anak Al-Mishkah gitu ya.
0: Iya, Bu.
1: Oke. Membaca surah An-Nazi'at.

0: Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Kakak Aisyah Al-Fajri.
1: Ya, Bu.
0: Coba setelah kakak membaca surah An-Nazi'at, kakak mau baca apa lagi? Hadis boleh, zikir boleh, doa boleh, bahasa Arab boleh. Mau baca apa, Kak?
1: Zikir setelah hujan, Bu.
0: Zikir setelah hujan? Doa sebelum hujan dulu. Doa sebelum hujan.
1: Allahumma thayyiban nafi'an, artinya ya Allah turun inlah hujan yang bermanfaat.
0: Turunin ye. Oke, enggak apa-apa. Zikir setelah hujan selesai turun.
1: Mutirna bi fa'lillahi wa rahmatihi.
0: Mutirna bi fa'lillahi wa rahmatihi. Doa naik kendaraan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhan

0: Mau baca apa lagi, Kak?
1: Jika terus berdengan mendengar halilintar.
0: Bagaimana zikirnya ketika mendengar halilintar?
1: Alladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih.
0: Artinya hafal, Kakak? Maha suci Allah.
1: Maha suci Allah yang halilintar bertasbih
0: dan
1: dengan memujinya. Begitu juga orang malaikat ternyata takut kepadanya.
0: Iya, itu zikirnya, Kak, ya, atau doanya, ya. Jadi jangan jangan takut, ya. Kita harus berzikir, ya, karena halilintar itu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan halilintar itu takut kepada Allah. Ya, Kak?
1: Iya, Bu.
0: Iya, sekarang sudah doa tadi udah, zikir udah. Tadi Kakak kalau ke sekolah dari Sukakarya Ujung ke Al-Mishkah naik kendaraan, ya?
1: Iya, Bu.
0: Naik kendaraan umum atau sama orang tua?
1: Diantar Abi, Bu.
0: Diantar Abi, Masya Allah. Jazakallah khairan Abinya, ya.
1: Iya, Bu.
0: Iya, mendapat pahala Abinya setiap pagi, Insya Allah, ya. Taib, coba dulu doakan Abinya sama Uminya. Doa kepada kedua orang tua. Amin. Masya Allah. Taib. Berikutnya, mufradat bahasa Arab. Iya, kan? Kalau anak Al-Mishkah, mufradat bahasa Arab tuh, kan? Apa?
1: Iya, Bu.
0: Apa yang mau Kakak temanya? Buah-buahan, sayur-sayuran, atau anggota tubuh, atau berhitung, atau apa mufradat bahasa Arabnya?
1: Anggota tubuh.
0: Anggota tubuh boleh. Silahkan. Tafadhali.
1: Kepala, ra'sun, mata, ainun, tangan, jadun, kepala. Udah.
0: Kepala lagi? Kepala.

0: Dadoro, sun, perut, batanon, kaki, rijeron.
1: Sekarang berhitung 1 sampai 10.
0: Wahidun satu, isnani dua, salah satu, tiga, arbaatun, empat, samsatun, lima, sitatun. Sitatun, enam, sabatun, tujuh, salaniatun, delapan, tisatun, sembilan, asyaratun, sepuluh.
1: Iya, Masya Allah. Ahsanti, Barakallahu Fiki. Taib. Anak TK udah tahu nggak Sirah Nabawiyah?
0: Belum, Bu.
1: Belum. Coba sebutkan nabi yang pertama.
0: Nabi Adam, Bu.
1: Nabi Adam. Rasul yang pertama.
0: Nabi Nuh, Bu.
1: Nabi Nuh, ahsanti. Barakallahu fiki. Nabi yang ditelan ikan paus
0: Nabi,
1: ya.
0: Nabi Yunus, Bu.
1: Nabi Yunus, ikan paus ya, masa ikan patin. Ikan paus. Coba tahu nggak Aisyah doa Nabi Yunus di dalam perut ikan Nabi Yunus? Anta subhanaka inni
0: kuntu minaz zalimin.
1: Masya Allah. Ahsanti, Barakallahu fiki. Tahu enggak kakak Aisyah doanya Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi dari surga? Rabbana walamna.
0: Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Iya, Masya Allah, itu bisa. Iya.
0: Lupa, Bu.
1: Lupa, iya, gak apa-apa. Lupa, tapi yang penting udah bisa, kan? Iya. Motor butut juga kalau di engkol bisa ya, jalan lagi ya. Jadi masih bisa insya Allah ya, sudah hafal kakak. Baik, kakak mau baca apa lagi kak?
0: Doa masuk pasar, Bu.
1: Oh, Masya Allah, doa masuk pasar, betul sekali. Ada pelajaran RA Al-Mishkah ya. Tempat terbaik di permukaan bumi.
0: Masjid, Bu.
1: Masjidun. Oke, masjid. Tempat terburuk di permukaan bumi.
0: Pasar, Bu.
1: Pasar. Oke. Apa yang diajarkan Rasulullah? Doa ketika masuk pasar.
0: La'ailah. Ailallah wa taula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwa ala kul wa huwa hayyu la yamutu biadihil khair wa huwa ala kul litai'in qadir.
1: Iya, Masya Allah. Ahsanti, Barakallahu fiki ya. Doa masuk pasar. Kakak pernah dibawa ke pasar?
0: Pernah, Bu.
1: Sama siapa pergi ke pasar?
0: Sama Abi, Bu.
1: Sama Abi ya. Oke. Pasar Kualo ya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Pasar Kaget. Kalau di Pekanbaru Pasar Kaget ya, Kak?
0: Iya, Bu.
1: Abu baru pindah dari Padang ke Pekanbaru, kaget juga Abu. Ada Pasar Kaget. Wah. Kaget juga Abu ya. Kalau di Padang nggak ada pasar kaget. Pasar Takaji pun nggak ada. Ya, pasar biasa. Kalau di pasar tuh pasar biasa. Baik ke pasar ya. Oke. Kalau di Medan Abu dulu baik ke pajak. Ya. Kalau di Medan nama pasar doa masuk pajak. Kalau orang anak Medan gitu. Ya, kalau di sini doa masuk pasar ya. Baik, jazakillah khair. Kakak mau salam-salam enggak?
0: Mau, Bu.
1: Mau salam-salam buat siapa? Aisyah Al-Fajri.
0: Untuk Abi, sama Oma, untuk Bunda, untuk Kak Alia, untuk Bang Pardi, untuk adik Sudas, untuk adik Hapsah.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk umi-umi di sekolah,
1: umi-umi
0: untuk
1: di sekolah.
0: Umi, untuk umi Hula, untuk umi Sari, untuk umi-umi semua, kawan-kawan semua. Dan untuk Abu.
1: Dan untuk Abu juga, Masya Allah. Jazakillah khairan. Kepada teman kita Aisyah Al-Fajri dari Jalan Sukakarya Kualu. Salam juga buat teman-teman di RA Al-Mishkah TK. TK apa tadi?
0: TKB.
1: Oh, TKB. TKA, TKB ya. Iya, habis TKB? SD.
0: Gak ada, Bu.
1: SD. Oh, SD lagi ya. Enggak ada lagi. Kalau kalah TKO jadinya ya. Oke, okay. Jazakillah khair. Assalamualaikum Kakak Aisyah Al-Fajri.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke TK-TK lagi. TK SD. Ke teman kita berikutnya, langsung saja kita angkat teman kita yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum, teman.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
0: Kosim, Bu.
1: Oh, Masya Allah, Abang Kosim. Dari Pasir Putih. Tadi ada juga temannya ya. Dari Pasir Putih ya. Sekarang yang Ikhwan. Yang tadi Akhwat ya. Sekarang Abang Kosim dari Pasir Putih. Udah pulang kakaknya dari Tahfiz Mekah.
0: Belum, Bu.
1: Oh, belum, Masya Allah. Anak Tahfiz Mekah.
0: Jam 5, Bu.
1: Waduh, jam 5. Masuknya jam berapa, iya, tuh? Bu. Jam berapa masuknya tuh, Kosim?
0: 7:30, Bu.
1: 7:30 sampai jam 5. Anak SD Tahfiz Mekah. Masya Allah. Ini gurunya yang tahan atau muridnya nih yang betah? Iya, betah di sekolah ya, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi ya Tahfiz Mekah. Baik. Itu ada istirahatnya enggak?
2: Ada, Bu.
0: Ada, Bu.
1: Ada tidur siang?
0: Ada.
1: Itu enggak kebayang sama Abu tuh, 7:30 sampai jam 5 kayak pegawai negeri sipil ya. Baik. Mau baca apa, Qasim?
0: Surah Al-Fajr sampai ayat 6.
1: Surah Al-Fajr ayat 6.
0: 1 sampai 7, Bu.
1: Oh, surat Al-Fajr 1 sampai 7. Boleh. Kita dengarkan ya, teman-teman. Membaca surah Al-Fajr. Silakan Abang Qasim, tafadhol.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ajab wasyafi wal watar wal layli idha yasar.

0: Ilhimad. Dabu.
1: Udah sampai situ aja.
0: Dabu.
1: Taib, enggak apa-apa. Bang Qasim. Coba Bang Qasim.
0: Ya, Bu. Ya, Bu.
1: Murojaah dulu Bang Qasim. Surah. Surah apa kemarin Bang Qasim? Surah Al-Ma'un. Coba Bang Qasim. Ara'aital ladzi.

0: Naon.
1: Masya Allah, masih hafal ya Bang Qasim ya. Ahsanta barakallahu fika. Jadi yang kecil-kecil ini nggak boleh dilupakan, harus tetap di murojaah ya Bang Qasim ya.
0: Ya Bu.
1: Ya baik. Sekarang Bang Qasim tadi hafalan barunya Al-Fajr 1-6 ya. Oke baik. Bang Qasim.
0: Ya Bu.
1: Coba kemarin kan Bang Qasim udah jemput hadiah sama Abi ya ke Radio Hidayah ya.
0: Ya Bu.
1: Iya,
0: ya,
1: udah kenal Abu dengan Bang Qasim ya. Biasanya suaranya yang Abu dengar. Bang Qasim mau baca hadis tentang apa?
0: Tentang hadis
2: istilah.
1: Hadis tentang apa? Masa itu terus hadisnya, hadis yang lain? Hadis belum hafal. Kemarin pernah Bang Qasim baca hadis enggak? Hadis larangan marah.
0: Belum hafal.
1: Oke, kalau nggak mau baca hadis, ke abang baca doa aja.
0: Doa halilintar. Iya bu.
1: Doa halilintar yang mana tuh bang? Doa halilintar. Maksudnya doanya cepat atau gimana nih? Doa apa nih?
0: Doa halilintar.
1: Oh, ketika halilintar terdengar ada doanya gitu. Gimana?
0: Ya, Bu. Subhanallah yusabbihu bihamdi wal malaikatu min ifatih.
1: Iya, oh Masya Allah.
0: Allah.
1: Maha suci Allah.
0: Yang bertasbih. Memujinya. Yang begitu duga.
1: Iya.
0: Malikat. Karena petakut kebenarnya.
1: Iya. Doa kalau kita mendengar halilintar kita nggak boleh kadang orang kan latah ya Bang Qasim ya, latah ngomongnya jorok ya kan. Nah jadi apa yang keluar dari lisan kita itu itulah cerminan hati kita. Ketika kita terkejut ya kan.
0: Ya Bu.
1: Taib. Doa apa lagi?
0: Doa naik kendaraan, Bu.
1: Doa naik kendaraan langsung. Oke, boleh. Silakan.

0: Hina.
1: Korinin.
0: Wa hum qalinina wa inna ila rabbina lamunqalibun.
2: Iya, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fika. Coba, Bang Qosim ini kan laki-laki nih. Doa masuk masjid.
0: Allahumma tahli abawaba rahmatik.
2: Kaki apa dahulu kalau masuk masjid, Bang Qosim?
0: Kiri.
1: Kanan.
2: Kaki apa dahulu masuk masjid?
0: Kanan, Bu.
2: Kanan. Doa keluar masjid.
0: Allahumma.
2: Ini Allahumma ini as'aluka.
0: Min fadlik.
2: Kaki apa dahulu keluar masjid, Bang Qosim?
0: Kiri.
2: Ahsanta, barakallahu fika. Sebelum masuk masjid kita berwudu dulu, ya kan? Iya kan?
0: Wudun satu.
2: Tunggu dulu, Bang Qosim. Kok buru-buru?
0: Ya, Bu.
2: Mau ke mana, Bang Qosim?
0: Enggak ada, Bu.
2: Abu pikir mau pergi. Udah lihat-lihat jam, Bang Qosim. Masuk masjid. Doa masuk kamar mandi.
0: Bismillah.
2: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi?
0: Kanan.
2: Oke. Tapi Masjid Mubarak tuh malahan masjid dulu ya. Baru tempat kamar mandi. Harusnya tempat kamar mandi dulu. Atau Abu yang salah masuk nih. Masjid Mubarak ya kan, yang di Tafis Mekah. Masjid dulu baru tempat kamar mandi ya.
0: Ya, Bu.
2: Baik. Kaki apa dahulu kalau masuk kamar mandi?
0: Kaki kanan.
2: Kaki kanan. Doa setelah Bang Qosim berwudu. Doa keluar kamar mandi.
0: Bufronaka.
2: Kaki apa dahulu keluar?
0: Kiri.
2: Kok kiri? Kiri masuk kiri. Keluar. Aduh, gimana nih Bang Qosim nih?
0: Kanan.
2: Masuknya, masuk kamar mandi kaki apa dahulu?
0: Kiri.
2: Keluarnya?
0: Kanan.
2: Aduh, Bang Qosim jangan kayak emak-emak lagi naik motor nih. Belok kiri, setnya kanan. Oke. Sekarang Bang Qosim ingat ya. Ingat.
0: Ya.
2: Kalau Bang Qosim masuk ke kamar mandi mau berwudu, masuknya kiri, keluarnya kanan. Kenapa? Karena di sana tempat yang buruk. Kalau Bang Qosim mau masuk masjid, Bang Qosim masuk dengan kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri. Kenapa? Karena masjid tempat yang baik. Faham, Bang Qosim?
0: Paham, Bu.
2: Paham. Oke. Baik, Masya Allah. Bang Qosim ya. Qosim itu nama siapa? Salah satu nama siapa tuh, Qosim?
0: Anak Nabi Rasulullah. Anak Nabi Muhammad.
2: Iya, salah satu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Qosim. Iya, ya? Iya, itu nama yang bagus, ya. Mudah-mudahan akhlak Qosim juga bagus ya. Tetap belajar ya sayang ya. Oke, ini ya, ada lagi yang antri nih di belakang. Abu terima satu lagi kayaknya nih ya. Baik, Bang Qosim, salam buat Kakak Syakila nanti ya kalau pulang sekolah ya.
0: Iya, Bu.
2: Iya, Kak Syakila juga lagi.
0: Iya,
2: Kak, ya, Bang.
0: Mau beli tunggu sampai 10, Bu.
2: Oh, satu lagi. Oke. Okay. Iya, boleh. Satu lagi ya, teman ya. Bang Qosim, berhitung bahasa Arab 1 sampai 10.
0: Wahidun satu, isnani dua, salah satu tiga, albaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sabaatun tujuh, samaniyatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh.
2: Masya Allah, tetap belajar di rumah ya, Bang Qasim ya. Harus belajar dimanapun, mau di rumah, di mana lagi, di jalan pun boleh belajar ya. Ya sayang ya.
1: Ya bu ya. Belajar di rumah bu.
2: Iya, jangan lupa yang wajib itu belajar ya. Belajar dimanapun Bang Qasim berada, mau di pasar, baca doa masuk pasar ya. Oke Bang Qasim.
0: Ya bu.
2: Masya Allah. Salamnya buat siapa Bang Qasim?
0: Buat abi, buat kakak, buat mama, buat adek, buat pakde, makwo, bude, bu, makwo, bunda, bibi, om, buat di kampung, nenek di kampung. Mama amai untuk abu.
2: Untuk abu juga, masya Allah. Jazakallah khairan, Abang Qasim di Pasir Putih. Salam untuk kakak Syakila di Tahfiz Mekah ya. Mudah-mudahan kita bersua kembali ya, Abang Qasim ya. Amin. Jazakallah khairan Bang Qasim. Wa barakallahu fika. Assalamualaikum Abang Qasim.
0: Waalaikumsalam Abu.
2: Oke. Baik, adik-adik sayang saya dimanapun adik-adik berada, kita terima teman kita yang terakhir ya. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Aisyah.
2: Aisyah yang mana nih?
3: Aisyah Humairah.
2: Aisyah Humairah di Pandau. Aisyah Humairah di Pandau. Pandau Permai ya. Kakak udah sekolah kak?
3: Udah.
2: Di mana sekolahnya kak Aisyah Humairah?
3: Di SDIT Al Madinah Jalan Ampi.
2: Kelas berapa kak?
3: Kelas 5.
2: Kelas 5, masya Allah. Kak Aisyah, adiknya ada?
3: Ada.
2: Ada. Siapa namanya?
3: Rumaisyah.
2: Rumaisyah. Rumaisyah. Iya, Rumaisyah.
3: Rumaisyah.
2: Rumaisyah pakai shin enggak? Bukan Rumaisa.
3: Bukan.
2: Bukan Rumaisyah, boleh. Enggak tahu bukan Rumaisyah apa artinya. Kalau Rumaisa tahu nama sahabat ya. Sahabat sahabiah ya. Rumaisyah, Kak Aisyah dan Rumaisyah. Mau baca apa Kak Aisyah?
3: Al-Qalam.
2: Al-Qalam. Panjang ya Kak ya, waktu kita sedikit lagi. Boleh kak?
3: Ayat
2: sampai ayat berapa kak?
3: Ayat 1 sampai habis.
2: Nggak cukup waktunya kak?
3: Kalau itu sampai
2: 15. Silakan. Tafadhali, langsung saja kakak Aisyah Humairah dari SDT Al Madinah. Silakan.

0: tutup. Dah start.
1: Cukup, hasbuki. Baik, Masya Allah. Karena waktu itu kita sudah selesai. Salam kenal sama Kakak Aisyah. Kak Aisyah baru ini masuk di acara kita ini?
0: Enggak, udah pernah sekali lagi.
1: Udah pernah Kakak Aisyah Humaira? Ya, Kak Aisyah
0: Waktu
1: Humaira?
0: itu, hadiahnya masih belum diambil di Radio Al-Hidayah.
1: Oh, kakak yang belum ambil hadiah ya?
0: Iya.
1: Bulan berapa tuh, Kak? Lupa? Lupa,
0: Dua
1: Kak?
0: minggu yang lalu.
1: 2 minggu yang lalu. Kalau kakak lupa, silakan cek nama kakak di kolom info. Ada di aplikasi Radio Hidayah ya, Kak, ya? Di sana ada Abu cantumkan ya, hadiah-hadiah untuk teman-teman kita, ya? Kakak Aisyah Humaira. Kakak Aisyah Humaira. Mungkin lain kali kakak ikut lagi ya. Sama Rumaisyah ya. Iya. Salam buat Ustadz Sofwan. Ustadz Sazali Abu Sofwan ya.
0: Iya. Adek masih umur 2 tahun.
1: Oh, adiknya masih umur 2 tahun. Iya, betul. Berarti nggak bisa ikut ya. Kakak mau salam-salam nggak? Langsung saja, Kak Aisyah Humaira.
0: Nggak usah
1: ya. Baik, Abu aja yang salam buat Kakak Aisyah Humaira dan Rumaisha. Dan salam juga buat keluarga di Pandau ya, sayang ya.
0: Ya.
1: Iya, semoga kakak nanti bisa berkunjung dan silakan dijemput hadiahnya kak ya.
0: Ya, Ustaz.
1: Iya, silakan nanti ajak Abi atau Uminya sholat dulu di Masjid Abu Darda. Baru nanti waktu-waktu sholat kita tutup Radio Hidayah. Baru nanti kakak silakan datang ke studio Radio Hidayah. Kalau ada Abu Auni dan Abu-Abu lainnya silakan dijemput ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Semoga menjadi anak-anak yang salihah, Kak Aisyah Humaira dan Rumaisha. Assalamualaikum Kakak Aisyah Humaira.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, adik-adikku sayang salih dan salihah dimanapun adik-adik berada, Aisyah Humaira dan juga adik-adik yang belum jemput hadiah, silakan dicek namanya di kolom info ya, di aplikasi Radio Hidayah. Dan sampai di sini perjumpaan kita, karena waktu kita sudah lewat 2 menit, kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Abu Auni mohon maaf kepada adik-adik semuanya, keluarga, orang tua apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan kepada Allah Abu Auni mohon ampunnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari pemilang cangkuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: قدوات نبوية.
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال ia berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, apabila dia tidak sanggup maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, dan apabila dia tidak sanggup maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Min adhkaril masa.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: padamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan
0: min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah.

0: Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
3: min adhkaril masaa.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya anak dalam Islam merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar, yang mana tidaklah Allah Azza wa Jalla syariatkan nikah melainkan di antara manfaatnya adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Sebab apa? Anak jikalau dididik dengan sebaik mungkin dan dididik dengan pendidikan yang Islami, maka sungguh dia adalah harta simpanan bagi orang tuanya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Kalau di zaman ini atau kalau orang di dunia, dia berlomba-lomba menaruh uangnya, menyimpan uangnya, mendepositukan uangnya hanya untuk kesenangan dunia. Maka kenapa kita tidak mendidik anak kita sebaik-baiknya sebagai deposito kita di akhirat kelak? Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang ingin menikah. Apa kata Nabi SAW? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penuh kecintaan, karena aku berbangga dan senang pada hari kiamat ketika umatku banyak. Anak ketika dididik dengan baik, dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dia akan menjadi simpanan bagi orang tuanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga perkara. Yang tiga perkara ini, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah diajarkan oleh si mayyit ketika dia masih hidup, yang bermanfaat bagi orang. Kemudian yang kedua, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, sadaqah, infak, wakaf dan semisalnya, yang terus dimanfaatkan dan ia akan mengalir terus. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak-anak yang salih, anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan generasi yang salih dan salih adalah apa? Disinilah tugas orang tua yang begitu besar. Baik itu seorang ibu, lebih-lebih yang diam di rumahnya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Demikian juga orang tua yang laki-laki yang berkewajiban memberinya nafkah, kemudian juga memberinya pendidikan yang Islami. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Maka anak-anak ini adalah amanat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tua. Jikalau dididik dengan baik, maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang tua yang memiliki anak-anak yang salihah, anak-anak yang saleh dan saleha mendoakannya, senantiasa orang tua ini diangkat derajatnya di dalam jannah. Lantas orang tua mengatakan, dari mana nih ya Allah? Qala min istighfari waladika min ba'dika. Ini datangnya karena permintaan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka nasihat dan wasiat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, bagi orang tua, bagi para pendidik, didiklah anak-anak kita. Sebab dia adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama Islam yang kita cintai ini. Dan akan bermanfaat, dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Hidayah FFM. FFM.
7: للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan buku Fikih ASN dan Karyawan. Dan insyaallah kita akan membaca sebuah cerita tentang kejadian yang pernah ada di masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu tentang seorang mujahid yang dia melakukan korupsi. Namun sebelum membaca cerita itu, saya ingin mengulang sedikit tentang definisi gulul, karena ada sebagian komentar dari jamaah yang dia bertanya, gulul itu apa sih? Kita sudah membahas gulul ke agak jauh, tapi kemudian ada jamaah yang belum paham apa itu gulul. Dan istilah ini sering kita sampaikan, sering kita sebutkan istilah gulul ini. Sebenarnya definisi tentang gulul sudah kami sebutkan di buku Fikih ASN di halaman 25. Di bab tentang bahwasanya harta haram, hasil gulul itu meskipun dizakati, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun harta haram itu ketika dizakati, tidak menyebabkan statusnya berubah jadi halal. Kemudian kami sebutkan salah satu catatan apa itu gulul. Dalam Islam, menguasai hak umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara maupun yang sifatnya selamanya, seperti korupsi, disebut dengan gulul atau harta khianat. Ada definisi gulul yang disampaikan oleh seorang ulama Syafi'iyah, Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Beliau mengatakan, gululun asluhu al-khiyana. Secara makna bahasa, gulul artinya adalah khianat. Sehingga harta gulul maknanya adalah harta khianat. Baik yang dikhianati itu negara, atau yang dikhianati itu instansi swasta. Lakinnahu sya'a fil gululi fil ghanima. Namun istilah ini lebih dikenal untuk menyebut orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Sehingga pelanggaran gulul lebih ma'ruf terkait masalah orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagi. Dan apa kaitannya dengan korupsi? Ghanimah itu milik umum. Yang namanya ghanimah sebelum dibagi statusnya adalah harta milik umum. Milik siapa ghanimah itu? Milik umum dalam arti milik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk kemaslahatan muslimin. Sehingga kembali kepada kegiatan sosial. Dan ini nilainya 1/5. Walillahi walir rasul, falillahi khumusa walir rasul. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an ya. Tentang pembagian harta ghanimah di mana ada 1/5-nya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba walyatama walmasakin wabnis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah bahasanya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah min syai'in berupa apapun, fa anna lillahi khumusah walir rasul, maka milik Allah seperlimanya. Dan itu juga milik rasul, dawil kurba, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Al-Anfal ayat berapa tadi? 41. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ghanimah itu seperlimanya milik Allah, rasulnya, dawil qurba, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan apa yang dimaksud seperlima milik Allah, milik rasulnya, milik anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya? Maknanya adalah dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kesejahteraan kaum muslimin. Sehingga yang seperlima untuk kegiatan sosial. Ini untuk sosial. Tayyib. Kemudian sisanya yang 4/5 ini dibagikan kepada peserta perang. Yang ikut pasukan ya, yang ikut perang. Sehingga 1/5 itu berarti berapa persen? 20% diberikan untuk kaum muslimin, kegiatan sosial. Sementara yang 80% dibagikan kepada pasukan peserta perang. Ketika ini diambil oleh aparat atau orang yang dia ikut dalam kegiatan itu sebelum dibagi, berarti dia memanfaatkan harta umum untuk kepentingan pribadi. Baik. Karena itulah kenapa mengambil ghanimah sebelum dibagi termasuk di antara bentuk gulul, karena hakikatnya ini adalah harta umum. Ya. Harta milik umum. Lalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Baik, kita lanjutkan. Sehingga definisi gulul dengan tadi yang kita sampaikan pada asalnya adalah digunakan untuk menyebut semua tindakan khianat, tapi lebih dikenal untuk orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagi. Berikutnya kita beralih ke cerita mujahid yang dia korupsi ketika berjihad. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Abdurrahman anaknya Khalid bin Walid. Ketika pasukan mendapatkan kemenangan, mereka pun kembali. Dan ada seseorang yang mengambil 100 dinar dari ghanimah. Masya Allah ya. 100 dinar berarti kurang lebih 0,5 kilogram emas. Dan dia sembunyikan. Setelah dia mengambil ghanimah disembunyikan, orang tidak tahu. Kemudian pemimpin pasukan membagi ghanimah itu kepada semua pasukan sesuai dengan ijtihad yang beliau lakukan. Karena tidak semua ghanimah itu dalam bentuk cair. Tapi ada yang bentuknya barang. Ada yang bentuknya perhiasan, ada yang bentuknya apalagi binatang, bahan makanan, dan seterusnya. Di tengah jalan, mujahid ini menyesal. Lalu dia mendatangi panglima pasukan, Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia sampaikan kepada panglima pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga dia merasa enggak nyaman, ini harta milik umum, ancamannya besar, Allah Ta'ala akan mendatangkan harta gulul ini di hari kiamat, sehingga membuat orang ini gak tenang. Dia pun datang balik lagi untuk menemui Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia sampaikan kepada panglima pelanggaran yang dia lakukan. Dan dia ingin mengembalikan uang itu. Namun Abdurrahman menolak dengan alasan semua mujahid sudah pulang. Kesulitan bagi kami untuk kemudian membagikannya. Dia sampaikan kepada panglima pelanggaran itu. Lalu panglima perang Abdurrahman menolak dan beliau mengatakan, La aqbaluha minka. لِأَنَّ الْجَيْشَ تَفَرَّقَ وَالنَّاسُ تَفَرَّقُ حَتَّى تَلَقَّ اللَّهَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَلْقَ اللَّهَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kata Abdurrahman, لَا أَقْبَلُهَا, aku gak mau menerima. Masya Allah, ya. Sehingga terkadang ada orang yang membawa harta haram, ketika dia bertaubat, lalu mau dikembalikan, dia lapornya kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang itu gak mau untuk ngasih. Gak mau untuk menerima. Afwan, gak mau untuk menerima. Dengan alasan saya kebingungan. Ini mau saya salurkan kemana? Berbeda dengan di zaman sekarang ya. Terkadang ada orang yang misalnya melakukan korupsi. Lalu harta itu disita misalnya. Lalu harta itu disita. Kadang penyitaan itu tidak kembali ke negara. Tapi kemudian dibagikan untuk kepentingan pribadi yang menyita. Waliyadzubillah. Ada juga kita jumpai misalnya toko ini melakukan pelanggaran. Apa? Dia menjual barang A tanpa izin. Lalu ditindak. Maka datanglah pihak yang berwenang ke sana. Menindak. Bagaimana tindakan yang dia lakukan? Tindakan yang dia lakukan adalah misalnya merampas barang-barang itu, tapi ternyata itu tidak balik ke negara, namun kadang dibagikan kepada orang yang menindak. Jadinya gimana? Andaikan betul toko ini berbuat zalim, ya, kemudian barangnya disita, maka seharusnya kan dia balik ke negara. Tapi ternyata ini malah diberikan untuk kepentingan pribadi. Baik, dulu pemimpin yang soleh masa silam, begitu beliau dikasih, ini saya telah berbuat zalim. Saya mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, dan itu harta khianat. Saya mau kembalikan. Ini saya mau kembalikan. Ternyata enggak mau nerima. Mohon maaf, saya enggak mau nerima. Loh, kenapa enggak mau nerima? Saya bingung, nanti saya harus nyalurkan kemana? Jadi ini kan dosa kamu, kesalahan kamu. Saya nggak bisa kemudian saya kerepotan nanti harus ngurusi ini, menghubungi banyak orang. Saya nggak mau nerima. Menunjukkan waraknya mereka, menunjukkan waraknya mereka terhadap harta haram, terhadap dunia. Bukan malah ya sini diterima, kemudian diambil untuk kepentingan pribadi atau dibagi-bagikan kepada karyawan-karyawan atau orang-orang atasan. Tidak demikian. La aqbaluha aminka. Aku tidak mau menerimanya. Li'annal jaysha tafarraqa wan nasu tafarraqu. Pasukan sudah bubar, orang sudah pada pulang. Hatta talqallaha biha yaumal qiyamah. Nanti kau akan jumpai itu, kau akan bawa itu di hadapan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Ya, silahkan kau selesaikan antara urusanmu dengan Allah Ta'ala. Akhirnya mujahid ini mendatangi beberapa sahabat. Dan mereka memberikan jawaban yang sama. Kami kesulitan untuk bagi ini. Orang ini bertaubat. Dan orang yang berbuat salah lalu bertaubat, maka dia dimaafkan. Selama tidak sampai ada unsur merugikan orang lain. Atau masuk dalam hukuman had. Hingga dia berangkat ke Damaskus menemui Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengembalikan 100 dinar itu. Masya Allah ya. Sampai datang ke Damaskus di Syam. Dia sampai datang ke Damaskus di Syam. untuk melaporkan 100 dinar itu. Mungkin butuh perjalanan sekian bulan. Jika orang ini berada di Madinah. Namun Muawiyah menolak, Masya Allah. Ini presidennya juga menolak. Hingga dia keluar dari tempat Muawiyah dalam kondisi menangis. Sambil mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Berarti harus bersiap untuk menghadap Allah Ta'ala dengan memikul uang 100 dinar ini di hari kiamat. Dan dia tidak ada kesempatan bertaubat di dunia. Sehingga dia menangis. Subhanallah. Jamaah, seorang koruptor belum sempat ketangkap, dia lapor. Dan dia serahkan, dia kembalikan harta itu ke negara. Tapi kepala negara menolak karena mereka kesulitan untuk kemudian menyerahkan itu kepada yang berhak. Dan yang berhak itu adalah para pasukan perang yang ikut dalam jihad itu, sementara mereka semuanya sudah pulang. Di saat dia menangis, menyesali perbuatannya, dia ketemu seorang ulama yang bernama Abdullah As-Saksaki. Dia pun menceritakan pengalamannya kepada ulama ini. Mujahid ini menceritakan pengalamannya kepada Abdullah As-Saksaki. Dia pun menceritakan pengalamannya kepada ulama ini. Lalu sang ulama menasihatkan, Idhab ila Muawiyah. Faqullahu iqbal minni khumusa. Fadfa' ilaihi 20 dinaran. Wandur athamanin al-baqiyah. Fatasaddaq biha an dhalikal jaysh. Fa'innallaha yaqbalu at-taubata an ibadi wa huwa a'lamu bi asma'ihim wa makanihim. Silahkan kamu kembali ke Muawiyah dan sampaikan kepadanya agar beliau menerima humusahu 1/5 dari 100 dinar. Sehingga serahkan idfa' ilaihi, serahkan 20 dinar kepada Muawiyah. Sehingga 20 dinar yang tadi kita sudah tuliskan itu untuk kepentingan sosial ya. Ini dikembalikan jadi kas negara. Kok bisa Pak kas negara? Inilah Baitul Mal. Sehingga di sini kenapa kas negara? Karena ini adalah Baitul Mal. Yang 1/5 dikembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Dan itu diserahkan kepada kepala negara yang lebih berhak untuk mengatur kemana penyalurannya. Kemudian, wanzur ath-thamanin al-baqiyah. Sementara untuk 80 sisanya, fatasaddaq biha an dhalikal jaysh. Silahkan kau sedekahkan atas nama seluruh pasukan. Fa innallaha yaqbalu taubatan ibadi. Karena Allah Ta'ala menerima taubat dari hambanya. Wa huwa a'lamu bi asma'ihim wa makanihim. Allah Maha tahu siapa saja nama para pasukan itu dan di mana tempat mereka. Nah. Akhirnya sang mujahid melakukan saran ini. Dan Muawiyah pun menerima 20 dinar itu. Lalu beliau mengatakan, Li'an akuna uftituhu biha ahabbu ilayya min kulli syai'in amlikuhu. Andai aku memberikan fatwa, andai aku yang memberikan fatwa itu lebih aku sukai dibandingkan semua harta yang aku miliki. Masya Allah. Artinya apa? Fatwa ini disetujui oleh Muawiyah dan beliau kagum dengan fatwa ini. Ini bagus sekali fatwa ini. Sampai kata Muawiyah radhiyallahu anhu, andaikan aku yang memberikannya, berarti itu tanda aku adalah orang yang berilmu, ya, dan itu lebih aku sukai dibandingkan semua kekuasaan yang sedang aku miliki. Tayyib. Kisah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana cara tobat dari hasil korupsi atau harta negara. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa pelajaran dari kisah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa salah satu di antara bentuk penghormatan kepada pahlawan adalah memberikan penghargaan untuk anaknya. Muawiyah radhiyallahu anhu mengutus pasukan dan yang menjadi panglima adalah anaknya Khalid bin Walid. Sebagaimana dulu bapaknya sering jadi panglima perang dan banyak membawa kemenangan ketika bapaknya jadi panglima, maka semoga anaknya bisa menurunkan sifat yang sama dan mendapatkan kemenangan ketika memimpin pasukan perang. Sehingga Abdurrahman diangkat sebagai pasukan perang dengan beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang kedua, bahwa ghanimah itu halal bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ghanimah bahasa lainnya apa? Ghanimah bahasa lainnya adalah al-anfal.

Artinya jangan sampai keberadaan Al-Anfal itu membuat kalian jadi saling berantem. Nah, kenapa ghanimah disebut Al-Anfal? Al-Anfal ini bentuk jamak. Mufradnya adalah An-Nafl. Mufradnya An-Naflu. Dan An-Naflu itu secara bahasa artinya az-ziyada, tambahan. An-Naflu artinya tambahan. Maka Al-Anfal artinya adalah bentuk tambahan. Kenapa disebut Al-Anfal? Para ulama mengatakan karena ghanimah, harta rampasan perang, itu halal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ini haram bagi umat sebelum kita. Haram bagi umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk perang. Seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan beberapa nabi yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Dan ketika mereka mendapatkan kemenangan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk membawa ghanimah itu pulang. Terus ghanimahnya diapakan? Dikumpulkan, lalu ghanimah itu dibakar. Ghanimah itu dibakar dan tidak boleh dibawa pulang. Sementara bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu halal bagi mereka sehingga boleh dibawa pulang. Sehingga keberadaan ghanimah ini menjadi tambahan. Keberadaan ghanimah dia menjadi tambahan. Karena itulah disebut Al-Anfal. Karena dia adalah az-ziyadah, tambahan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dulu, orang-orang Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwasanya Nabi itu bisa mendatangkan api dari langit. Yang namanya Nabi harus bisa mendatangkan api dari langit. Dan bahkan itu mereka nyatakan. Bahkan mereka nyatakan kalau itu adalah kesepakatan atau perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Alladzina qalu, ada di surat Ali Imran ayat 183. Kita buka Ali Imran 183. Allah bercerita tentang kondisi Bani Israel. Di Ali Imran ayat 183. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan, innallaha ahida ilaina. Allah telah mengambil janji kepada kami. Allah telah mengambil janji kepada kami. Alla nu'mina li rasulin, bahwa kami tidak akan beriman kepada rasul, hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Sampai rasul itu bisa mendatangkan di hadapan kami kurban yang dimakan oleh api. Kurban yang dilahap oleh api. Dan yang dimaksud kurban yang dilahap oleh api adalah ghanimah yang dibakar oleh api yang turun dari langit. Yang dimaksud kurban dimakan api itu adalah ghanimah yang dibakar oleh api dari langit. Dan itu

0: kondisi para nabi Bani Israel masa silam. Sehingga ketika mereka mendapatkan ghanimah, ghanimah itu dikumpulkan, lalu setelah itu sang nabi berdoa kepada Allah, lalu Allah menurunkan petir yang menyambar ghanimah ini, kemudian ghanimah itu terbakar semua dan tidak boleh dibawa pulang. Pernah ada satu kejadian di zaman Nabi Yusha bin Nun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusha bin Nun ini muridnya Musa alaihi salatu wasallam yang mendampingi Musa ketika mencari Khidir. Ketika beliau berperang dan menang, maka beliau kumpulkan ghanimah di tanah lapang. Setelah itu beliau berdoa. Ternyata tidak ada api yang turun. Berarti ada di antara pasukannya yang mengambil ghanimah dan mau dibawa pulang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk menurunkan api. Akhirnya siapa yang mengambil itu? Cara Nabi Yusa untuk mengetahuinya adalah seluruh komandan pasukan diminta untuk salaman dengan beliau. Lalu mereka salaman satu persatu. Ada salah satu komandan yang ketika diajak salaman, tangannya itu gak bisa ditarik. Nah, berarti di tengah pasukanmu ada yang mengambil ghanimah. Sekarang seluruh pasukanmu seluruh salaman. Seluruh pasukannya salaman. Salaman dengan Nabi Yusha, ada salah satu di antara mereka yang ketika diajak salaman, itu gak bisa ditarik. Berarti kamu yang pencuri ghanimahnya. Serahkan. Lalu diserahkan dan ghanimahnya adalah sekepok emas yang cukup banyak. Kemudian diserahkan kepada Nabi Yusha. Lalu ikut dikumpulkan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan api. Sehingga orang musyrikin, Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW beralasan dengan ini. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, Qul qad ja'akum rusulum min qabli bil bayyinati wa billadhi qultum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh telah datang kepada kalian para rasul sebelumku. Bil bayyinat, dengan membawa al bayyinat, bukti yang jelas. Wa billadhi qultum, dan mereka juga punya mukjizat sebagaimana yang kalian ucapkan itu. Yang kalian katakan. Bisa mendatangkan api dari langit. Tapi apa yang terjadi? Falima qataltumuhum, lalu kenapa kau bunuh mereka? Wahai Yahudi, kenapa malah kau bunuh mereka? Kenapa kalian malah membunuh mereka in kuntum shodiqin? Kalau jujur kalian itu ingin beriman kepada Rasul yang bisa mendatangkan demikian. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mendatangkan itu. Karena ini tidak berlaku bagi syariat beliau. Ghanimah yang dibakar dengan api dari langit hanya berlaku untuk umat masa silam. Makanya ketika orang Yahudi beralasan dengan ini, helah itu kan cuma omongan kalian saja. Dulu ada Rasul seperti itu juga kalian bunuh. Sehingga kalaupun Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah mukjizat itu, di mana ghanimah dibakar dengan api yang turun dari langit, mereka juga gak bakalan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini hanya sebatas alasan saja. Buktinya, dulu ada Rasul yang seperti itu, malah kalian bunuh. Dan salah satu di antara pelanggaran Bani Israel adalah membunuh Nabi. Masya Allah. Tayyip. Kita kembali ke sini. Sehingga bagi umat Nabi Muhammad SAW, ghanimah adalah sesuatu yang halal. Karena dia dijadikan tambahan oleh Allah, karena itu disebut Al-Anfal. Pelajaran berikutnya, geser ya. Pelajaran berikutnya, bahwa orang yang bertaubat terkait masalah harta, mengambil hak orang lain, apakah taubatnya diterima ataukah tidak? Mengambil harta orang lain. Mengambil harta haram. Itu kan ada dua ya. Mengambil harta haram ada dua. Ada yang diambil dengan cara saling ridho. Seperti hasil jual beli khamr. hasil jual beli babi, kemudian transaksi riba, itu saling ridho. Ini ada taubatnya. Ada taubatnya. Yang kedua, dengan cara zalim. Nah, apakah ini ada taubatnya? Apakah taubatnya diterima? Maksud saya, ada taubatnya artinya apakah taubatnya diterima? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan tidak diterima. Lalu gimana? Ya, tunggu di akhirat. Kamu akan ditagih oleh orang yang kau dolimi. Ketika tidak bisa dikembalikan kepada pemilik. Saya ulang. Mengambil harta haram dengan cara yang dolim, ketika tidak bisa dikembalikan ke pemilik, apakah ada taubatnya? Dalam arti apakah taubatnya diterima? Sebagian ada yang berpendapat tidak diterima. Sehingga orang misalnya, dulu pernah naik angkot nggak bayar. Waktu SMA main ke kantin, makan gorengan 10, lapor 5. Gitu ya? Yang 5 nggak dilaporkan. Dia sekarang sudah dewasa, anaknya sudah 3. Sudah ikut kajian sunnah, walhamdulillah. Bahkan bisa jadi terdepan pada saat ustadz menyampaikan kajian. Terus bagaimana? Sekarang saya mau taubat. Sekian puluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya masih ingat, dulu pernah beli gorengan gak bayar. Ngambil tahu 5, lapor 1. Dulu pernah ini, pernah ini. Terus gimana ini? Saya mau kembali ke kantin, sekolahnya sudah bubar. Naik angkot gak bayar, ini mau dikembalikan kemana? Yang punya angkot kita gak kenal, apalagi supirnya. Bingung dia. Sebagian ulama mengatakan, ya siap-siap saja, nanti akan ditagih di akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak akan pernah melupakan kezaliman. Masya Allah. Terus gimana dengan siswa nakal di masa silam? Yang kadang ngambil penghapus temannya, kadang mengambil pulpen temannya disembunyikan. Ya. Bahkan kadang mengambil makanan, uang milik temannya. Lalu dia kesulitan menghubungi temannya sudah 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya sudah putus hubungan dengan mereka. Maka jawabannya ini, ya tunggu saja di akhirat, dia akan datang menagih kamu. Inilah yang membuat Mujahid tadi menangis saat dia berusaha untuk mengembalikan ghanimah yang dia ambil, kemudian dia serahkan ke panglima perang, gak mau nerima. Dia serahkan ke Muawiyah, gak mau nerima. Bahkan panglima perangnya mengatakan, hatta talqallaha yaumal qiyamah. Hatta talqallaha biha yaumal qiyamah. Sampai nanti kau bawa di hadapan Allah di hari kiamat. Itu urusanmu. Ada sebagian ulama yang berpendapat, gak diterima. Dan itu salah satu di antara pendapatnya Muawiyah dan pendapatnya Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Kemudian pendapat yang kedua, taubatnya diterima. Dan ini pendapat Abdurrahman As-Saksaki, Imam As-Saksaki tadi, yang beliau memberikan fatwa kepada orang ini. Ya. Abdullah As-Saksaki, bukan Abdurrahman. Abdullah As-Saksaki. Yang beliau memberikan fatwa, bahwasanya ini bisa ditaubati. Siapakah Abdullah As-Saksaki? Coba kita lihat ya. Beliau seorang ulama di masa tabi'in ya. Abdullah As-Saksaki. Tidak ketemu biografinya. Wallahu a'lam. Kami tidak menemukan biografinya. Tapi di Tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama Abdullah As-Saksaki yang memberikan fatwa tentang bagaimana menyelesaikan ghanimah. Dan beliau ulama di masa tabi'in, hidup di masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita kembali ke sini. Jadi Abdullah As-Saksaki beliau memfatwakan diterima, namun dengan cara disedekahkan. Disedekahkan atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama di masa sekarang. Sehingga mayoritas ulama di masa sekarang, ketika membahas masalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dengan cara dolim, sementara tidak bisa dikembalikan, bagaimana tobatnya? Disedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Dan itu bisa kita lakukan bagi Anda yang punya kasus tadi. Naik angkot nggak bayar, beli di kantin, jajan di kantin, nggak bayar, dan seterusnya. Sedekahkan senilai uang itu yang seharusnya Anda bayarkan atas nama pemiliknya. Alhamdulillah, ya. Fatwa ini dan ijtihad ini memberikan solusi yang luar biasa bagi kaum muslimin. Andaikan tidak ada fatwa ini, tentu kita akan berhadapan dengan sebuah pengadilan di akhirat, di mana tinggal tunggu di akhirat dan nanti akan ditagih oleh pemiliknya, sementara belum tahu kita akan bisa membayar dengan amal yang kita miliki atau tidak. Namun pendapat jumhur ini yang sering dijadikan sebagai landasan para ulama, dan itu berdasarkan ijtihad seorang tabi'in tadi, Abdullah As-Saksaki. Tayyib, selanjutnya ada satu pelajaran penting di sini. Bahwa koruptor yang bertobat itu tidak dihukum. Koruptor yang bertobat tidak dihukum. Kok bisa? Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Orang ini lapor, bahkan datang kepada presiden. Kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan mau menyerahkan hasil korupsinya. Saya mau tobat, mau saya serahkan. Dan beliau tidak dipenjara, apalagi dipotong tangannya. Sehingga di posisi ini, beliau ketika bertobat, tidak dihukum. Karena itu ketika ada orang yang mengambil harta negara, lalu dia bertobat sebelum ketangkap, kemudian dia serahkan, maka orang seperti ini tidak dihukum. Sehingga hartanya diterima, kemudian disalurkan ke Baitul Mal. Maka demikian pula, sebagaimana orang yang dia melakukan gulul, ketika dia bertobat tidak. Dan peristiwa ini juga menunjukkan bahwa apabila orang itu melakukan korupsi, apakah korupsi itu dipotong tangannya? Apakah koruptor itu dipotong tangannya? Ini pembahasan yang masuk dalam fikul jinayat. Karena itu tidak kami masukkan dalam fikih ASN, karena kita lebih fokus bahas masalah muamalah. Apakah koruptor yang ketangkap itu dipotong tangannya? Koruptor yang ketangkap apakah dipotong tangannya? Yang benar, tidak dipotong tangan. Kenapa tidak dipotong tangannya? Karena korupsi dengan mencuri itu beda. Hukuman potong tangan itu berlaku untuk mencuri. Dan mencuri itu terjadi ketika harta itu berada dalam kuasa orang lain, disimpan oleh orang lain. Objek harta dalam kuasa orang lain. Ya. Misalnya si A mencuri hartanya si B, maka harta yang dicuri itu dalam kuasa B, disimpan oleh B, bukan disimpan oleh A. Berbeda dengan korupsi. Kalau korupsi, objek dalam kuasa siapa? Koruptornya. Ya. Mungkin mentang-mentang dia adalah bendahara. Atau dia yang bagian pengadaan di instansi. Atau dia yang memegang lalu lintas uang. Sehingga dia punya kuasa untuk mengendalikan kemana larinya uang ini. tidak berada di kuasa orang lain. Karena itulah dia lebih mudah ketika mengambilnya, karena uang itu ada di hadapannya. Ratusan juta ada di hadapan matanya. Dia ngambil misalnya 500 ribu disimpan. Orang kan tidak tahu. Sehingga dia korupsi dengan objek dalam kuasanya. Dan itu tidak sama dengan mencuri. Karena tidak sama dengan mencuri, maka hukumannya beda dengan hukuman pencurian. Sehingga terus koruptor diapain, Pak? Tetap dihukum. Namun hukumannya beda dengan pencurian. Karena itu korupsi, yang lebih tepat, ini hukumannya hukuman takzir. Hukuman takzir dan hukuman takzir itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Misalnya, tidak dipotong tangan, tapi diapain? Ya, dipenjara selama sekian puluh tahun. Bahkan dimiskinkan misalnya. Dan seterusnya. Tapi tangannya tidak dipotong. Karena begini, ya, yang namanya hukuman had itu hanya boleh dilaksanakan ketika seluruh persyaratan terpenuhi. Kalau salah satu persyaratan tidak terpenuhi, hukuman had tidak boleh dilaksanakan. Ada satu kaidah, tudra'ul hud adri al hududa bisyubhat. Adri il hududa bisyubhat. Gagalkan pelaksanaan had disebabkan karena ada kerancuan. Sehingga kalau ada kerancuan, berarti syaratnya masih di, terpenuhinya syarat masih diragukan. Ketika syaratnya, terpenuhinya syarat masih diragukan, maka status hubungan hukuman had itu digagalkan. Karena hukuman had itu diberlakukan ketika sudah tidak ada lagi bentuk kerancuan. Berarti tidak dihukum dong, tetap dihukum. Tapi hukumannya hukuman takzir. Nah, ketika korupsi itu beda dengan mencuri, berarti ada syubhat. Maka berlaku kaidah tadi, adri'il hududa bisyubhat. Ukurkan hukuman had disebabkan karena adanya syubhat. Karena korupsi ini beda dengan mencuri, maka hukumannya tidak hukuman had potong tangan, tapi dihukum dengan hukum yang lain. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang adri'ul hududa bisyubhat, ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Kitabul Hudud dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Sehingga ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adri'ul hududa bisyubhat. Gugurkanlah pelaksanaan hukuman had disebabkan karena ada unsur ketidakjelasan. Yang itu menyebabkan syaratnya tidak terpenuhi. Wafil akhar dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, adri'ul hududa anil muslimina mastata'tum. Gugurkan pelaksanaan had terhadap kaum muslimin semampu yang bisa kalian lakukan. Dengan mencari-cari alasan ini belum terpenuhi syaratnya ini belum. Sehingga hukumannya dialihkan ke hukuman takzir. Karena itulah, ini jadi dasar ketika tidak sama dengan kasus A. Jadi kasus A ada dalilnya, yang itu statusnya adalah pencurian misalnya. Dan ini mendapatkan hukuman potong tangan. Ada kasus B. B ini beda dengan A. Maka kasus B tidak bisa mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman kasus A. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak.
1: Terima kasih, Ustaz. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama,
0: masya Allah, tiga pertanyaan, Pak, ya?
1: Iya, Ustaz.
0: Silakan.
1: Yang pertama, apa hukumnya jika kita ditraktir makan oleh vendor setelah kita melakukan pengawasan pekerjaan?
0: Ditraktir makan vendor. Bapak, ya. Bapak ASN berarti ya?
1: Iya.
0: Selanjutnya?
1: Nomor dua. Jika kita melakukan kerjasama, misal toko zat, tapi di situ menjual produk rokok. Tapi kita tidak mengambil untung dari rokok tersebut.
0: Bentuk
1: Tapi
0: kerjasamanya apa, Pak?
1: kerjasamanya bagi hasil.
0: Bapak ngasih modal.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terus yang ketiga, di tempat saya setiap sholat lima waktu melakukan kunut nazilah, Pak.
0: Setiap
1: Bagaimana kunut nazilah?
0: kunut nazilah karena alasan apa, Pak?
1: Kemungkinan pandemi ini, Pak.
0: Nah.
1: COVID. Bagaimana sikap kita sebagai makmum, Pak? Kita mengikuti atau diam tanpa ikut? Jazakallah khairan, Pak.
0: Wa jazakumullah khairan. Baik. Kita coba baca yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini saya bukakan di fatwa Islam kok ya, .info tentang kunut selama sholat lima waktu yang disebut dengan kunut nazilah. Allati tahullu bil muslimin, disebabkan karena ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Apakah wabah yang bersifat umum ya, yang melanda di tengah masyarakat? Huwa minan nawazil allati yushra'u du'a biraf'iha fi sholatil khamsi wa ghairiha. Apakah wabak termasuk di antara bentuk yang bisa dijadikan sebagai sebab orang itu disyariatkan untuk melakukan kunut? Di sini ada keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dikutip dalam fatwa Islam. Wal ahaditsu fi mashru'iyyati du'a lil marid bil afiyah wasyifa. Hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya berdoa untuk orang yang sakit agar mendapatkan kesembuhan. Demikian pula hadis yang isinya isti'adzah untuk orang yang agar terhindar dari penyakit gila atau judam atau sayyul asqam atau penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Termasuk juga isti'adzah dari kemungkaran, mohon perlindungan dari kemungkaran akhlak dan seterusnya. Ahsaru min antuhsar. Jumlahnya sangat banyak. Wa ashharu min antuzkar, dan sangat terkenal. Baik. Kemudian dalam Sahih Bukhari beliau membuat judul bab, babu du'a biraf'il waba wal waja. Bab doa dalam rangka untuk mengangkat wabah. Wasaqa hadis doa, kemudian Bukhari membawakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan demam dari Madinah. Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hababta ilaina Makkah au ashadda. Wangkul humaha ilal juhfa. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Dan pindahkan demam kota ini ke daerah Juhfa. Juhfa ini termasuk di antara titik mikot bagi penduduk Syam. Karena itu di daerah Juhfa, di situ orang yang tinggal di situ pasti demam. Minum airnya itu langsung demam. Sehingga Juhfa itu ditinggalkan oleh penduduknya berkat doa Nabi SAW, lalu mereka pindah ke Robek. Robek itu utaranya Juhfa. Tayyib. Nah, semua ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa diperbolehkan kunut ketika terjadi nazilah berupa wabah corona misalnya atau wabah penyakit yang lainnya. Karena itu di kesimpulan awal, syara'al kunut fis salawatil khamsi, syuri'al kunutu fis salawatil khamsi lin nawazil allati tahullu bil muslimin. Disyariatkan untuk kunut di sholat lima waktu ketika ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Dan termasuk di antaranya adalah penyakit yang menimpa mereka, wabah. Tayyib. Namun begini jamaah ya, yang kami pahami, kunut nazilah itu adalah kegiatan yang sifatnya jama'i. Dan kegiatan yang sifatnya jama'i itu harus ada komando. Sehingga idealnya kunut itu berdasarkan instruksi atau arahan dari yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama di negara kita. Sehingga kalau Menteri Agama membuat selebaran sebagaimana selebaran edaran tentang masalah prokes, edaran tentang aturan-aturan ketika sekolah, aturan ketika menyembelih kurban pada saat Idul Adha kemarin ya. Kemudian pemerintah juga menerbitkan edaran. Dianjurkan bagi para imam masjid untuk melakukan kunut nazilah. Maka kalau sudah ada edaran seperti ini, berarti dianjurkan adanya keseragaman. Semua masjid sholat lima waktu kunut nazilah. Tapi Pak, imamnya itu nggak ngerti kunut ya. Dia nggak hafal doa kunut. Nah ini salahnya di imamnya. Harusnya imamnya belajar gimana membaca doa kunut nazilah. Tapi setelah ada edaran dari pemerintah. Artinya bukan inisiatif pribadi masing-masing masjid. Saya bicara idealnya ya. Idealnya ada edaran dari pemerintah, bukan inisiatif pribadi masing-masing takmir masjid. Sehingga yang dilakukan bukan di sini kunut, di sini nggak kunut, di sini kunut, ini nggak kunut. Jadinya nggak seragam, tapi seragam semuanya kunut. Karena ada komando dari pemerintah yang berwenang. Wallahu alam, itu yang kami pahami tentang masalah kunut. Selanjutnya, untuk kasus Anda melakukan kerjasama, yaitu akad musyarakah dengan sebuah toko yang menjual rokok. Putus ya. Anda melakukan akad musyarakah dengan toko yang jual rokok. Apakah ini diperbolehkan? Yang kami pahami seperti ini ya. Musyarakah itu prinsipnya adalah dia mengikuti prinsip wakalah dan amanah. Artinya begini. Kalau A melakukan musyarakah dengan B, maka A mewakilkan kepada B dan mengamanahkan kepada B. Paham ya? Jadi kalau saya melakukan musyarakah dengan A, dengan B, saya melakukan musyarakah dengan B. B, kamu punya toko, boleh nggak saya ikut tanam modal di situ? Oh, silahkan. Butuh berapa? 100 juta. Lalu saya tanam modal 100 juta. Maka berarti saya mewakilkan B, tolong ini dikelola. Tolong ini dikelola. Sehingga B menjadi wakil saya untuk mengelola 100 juta, dan dia mendapatkan amanah untuk mengelola 100 juta itu. Sudah? Lalu B ini melakukan pelanggaran. B ini melakukan pelanggaran. Dan kita tahu. Saya tahu B melakukan pelanggaran. Pada unit usaha yang saya wakilkan kepadanya. Saya karena ikut tanam modal di situ. Lalu kita diam saja. Maka terhitung kita berdosa. Disebabkan karena kita mendiamkan sikap B yang melakukan pelanggaran terhadap unit usaha di mana kita ikut terlibat di dalamnya. Sehingga kalau Bapak tahu ketika Bapak ngasih modal, kemudian ternyata tokonya dipakai untuk jualan rokok, Bapak tahu itu, maka harus melarang. Kalau nggak dihentikan jualan rokok, modal saya tak cabut. Saya nggak mau. Karena dia melakukan pelanggaran dan dia statusnya sebagai orang yang mewakili kita dalam mengelola dana yang kita berikan. Baik, dipahami ini ya. Dan inilah yang menjadi landasan majma' fikih Islami, baik yang dibawa Robithoh maupun yang dibawa Oki, bahwa orang yang punya modal lalu dia beli saham, sementara perusahaannya melakukan pelanggaran. Jadi A beli saham PT X, lalu PT X ini melakukan pelanggaran syariah. Dia melakukan maksiat. Apa bentuk maksiatnya? Dia utang ke bank. Nah, saat PT itu utang ke bank, berarti dia melakukan transaksi riba. A membeli sahamnya PT ini. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqih Islami, tidak boleh bagi A. Dia harus tarik itu sahamnya. Kenapa? Karena dia mengamanahkan dana itu kepada PT X untuk dipakai usaha, sementara dalam usaha itu dia melakukan maksiat. Beda dengan karyawan. Kalau karyawan, itu dia selama tidak terlibat dalam pelanggaran, gajinya halal. Karena dia tidak punya wewenang. Dan dia tidak dianggap turut bekerjasama dengan maksiat. Sebab karyawan tidak bertanggung jawab terhadap maksiat atasan. Lain halnya, kalau pemodal, pemodal itu kan punya peran. Perannya apa? Dia yang menjadi amunisi utama agar usaha itu bisa berkembang. Karena dia yang ngasih modal. Nah, di saat usaha itu melakukan pelanggaran, dia harus mengingatkan pelanggaran itu harus dihilangkan. Kalau tidak, tarik dananya. Baik. Namun kalau kita menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Dewan atau DPS ya, Dewan Penasihat Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bang Rojihi, di mana dalam kasus seperti ini mereka masih memberikan toleransi, namun di situ harus ada batasan nilai dari revenue dari jual rokok itu kurang dari 5%. Revenue-nya kurang dari 5%. Berapa pendapatan toko itu dari hasil jual rokok? Kalau kurang dari 5% masih ditoleransi. Ini kalau menurut DPS, Dewan Pengawas Syariah Bang Rojihi. Tapi kalau menurut Majma' Fiqih Islami, pokoknya kalau ada pelanggaran dilarang. Sekecil apapun itu. Baik. Sehingga kalau Bapak mengambil keputusan yang disampaikan oleh Bang Rojihi, bahwasanya kalau kurang dari 5% masih ditoleransi, insya Allah tidak masalah. Tapi Bapak harus memastikan hasil dari jual beli rokok di toko itu kurang dari 5%. Baru silahkan digabung. Kalau lebih dari 5%, tidak boleh. Wallahu'alam. Tentang ASN yang ditraktir makan setelah melakukan pengawasan, sebenarnya ini akan kita bahas insya Allah. Ya. Karena kita ada pembahasan tentang hadiah untuk ASN. Coba saya lihatkan ya. Hadiah untuk ASN. Nah, salah satu di antara hadiah adalah hadiah bagi pejabat. Kemudian ada hadiah yang diperbolehkan untuk diterima. Ini hadiah, ada yang dilarang untuk diterima, dan ada hadiah yang diperbolehkan untuk diterima. Nah, nanti hadiah-hadiah seperti ini akan kita bahas, termasuk diantaranya di traktir makan dan seterusnya. Semoga Anda bersabar untuk tetap bisa mengikuti ya. Wallahu a'lam.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya perihal sisa makan siang rapat atau kegiatan di kantor. Terkadang ada sisa makan siang rapat atau kegiatan yang tersisa karena tidak diambil oleh peserta kegiatan tersebut. Karena ditakutkan jadi mubazir, akhirnya sisa makanan itu dibagikan oleh PIC kegiatan kepada pegawai lain yang menginginkan. Praktik seperti ini sudah biasa terjadi. Masalahnya, terkadang pegawai lain tersebut diminta untuk mengisi daftar hadir kegiatan untuk kepentingan SPJ, pertanggungjawaban anggaran makanan tersebut, padahal mereka bukan peserta kajian. Bagaimana hukumnya praktik seperti ini, Ustadz? Jika ini haram, maka apa yang harus dilakukan oleh pegawai yang pernah makan makanan tersebut?
0: Baik, sisa makanan rapat, ya, bukan peserta kajian tadi, peserta rapat. Sisa makanan rapat itu adalah haknya para peserta rapat. Sehingga berapa jumlah yang ikut rapat di sini? Ada 100 orang. Semuanya dia dikasih makanan, snack. Ya. Maka snack itu adalah haknya 100 orang tadi. Kalau 20 orang nggak hadir, berarti itu haknya 20 orang yang gak hadir. Sehingga dia gak bisa mengambil makanan itu. Baik. Karena itu sebenarnya untuk sisa makanan ini cukup mudah penyelesaiannya. Intinya adalah minta izin kepada yang gak hadir. Bisa dibuat pengumuman umum. Sisa makanan karena ada anggota yang tidak hadir akan dibagikan kepada anggota rapat yang menghendaki yang hadir. Kalau tidak ada komentar, hukum asalnya mereka ridho. Sehingga ketika mereka membiarkan hal itu, dan secara uruf karena ini nilainya kecil, insya Allah tidak masalah. Justru yang jadi masalah adalah di posisi apa? Tanda tangan daftar hadir, padahal aslinya orangnya nggak hadir. Ini jadinya orangnya mana? Goib. Duh, kok tanda tangan di sini? Oh, jin dia. Sebenarnya hadir tapi nggak kelihatan. Ya ini gimana? Kalau nggak hadir ya tulis tidak ada, tidak hadir. Jadinya anggaran rapatnya gimana? Ya dikurangi jadinya, kan? Berkurang. Tapi SPJ harus sedemikian. Baik, kalau begitu anggaran rapat yang dikurangi tadi, jika tidak bisa dikembalikan, digantikan oleh dana, misalnya kalau mereka urunan. Anggaran rapatnya apa? Snack, kemudian makan siang. Ya sudahlah, itu kita urunan gantikan. Kalau bisa demikian, insya Allah lebih ringan. Jadi jangan sampai ada tipu-menipu, atau yang idealnya adalah dipastikan. Nanti yang hadir siapa saja, yang izin siapa saja. Oh, yang hadir pastinya 55 orang misalnya. Kok kemudian ada halangan 1-2 yang sifatnya mendadak dan tidak bisa dihindari, insya Allah masih bisa ditoleransi di luar kesengajaan. Tapi sudah direncanakan dari awal, 55 fix. Jadi total 100 yang daftar untuk bisa hadir ada 55. Baik, anggarannya ditetapkan di angka itu. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap LPG. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau hukum KPR Bank Syariah pada saat ini itu seperti apa Ustaz? Untuk pertanyaan kedua terkait zakat mal Ustaz. Ketika tabungan kita atau uang harta kita menyampai haul dan nisabnya itu, ketika udah mencapai itu kan dizakati 2,5%. Ketika tahun ini misalkan kita sudah bayar, lalu di tahun depannya terjadi penambahan, misalkan menambah menjadi 100 juta. Apakah yang sudah dizakati di tahun lalu itu masih dihitung lagi dizakat di tahun depannya, atau hanya penambahan di tahun berikutnya saja yang dihitung Ustaz?
0: Baik.
3: Jazakumullah.
0: Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk KPR di masa sekarang, Bank Syariah ya, untuk saat ini terus terang saya tidak tahu. Sehingga ada banyak yang bertanya, BSI sekarang bagaimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena seperti yang kita pahami, BSI ini sesuatu yang baru, dan kita punya harapan besar agar Bank Syariah lebih sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, terkait zakat mal. Apakah yang sudah dizakati akan dizakati lagi? Jawabannya, zakat untuk harta yang dimiliki oleh manusia, itu ada yang dikeluarkan sekali, ada yang dikeluarkan berkali-kali. Yang dikeluarkan sekali, itu hasil pertanian. Allah Ta'ala berfirman, وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. Tunaikanlah zakatnya pada saat panen. Sehingga orang yang panen hasil pertanian, dia dizakati sekali. Dizakati sekali, saat panen. Kok masih sisa? Tahun depan masih sisa banyak. Misalnya panen 5 ton, jelas di atas nisab. Lalu dizakati saat panen. Tahun depan masih 3 ton misalnya. Tetap dizakati atau tidak? Jawabannya tidak perlu dizakati. Saya ulang, ketika sisa tidak perlu dizakati. Kenapa? karena untuk hasil pertanian zakatnya dikeluarkan sekali saat panen. Yang kedua, untuk harta selain pertanian seperti almal, emas, perak, uang, tabungan, dan seterusnya. Kemudian barang dagangan. Lalu binatang ternak. Ini zakatnya berulang. Tahun ini sudah dizakati. Besok masih sisa dalam jumlah yang banyak, dizakati lagi. Besoknya lagi masih sisa dalam jumlah yang banyak tahun depannya, dizakati lagi. Sehingga dia dizakati setiap tahun. Andaikan ada orang yang nggak punya uang sama sekali, tapi dia punya emas 100 gram. Andaikan ya, dia sama sekali nggak punya uang, punyanya emas 100 gram. Dia makan dari mana, Pak? Pokoknya dia dikasih makan orang lain gitu aja. Emas ini nggak pernah dipakai apapun, selain utuh jadi emas. Dia makannya disuplai oleh orang lain. Apakah emas ini dizakati? Jawabannya iya. Tahun ini dizakati 2,5%. 2,5 gram diambil. Masih sisa berapa itu? 97,5. Tahun depan sisa segitu. Dizakati 2,5% lagi. Berarti sekian gram. Dipotong lagi. Dipotong terus sampai akhirnya emas itu di bawah 85 gram. Baru nggak kena zakat. Baru tidak kena zakat. Sehingga selama masih di atas nisab, dia dipotong terus. Setiap tahun sampai di bawah 85. Kalau sudah di bawah 85, berhenti sudah. Tidak dizakati lagi. Harta kita juga seperti itu. Tabungan kita masih di atas nisab, dizakati. Tahun depan masih di atas nisab. Dan itu masih ada sisa tabungan yang kemarin, dizakati lagi. Sehingga zakat itu berulang setiap tahun. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalf

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka

0: lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
1: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
2: La ilaha balaghatit taraqi wa qila man raq.
1: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri.
1: Rasulullah berkata, seandainya aku akan perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang akan aku perintahkan, istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Begitu besar hak suami terhadap istrinya. Begitu besar kewajiban istri terhadap suaminya. Begitu besar kepemimpinan suami yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai partner hidup. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai teman hidup. Tidak. Dia lebih daripada sekedar itu. Hak suamimu terhadap dirimu, hai para istri, melebihi hak ayahmu terhadap dirimu. Melebihi hak ibumu atas dirimu. Hak suami terhadap istri melebihi hak ayah dan ibu daripada istri tersebut. Maka jadikan dia seorang pemimpin di rumah tanggamu. Jadikan dia sebagai orang yang dihormati di hadapan kita dan di hadapan anak-anaknya. Dan jangan lakukan aksi yang sebaliknya. Melecehkan dia, baik tidak di depan anak-anak atau apatah lagi di depan anak-anak. Sadarkah para istri bahwa ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang sifatnya hanya mubah, ketika suami berkata, "Fulanah, tolong ambilkan pisau di dapur. Wahai ummu fulan, tolong ambilkan sendok di dapur." Sadarkah para istri ketika itu perintah datang dari suaminya dan dia tidak punya halangan untuk melakukan itu, dia wajib melakukan perintah suaminya itu. Hukum mubah berpindah kepada hukum wajib kalau itu adalah perintah seorang suami kepada istrinya. Kecuali istri punya uzur, lain cerita. Kecuali suami ridho ketika istrinya tidak melakukan itu dan dia dengan senang hati merendahkan diri, tidak berlagak sebagai seorang diktator di rumah tangga walau dia adalah penguasanya. Dan dia ambil sendiri walau istrinya tidak mengambilkan. Dan dia tidak marah kepada istrinya, istri tidak akan terkena hukum haram. Tapi kalau dia marah, istri mendapatkan dosa atas marahnya suami tersebut.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Adab seorang istri kepada suami. Jadi bahasa seorang istri kepada suami itu harus bahasa yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan calon perempuan penghuni surga itu, kalau dia sedang marah atau disakiti sama suaminya atau suaminya yang marah sama dia, apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini akan datang kepada suaminya. Lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku.
4: Di saat marah, di saat kesal sama suami, ibu berjihad melawan diri hati ibu, kemarahan ibu, dan tetap untuk menaati suami, di situ pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Maka tolong para wanita, belajar menghormati suaminya. Jangan pernah mengatakan, ustaz yang salah dia ustaz, bukan anak. Masa anak suruh minta maaf?
5: Ngaji, Masya Allah udah. Kau di masjid, Masya Allah, pakai cadar rapi. Di rumah, gak taat sama suaminya. Ini gak takwa kepada Allah. Di rumah gak taat sama suaminya.
6: Berbakti kepada suami ini bukan pada saat suami sehat, suami dalam keadaan lapang, muda, suami dalam keadaan baik-baik. Ya tetap, karena memang ini kepada istri sebagai tugasnya, sebagai cara dia untuk mendapatkan ridha Allah apapun kondisi suaminya.
5: Kewajibannya untuk taat pada suami. Jangan banyak mengeluh. Gak boleh seorang istri mengeluh pada suami. Sabar, itulah cobaan, ujian. Ada suami yang tadinya memberikan nafkah, sekarang dia gak kerja, jadi pengangguran. Ya sabar, ini cobaan, ujian. Harus sabar.
7: Bayyanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
3: Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
5: seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami mereka.
8: Niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami mereka.
5: Dikarenakan besarnya hak suami atas mereka.
6: Kalau suami saya baik, maka harus saya baik. Nah, kalau suaminya tidak baik, dia tetap juga baik karena kewajiban dia sebagai seorang istri itu. dan dia akan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar baiknya suami.
7: وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا.
5: Tidaklah seorang istri mendapatkan manisnya iman sampai dia memenuhi hak suaminya.
3: Sangat mudah bagi wanita masuk surga dari pintu mana saja.
5: Nabi sabda Rasulullah,
9: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتِ.
3: Perempuan yang sholat 5 waktu,
5: dia puasa bulan Ramadan,
3: kemudian dia menjaga kehormatan dirinya
5: dan dia taat kepada suaminya,
3: maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki.
10: Si istri harus tunduk kepada suaminya, nurut sama suaminya, tidak boleh mengeraskan suara di depan suaminya, tidak boleh petantang-petenteng di depan suaminya. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuki aw naruki." Lihat gimana sikapmu kepada suamimu, suamimu itu surgamu atau neraka? Suamimu itu surgamu atau neraka?
10: Anda bisa masuk surga karena ketaatan Anda kepada suami. Anda bisa masuk neraka karena Anda tidak patuh dan taat sama suami. Anda bisa masuk neraka karena Anda tidak patuh dan taat sama suami.
5: Dan kita selalu berharap bagi setiap rumah tangga itu yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Berdoa kepada Allah.

0: Sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami, bagaikan embun yang turun di musim kemarau. Wahai para istri, jadilah engkau seorang istri yang memiliki sifat yang lapang dada, yang tenang dan selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Suamimu memberi yang banyak, bersyukur kepada Allah. Suamimu memberi yang sedikit sesuai dengan kesanggupannya, bersabarlah, ucapkanlah jazakallahu khairan kepada suamimu. Doakanlah agar dia mendapatkan yang lebih banyak. Didiklah anak-anakmu, wahai para istri, dengan baik. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Di rumah, hendaknya engkau banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Sering-seringlah membuka mushaf Al-Quran dan menelaahnya, baca terjemahannya, sehingga engkau akan bisa seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Baca surat Al-Baqarah di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wahai para istri, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau tidak mau, maka diperciki air. Allah pun akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk sholat malam. Jika tidak mau, maka percikan air kepadanya. Anjurkan suamimu untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Dan siapkan masakan sahur. Malam-malam siap-siap makan sahur. Bangunkan suaminya untuk makan sahur. Bangunkan pula anak-anaknya. Tawarkan kepada anak-anak di sore hari sebelum tidur. Besok kita mau puasa nak. Kamu mau ikutan apa tidak? Kalau anak kita mau ikutan puasa sunnah, maka kita bangunkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dipaksakan. Karena itu hukumnya sunnah. Dan ingatkan juga kepada suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingatkan kepada suami untuk menyambung silaturahmi. Karena banyak suami-suami setelah menikah, dia sibuk dengan istrinya, dia lupa dengan keluarganya. Wahai para istri, bersabarlah kalian menghadapi suamimu. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin. Doakan mereka, mohonkan ampun. Dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang saleh dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian." Quran surat Al-Mu'min surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Begitulah seorang istri hendaknya di rumah senantiasa mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ucapkan kata-kata yang baik. Apabila sedang marah dengan anak, jangan katakan yang buruk. Doakan kepada anakmu, semoga enteng jodohnya. Doakan kepada anakmu, semoga dimurahkan rezekinya. Doakan kepada anak-anakmu agar menjadi anak yang saleh dan saleha. Karena anak adalah barang yang paling berharga, yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Apabila anaknya menjadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakirat.

إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكم

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Az-Zumar, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala tidak bisa kita tuntaskan. Kita akan segera bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso Rumbai Pekanbaru untuk mengikuti kajian langsung Ba'da Maghrib yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Lanjutan pembahasan fitnah dan huru-hara akhir zaman. Kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar Rumbai bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala, melanjutkan pembahasan fitnah dan huru-hara akhir zaman. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saya kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Dalil syar'i saja akan tetapi diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah mereka melakukan pemberontakan dan kerusakan di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Maka Abdullah bin Syaddad, beliau hendak memastikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa pengiriman pasukan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu disebabkan karena mereka telah qata'us sabil, melakukan pembegalan di jalan terhadap para musafir. Wasafakud dam, mereka juga telah menumpahkan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan. Wastahallu ahla dhimmah, dan telah melanggar batasan orang-orang yang semestinya dilindungi. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha faqalat, berkata, Allah, demi Allah, demi Allah bahwasanya kabar itu betul-betul benar dan valid. Ini adalah gaya bahasa di dalam bahasa Arab, di mana seseorang terkadang menggunakan kata sumpah. Dan ini adalah bentuk sumpah untuk memberikan penekanan dan penegasan terhadap perkataan yang hendak ia sampaikan. Allah, demi Allah, itu benar. Maka Abdullah ibn Shaddad mengatakan, Allahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Laqad kan, seperti itulah yang terjadi. Faqalat, ma syai'un balagani an ahli dhimmah yatahaddatsunahu. Pada riwayat ini, dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, perkara apa yang dibicarakan oleh orang-orang ahli zimmah? Yaqulun, mereka mengatakan, Zussudai, ada orang yang memiliki anggota tubuh seperti payudara kecil di tubuhnya. Payudara kecil di bagian lengannya. Ini sudah kita baca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri dan tanda yang ada pada golongan Khawarij yang akan diperangi oleh kelompok yang paling benar dalam perselisihan. Ini maksud adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berselisih dengan golongan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dalam hal ini yang memerangi Khawarij pertama kali adalah golongan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi di tengah-tengah mereka, kata Nabi SAW, ada seorang lelaki yang pada lengannya seperti payudara kecil. Yudardir, berguncang-guncang. Ini digambarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Makanya ketika selesai daripada peperangan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencari orang yang sifatnya seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin memastikan Karena ada berita, kabar yang dibicarakan oleh orang-orang ahli zimmah. Ya. Ini dalam riwayat ini disebut oleh orang ahli zimmah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la, dikatakan bahwa yang berbicara itu adalah orang-orang dari Irak. Ya. Orang-orang Irak. Ya. Karena Ali bin Abi Thalib menetap di Irak sana. Ya. Nah, makanya mereka yang membawa kabar itu sampai ke Madinah. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin memastikan tentang orang yang dikatakan memiliki anggota tubuh seperti payudara kecil di lengannya. Maka qala Abdullah bin Shaddad berkata, "Qad ra'aituhu wa qumtu ma'a Ali radhiyallahu anhu 'alayhi fil qatla." Kata Abdullah, aku sudah melihatnya. Dan aku berdiri bersama dengan Ali di dekat jenazahnya di tengah-tengah korban yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Fada'an nas, maka Ali bin Abi Thalib menyeru kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqala, saya bertanya, ata'arifuna hadha? Apakah kalian mengenali orang ini? Fama aktsara man jaa yaqul, ai kebanyakan orang-orang datang dan menjawab dengan mengatakan qad ra'aituhu fi masjid bani fulan yusalli. Kebanyakan orang yang menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib itu menjawab dengan mengatakan aku pernah melihatnya salat di masjid Bani Fulan. Ya. Subhanallah. Ya. Orang yang digambarkan oleh Nabi SAW ada di dalam kelompok Khawarij. Kata pasukan Ali bin Abi Thalib yang mengenalinya, mereka bilang apa? Aku pernah melihatnya salat di masjid Bani Fulan. Ya. Wa ra'aituhu fi masjid Bani Fulan yusalli. Dan aku juga pernah melihatnya salat di masjid Bani Fulan. Artinya banyak, bukan satu dua orang yang bersaksi akan hal itu. Pernah melihat orang ini salat di masjid Bani Fulan, di masjid Bani Fulan melaksanakan salat. Walam ya'tu fihi bithabatin yu'rafu illa dhalik. Dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa keterangan yang pasti tentangnya kecuali itu saja. Ya. Artinya enggak ada yang mengenalinya dengan keterangan yang pasti berkaitan dengan orang tersebut kecuali kabar apa? Mereka tahu sebatas saya pernah melihatnya salat di masjid Bani Fulan, saya pernah melihatnya salat di masjid Bani Fulan. Qalat, maka Ibunda Aisyah berkata, fama qawlu Aliin radhiyallahu anhu hina qama alaih kama yaz'umu ahlul Iraq. Ya. Di sini Ibunda Aisyah bertanya lagi kepada Shaddad, Abdullah bin Shaddad, lantas apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau berdiri di dekat jenazah orang itu, apakah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Irak? Qala Allahumma la. Shaddad bin Abdullah mengatakan, demi Allah, tidak. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Ya. Berdasarkan riwayat ini, para ulama memberikan beberapa poin-poin ya, yang dapat diambil sebagai pelajaran. Di antaranya adalah, bagaimana orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahwa mereka adalah kelompok Khawarij yang menyimpang, yaitu orang yang memiliki tanda di lengannya seperti payudara kecil, ternyata orang ini dikenal sebagai orang yang rajin sholat berjamaah. Subhanallah. Maka kata para ulama, sebatas mengenali seseorang dengan melihatnya di masjid melaksanakan sholat berjamaah itu tidak cukup menunjukkan dia mengenali orang tersebut. Belum cukup bahwa dia telah mengenali hakikat orang tersebut. Karena mengenali orang tidak cukup dilihat dengan apa? Sering ketemu di masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena kita gak tahu sejauh mana pengaruh sholat terhadap dirinya. Seberapa baik kualitas sholat yang ia laksanakan sehingga membuahkan buahnya, menghasilkan buahnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kata Allah Azza wa Jalla, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ai sesungguhnya salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, ayat ini adalah kalamullah. Ini adalah kebenaran. Namun ketika kita mendapati ada orang yang salat tapi ternyata masih kerap melakukan berbagai macam penyimpangan, maka kesalahannya bukan pada ayat tadi. Akan tetapi, kekeliruannya bisa jadi terdapat dalam sholat orang tersebut. Bisa jadi pada yang masalah di kualitas sholatnya. Sehingga apa? Sehingga belum menghasilkan buahnya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Makanya ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di mana ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada orang memuji kawannya di depan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan mengatakan huwa rajulun fadil wa sadiq. Orang itu adalah orang yang mulia dan orang yang jujur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang memuji kawannya ini dengan bertanya kepadanya, "Hai, akunta safarta ma'ah? Apakah engkau pernah melakukan safar bersama dengannya?" Maka orang itu mengatakan,

macamnya, dia pun mengatakan, la, tidak, saya enggak pernah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la'allaka ra'aitahu yakhfidu wara' wa yarfa' ra'sahu fil masjid. Bisa jadi kamu melihatnya, menundukkan kepalanya dan mengangkat kepalanya di masjid. Maka dia menjawab, na'am. Idzan lam ta'rifu. Kalau begitu, kamu belum mengenalnya. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Jadi mengenal hakikat seseorang itu tidak cukup hanya dengan melihatnya sering berada di masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini bukan berarti kita memandang rendah atau meremehkan perkara sholat jamaah. Tidak. Sholat jamaah adalah merupakan syiar di antara syiar agama kita. Maka siapa saja yang mengagungkannya, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Namun bukan berarti amalan yang demikian akan menjaga seseorang dari penyimpangan dan fitnah. Maka jangan pernah merasa aman daripada fitnah dan juga tipu daya. Jangan pernah merasa aman dan bangga dengan banyaknya amal kebaikan yang Anda lakukan. Karena kita gak tahu fitnah itu datangnya dari mana. Kita lihat bagaimana keteguhan dan kesungguhan orang-orang khawarij dalam melaksanakan ibadah. Namun meskipun demikian, mereka disesatkan dari jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Adanya kerusakan dalam akidah dan pemahaman mereka terhadap dalil syar'i. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Makanya di sini Abdullah bin Syaddad memberikan isyarat kepada hal itu, bahwasanya kebanyakan orang hanya memberikan persaksian bahwa dia pernah melihat orang itu melaksanakan sholat di masjid Bani Fulan, pernah melaksanakan sholat di masjid Bani Fulan, dan tidak ada keterangan yang lain yang pasti tentang orang tersebut, dan keterangan itu tidak cukup untuk memastikan bahwa orang ini adalah orang yang betul-betul baik dan betul-betul istiqamah di dalam agamanya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah, baik. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Abdullah bin Syaddad, ingin memastikan tentang kabar yang tersebar di tengah orang banyak, yaitu tentang berita bahwasanya Ali bin Abi Thalib berbicara banyak ketika berdiri di dekat jenazah orang tadi. Ini berita tersebar dari kalangan orang Irak. Makanya beliau bertanya kepada Abdullah bin Syaddad, apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau berdiri di dekat jenazah orang tadi? Apakah seperti yang diucapkan dan dibicarakan oleh orang-orang Irak? Maka Abdullah bin Syaddad radhiyallahu rahimahullah berkata, sami'tuhu yaqul, aku mendengarnya mengucapkan, sadaqallahu wa rasuluh, ay telah benar Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Sebatas itu saja. Beliau hanya apa? Mengucapkan sadaqallahu wa rasuluh. Qalat, hal sami'ta minhu annahu qala ghaira dhalik? Ibunda Aisyah bertanya lagi, apakah engkau mendengar darinya dia berkata selain kata itu, selain kata sadaqallahu wa rasuluh? Maka Abdullah bin Syaddad mengatakan, qala Allahumma la. Demi Allah, tidak. Saya enggak mendengar dari Ali bin Abi Thalib lebih dari perkataan sadaqallah wa rasuluh. Hal ini disebutkan oleh para ulama bahwa di sana terdapat berita yang tersebar di kalangan orang banyak bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berdiri di dekat orang tadi, beliau memuji dirinya sendiri. Ini meskipun tidak disebutkan tentang beritanya secara pasti, apa yang diucapkan oleh orang-orang Irak dan berita apa yang tersebar di kalangan orang banyak ketika itu tentang
Ali bin Abi Thalib.

0: radhiyallahu anhu. Namun sebagian ulama mengatakan, ada berita yang tersebar bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika itu memuji dirinya sendiri, berpanjang lebar dengannya. Nah, seperti yang sering diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW meninggal dunia. Mereka katakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mendapatkan wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah setelahnya, namun diserobot oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ma'sum, terjaga dari kesalahan dan dosa, terjaga dari kekeliruan. Berita-berita itu yang tersebar dan dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, dialah yang mengucapkan kata-kata tersebut. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin memastikan apakah betul ada perkataan-perkataan yang semacam itu yang keluar dari lisan Ali bin Abi Thalib ketika beliau berdiri di dekat orang ini. Maka Abdullah bin Shaddad memastikan, Allahumma la. Demi Allah, tidak. Beliau hanya mengucapkan, sadaqallahu wa rasuluh. Telah benar Allah dan Rasulnya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, ajal, benar, sadaqallahu wa rasuluh. Telah benar Allah dan Rasulnya. Yarhamullahu aliyan radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati Ali bin Abi Thalib. Ini diucapkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang ini, perbicaraan antara Ali bin Abi, antara Ibunda Aisyah dengan Abdullah bin Shaddad, terjadi setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, Abdullah bin Shaddad datang ke Madinah dan ditanya oleh Ibunda Aisyah, hendak memastikan berita yang pernah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib masih hidup. Nah, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendoakan Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, yarhamullahu aliyya. Semoga Allah merahmati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innahu kana min kalamihi la yara shay'an yu'jibuhu illa qala sadaqallahu wa rasuluh. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya kebiasaan beliau dalam berkata-kata, setiap melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya atau melihat sesuatu yang nampak kebenarannya sesuai dengan apa yang pernah didengarnya dari Nabi SAW, maka dia mengucapkan sadaqallahu wa rasuluh, telah benar Allah dan Rasulnya. Fayadhabu ahlul Iraq yakdhibuna alaihi wa yaziduna alaihi fil hadith. Lantas orang-orang Irak menambahkan perkataan-perkataan dusta dan menisbatkan kepadanya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau bersikap objektif ketika mendengar kabar miring yang berkaitan dengan saudaranya. Artinya beliau tidak langsung mempercayai kabar tersebut. Beliau memastikan terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak. Tidak langsung memvonis seseorang berdasarkan kabar yang tersebar di tengah orang banyak. Meskipun kabar itu sudah tersebar kemana-mana, tapi beliau ingin memastikan terlebih dahulu kepada orang yang terdekat dari orang tersebut. Maka ketika ternyata kebenaran itu terungkap, maka beliau pun tidak segan untuk langsung memberikan pernyataan dalam rangka membantah berita bohong yang sudah tersebar di kalangan orang banyak. Dengan mendoakannya dan dengan memastikan bahwa itu adalah kebiasaan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada perkataan yang keluar darinya ketika melihat sesuatu yang membuatnya takjub atau melihat sesuatu yang sesuai dengan kebenarannya, maka beliau hanya mengucapkan sadaqallahu wa rasuluh. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan seperti itulah seharusnya orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Ai wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kalian dengan sebuah berita, maka fatabayyanu. Ya. Ai tabayyunlah, lakukanlah tabayyun. Apa itu tabayyun? Ai memverifikasi berita tersebut kebenarannya. Ya. Kata para ulama, tabayyun itu lebih dari hanya sekedar apa? Memastikan keakuratan berita. Misalnya ada berita tersebar, si fulan, si A tidak puasa di bulan Ramadan. Ya. Tidak puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia datangi si A dan ternyata dia dapati betul-betul si A memang lagi makan di siang hari di bulan Ramadan. Kata para ulama, apa yang dilakukannya ini dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri, si A sedang makan di siang hari di bulan Ramadan, itu belum cukup disebut dengan tabayyun. Belum cukup disebut dengan tabayyun sampai dia mengetahui apa alasan orang itu makan di siang hari di bulan Ramadan. Karena bisa saja ketika dia tanyakan kepada orang tersebut, kenapa Anda makan di siang hari di bulan Ramadan? Maka dia menjawab, saya dalam keadaan sakit. Iya. Saya punya uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Atau bisa jadi dia adalah orang musafir. Iya. Mempunyai uzur syar'i. Ketika Anda mengetahui, ya setelah memastikan ternyata dia benar tidak puasa, dan Anda tahu alasannya apa, maka itulah baru disebut dengan tabayyun. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi tidak cukup hanya dengan apa? Memastikan, melihat dengan mata kepala sendiri orang itu memang melakukannya. Ya. Nah, ya. Begitu juga kita, ya. Ketika misalnya kita melakukan sesuatu dan dikhawatirkan ada persepsi miring yang muncul karena apa yang kita lakukan itu, maka sepatutnya kita apa? Meluruskan pemahaman orang yang melihat apa yang tengah kita lakukan. Ini sebagai bentuk apa? Nasihat. Ya. Nasihat di mana kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita agar dia tidak terjatuh ke dalam kerusakan, ke dalam maksiat. Ya. Nah, hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar Ibunda Safiyyah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang menjenguk Nabi saat Nabi tengah beriktikaf. Nabi keluar dari masjid dan mengantarkan istrinya tersebut ke rumahnya. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan dua orang dari kalangan Ansar. Ketika dua orang ini melihat Nabi tengah berjalan berdua dengan seorang wanita, lantas keduanya mempercepat jalannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma. Ya, pelan-pelan, tunggu. Ya. Innaha Safiyyah. Ya. Nabi langsung mengatakan apa? Dia ini adalah Safiyyah, istri saya. Padahal dua orang itu enggak bertanya. Akan tetapi Nabi SAW mengabarkan hal itu agar tidak muncul persepsi miring tentang dirinya sehingga orang itu terjatuh ke dalam kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Inilah yang disebut dengan nasihat. Menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Ya. Sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan, terlindung nama baik kita, maka kita juga ingin agar saudara kita tidak terjatuh ke dalam apa? Ke dalam maksiat, berburuk sangka, atau menuduh yang tidak-tidak, sehingga ia juga terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya, karena terkadang sebagian kita tidak peduli. Saya enggak peduli. Ya, yang penting saya berbuat baik terkait orang lain yang mencela saya, biarkan dia terjatuh ke dalam kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah saudara Anda. Ya, berikan nasihat dan jangan tempatkan ada di suatu tempat yang dapat menimbulkan tuduhan miring sehingga orang yang menuduh itu juga terjatuh ke dalam kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah seharusnya muamalah yang dilakukan antara sesama kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan dengan menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala akhbarana Amr ibn Ali, telah bercerita kepada kami Amr bin Ali, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, beliau berkata telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar, beliau berkata telah bercerita kepada kami Ikrimah bin Ammar, qala haddatsana Abu Zumail, beliau berkata telah bercerita kepada kami Abu Zumail, qala haddatsani Abdullah ibn Abbas, beliau berkata telah bercerita kepadaku Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kharajat al-haruriyatu i'tazalu fi darihim. Ketika keluar orang-orang yang membelot dari pasukan Ali, mereka menempati Haura. Orang-orang yang menempati Haura itu disebut dengan Haruriyah. Orang yang tinggal di tempat Harura disebut dengan Haruriyah. Nah, i'tazalu fi darihim. Mereka menetap di kemah-kemah mereka, di rumah-rumah mereka. Wa kanu 6000 fa qultu li Ali radhiyallahu anhu ya amiral mu'minin. Kata Abdullah bin Abbas, jumlah mereka ada 6000 orang. Dalam riwayat ini ada perbedaan dengan riwayat yang sebelumnya. Ini sudah saya sampaikan. Sebelumnya ada dua riwayat yang berbeda dalam menyebutkan jumlah. Riwayat yang pertama yang sudah kita baca adalah bahwa menyebutkan jumlah orang Khawarij yang membelot dari pasukan Ali bin Abi Thalib ada berjumlah 8000 orang. Adapun pada riwayat ini, jumlah orang Khawarij yang membelot dari pasukan Ali ada 6000 orang. Dan kedua riwayat ini sama-sama dianggap sebagai riwayat yang hasan. Makanya para ulama mengatakan wallahu a'lam mana perkataan yang lebih tepat di antara keduanya. Faqultu li Ali, Abdullah bin Abbas berkata, aku berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, sudah azan Pak. Baik, sudah azan. Kita dengarkan dulu muadzin. Silakan muadzin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum. Naam. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, faqultu li'aliyin radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Abrid bil-zuhri, la'alli ati ha'ulail qawm fa'ukallimuhum. Ay, kata Abdullah bin Abbas, akhirkanlah solat zuhur sampai waktu lebih sejuk, menjadi sejuk. Ya. Sampai udara menjadi lebih sejuk. Ya. Akhirkanlah solat zuhur sampai udara menjadi lebih sejuk. La'alli ati ha'ulail qawm fa'ukallimuhum. Ya. Semoga saya dapat mendatangi mereka dan berbicara dengan mereka. Ini permintaan daripada Abdullah bin Abbas kepada Ali bin Abi Thalib agar supaya menunda pelaksanaan salat zuhur sampai udara lebih sejuk. Ya, karena memang ketika waktu zuhur biasanya udara sangat panas, khususnya di musim panas. Ya, maka sunnahnya ketika itu adalah menunggu sampai waktu agak sejuk. Ya. Dan ini sesuatu yang masyhur sesuai dengan syariat, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hal itu diminta oleh Abdullah bin Abbas agar sedikit diakhirkan supaya beliau bisa ikut berjamaah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan para sahabat dalam menjaga salat jamaah. Ya, dalam menjaga salat jamaah. Maka qala inni akhafu alaik. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku khawatir akan keselamatanmu. Saya khawatir akan keselamatanmu. Beliau mengkhawatirkan Abdullah bin Abbas bila mendatangi orang-orang Khawarij itu. Qultu kalla. Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Qala faqumtu wa kharajtu wa dakhaltu alaihim fi nisfin nahar wa hum qailun fasallamtu alaihim. Abdullah bin Abbas berkata, maka aku pun bangkit dan keluar dari tempat permukimannya. Wa dakhaltu alaihim, dan memasuki permukiman mereka, permukiman orang-orang Khawarij, fi nisfin nahar, di tengah siang. Wahum qailun, ketika mereka tengah tidur siang, tengah istirahat. Fasallamtu alaihim, maka aku ucapkan salam atas mereka. Faqalu marhaban bika ya ibn Abbas. Ya. Mereka mengucapkan, selamat datang wahai ibn Abbas. Fama ja'a bik, apa yang membuatmu datang ke sini? Qultu lahum, aku katakan kepada mereka. Ini di awal pembicaraan atau diskusi, sebelum terjadi diskusi, sebelum Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang syubhat yang merusak pemahaman mereka, beliau mengawali dengan mukaddimah, dengan pembukaan yang penuh dan syarat dengan nasihat. Kata beliau, qultu lahum, ataitukum min indi ashabi rasulillah, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri. Aku datang kepada kalian dari pihak sahabat rasulillah, dari pihak sahabat nabi dan menantunya. Wa alaihim nazal al-Quran, wahum a'lamun nas, wahum a'lam bita'wilihi minkum. Nah, dan kepada mereka lah diturunkan Al-Quran, sedang mereka orang yang paling paham tentang tafsirnya daripada kalian.
walaysa fikum minhum ahad, walaysa fikum minhum ahad li uballighakum ma yaquluna wa tukhbiruna bima taqulun. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang termasuk golongan mereka. Ya. Aku datang ke sini untuk menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan dan untuk mendengar apa yang kalian katakan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ini adalah pembukaan yang sangat luar biasa. Ya. Di mana Abdullah bin Abbas hendak apa? Memberikan nasihat dan mengingatkan orang-orang yang sok tahu dengan agama. Ya. Nah, orang-orang Khawarij ini ya, sebab penyimpangan mereka salah satunya adalah karena sok tahu, sok paham. Ya. Maka beliau ingatkan bahwasanya saya datang itu dari kalangan sahabat Rasulullah. Ya. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni, orang-orang yang terbaik adalah yang hidup di zamanku. Siapa orang yang hidup di zaman Nabi? Yang dimaksud adalah bukan musuh-musuhnya, bukan orang musyrik, bukan. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah mereka yang telah beriman kepadanya dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi, pernah bertemu dengan Nabi SAW ketika masih hidup ya, dan mengumumkan keislamannya. Ketika Nabi meninggal dunia, dia pun tidak murtad dari agamanya. Mereka itu disebut dengan siapa? Sahabat. Ya. Sahabat yang demikian. Pernah bertemu dengan Nabi, ya, beriman kepadanya. Saat Nabi meninggal dunia, dia tidak murtad. Ya. Naam. Dia tetap dengan keislamannya, inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Nah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa sihri, terlebih lagi dari pihak menantunya. Subhanallah. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ulama semuanya sepakat bil ijma' bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah salah satu daripada khalifah Rashidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka nasihat dan wasiat Nabi ketika itu adalah fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan berpegang teguhlah dengan petunjuk pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ulama semuanya sepakat, mafis khilaf, enggak ada perselisihan di sana. Ulama semuanya sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah termasuk khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Abdullah bin Abbas kembali mengingatkan mereka dengan mengatakan wa alaihim nazalal Qur'an. Dan Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Subhanallah. Di mana setiap khitab, ya, setiap ada pembicaraan yang diarahkan kepada orang kedua, itu ditujukan pertama kali kepada siapa? Kepada mereka. Ya. Dari mulai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Khitab itu pertama kali ditujukan ke siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia.
Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu." Kalaulah mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Pertama kali yang dituju adalah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an pertama kali turun kepada Nabi dan mereka ketika itu yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kata Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang menentang dakwahnya Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, artinya menolak sunnah dan menolak Al-Qur'an, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang beriman pada ayat ini? Pertama kali tertuju kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Karena Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi dan ketika itu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di sini mengingatkan, wa alaihim nazal al-Qur'an, kepada mereka lah Al-Qur'an diturunkan. Wahum a'lamu bita'wilihi minkum, mereka adalah orang-orang yang lebih paham tentang tafsirnya daripada kalian. Lantas kenapa kalian malah membelot dan malah berbalik mengkafirkan mereka? Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Wa laisa fikum minhum ahad. Ini adalah ungkapan yang keras dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada seorang pun dari kalian yang termasuk golongan mereka. Artinya seharusnya kalian sadar diri dengan kekurangan yang ada pada diri kalian. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum liuballighakum ma yaqulun wa tukhbiruna bima taqulun. Aku datang ke sini untuk menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan dan untuk mendengar apa yang kalian katakan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah, adapun kelanjutannya, ini masih panjang pembicaraan yang terjadi antara Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij. Sebagiannya sudah disebutkan pada riwayat yang sudah kita baca sebelumnya, dan sebagian lagi ada beberapa lafaz tambahan yang mudah-mudahan terdapat banyak faedah di dalamnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan biidznillah in qaddarallahu lana albaqa'a wal liqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakir.

0: hanya sebagai contoh saja. Karena pada akhir sejarahnya ketahuan. Tetapi orang-orang semacam ini banyak. Mereka yang berusaha dan bekerja sama untuk menebarkan fitnah sampai terjadinya pembunuhan Uthman radhiyallahu an. Setelah itu muncullah sebuah sekte atau gerakan seperti sebuah komunitas yang memiliki pimpinan di zaman Khalifah Ali radhiyallahu an, dan ini semua merupakan buah dari seruan, teriakan, hasutan dan ajakan Abdullah ibn Sabah.
1: كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعيشون قوة واحدة متماسكة مطبقين قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. ولما ظهر ابن سبأ وأمثاله أصبحت هذه الكتلة الموحدة موزعة مفرقة إلى جماعات فتمزق الإسلام والمسلمون إلى فرق من الخوارج يكفر بعضهم بعضا فخوارج مصر تكفر خوارج الكوفة وخوارج الكوفة تكفر خوارج البصرة وخوارج البصرة تكفر خوارج خراسان وظهر كذلك سباب الصحابة وتفرقوا فيما بينهم فأصبح لزاما على المسلم أن ينظر أين تلك الكتلة الأساسية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
0: نبي صلى الله عليه وسلم dan para sahabat bagaikan sebuah kekuatan yang satu, saling erat dan berpegangan. Mereka mencerminkan dan mempraktekkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman semuanya bersaudara. Dan mereka menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim merupakan saudara untuk muslim yang lain. Ketika Abdullah bin Sabah muncul, maka persatuan tadi terpecah menjadi berbagai komplotan, sekte, dan berbagai kelompok-kelompok sehingga menyebabkan kerusakan dan tersobeknya Islam dan Muslimun hingga terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Orang Khawarij tidak satu bagian saja. Mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Orang Khawarij yang ada di Kufah mengkafirkan orang Khawarij yang ada di Basrah. Khawarij yang ada di Basrah mengkafirkan orang-orang Khawarij yang ada di Khurasan. Khurasan yang sekarang ini ada di sekitaran Iran, beberapa daerah di Turkmenistan, Tajikistan dan sekitarnya. Karena Khurasan besar sekali dulu. Artinya orang-orang Khawarij saling mengkafirkan di antara mereka yang tempatnya berbeda. Kemudian muncullah orang-orang pencela para sahabat. Mereka pun demikian, terpecah menjadi berbagai sekte. Maka tugas yang wajib untuk diambil oleh seorang muslim adalah melihat mana di antara ajaran yang menjadi pilar dan prinsip dasar yang dulu pernah dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
1: Thumma bidasa'is sirriyatin min muassasatin kufriyatin dhahara bainal muslimin firaqun ومزقت الأمة الإسلامية تمزيقا أشد فظهر فرقة القدرية ثم ظهر فرقة المرجئة ثم ظهر فرقة الجهمية ثم ظهر فرقة المعتزلة وحينئذ لا يستطيع المرء المسلم إلا أن ينظر أي هذه الفرق المختلفة أحق بالاتباع وهذا هو عنوان ومعنى ومغزى هذه المحاضرة.
0: Kemudian dengan usaha dan hasutan berbagai kelompok-kelompok kufur tadi, muncullah di tengah kaum muslimin berbagai sekte yang sesat Di antaranya adalah sekte Al-Qadariyah. Kemudian ada sekte Al-Murji'ah. Kemudian ada sekte Al-Jahmiyah. Lalu ada juga sekte Al-Mu'tazilah. Hingga seorang mukmin bingung mana yang harus diikuti dari berbagai jamaah ini. Siapa yang berhak untuk diikuti? Maka inilah inti dari pembahasan muhadharah hari ini.
1: Nahnu ayyuhal ikhwah la yasa'una an nughmidha a'yunana wa naqul ana min hadhihi al-firqa wa akhtaru wahidan. Wa la yasa'una an naqul ana ma'a hadhihi al-firqa li'annahu ibnu 'ammi aw li'annahu qaribi, bal la budda bid-dalaili wal-barahin an nakhtara al-firqa wal-jama'a allati hiya 'ala ma kana 'alayhi an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam wa ashabu.
0: Kita tidak bisa hanya menutup mata saja ketika ada orang yang mengatakan, saya hanya milih kelompok ini karena ini adalah kelompok yang diikuti oleh sepupuku, saudaraku, atau pilihan yang lain. Akan tetapi seseorang ketika akan menentukan pilihan untuk mengikuti sebuah ideologi, dia harus melandaskan kepada dalil. Dia perlu memilih mana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-ikhtilafu amrun kauniyun waqi' لا يمكن دفعه وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فلا بد للمسلم أن لا يكون من الذين قال الله عنهم ولا يزالون مختلفين وأن يكون من الذين قال الله فيهم إلا من رحم ربك فكيف يكون كذلك.
0: Perpecahan adalah takdir yang harus terjadi dan itu tidak mungkin bisa ditolak karena Allah Azza wa Jalla telah menegaskan di dalam Al-Qur'an wala yazaluna mukhtalifina illa man rahim rabbuk. Mereka akan senantiasa berpecah kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Berarti tugas seorang muslim, dia harus menghindarkan diri dari firman Allah bagian pertama, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan terus berpecah. Tetapi tugas seorang muslim, berupaya untuk menjadi pengecualian berikutnya, illa man rahima rabbuk. Menjadi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara agar kita masuk ke dalam pilihan itu?
1: النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته الشفيق على أمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه بين لأمته أن الاختلاف سيقع وأن الأمة ستتفرق إلى أجزاء ثم بين أن هؤلاء الفرق ستتفرق إلى أن تصل إلى 73 فرقة كلها في النار. معنى في النار أي موعدة لارتكابها البدع والمحدثات وليس لارتكابها الذنوب والمعاصي. إلا واحدة فهي ليست موعدة بالنار. لماذا؟ قالوا إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن نحن لماذا اخترنا الدعوة السلفية؟ لأنها مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالبراهين والأدلة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم sangat sayang kepada umatnya. Iya, demi Allah. Dan aku siap menjadi tebusan, bahkan orang tuaku, aku siap jadi tebusan mereka untuk mereka. Atau aku siap untuk menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau menjelaskan kepada umatnya bahwa perselisihan ini pasti terjadi. Bahkan umat ini akan terpecah menjadi berkeping-keping, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Beliau mengatakan jumlahnya sampai 73. Semuanya di neraka. Maksudnya apa semuanya di neraka? Semuanya terancam akan masuk neraka karena mereka melaksanakan sebuah kebid'ahan dan urusan-urusan yang tidak ada dalam Islam sebelumnya. Ya. Tapi bukan berarti mereka hanya sekedar melakukan maksiat atau dosa. Tetapi mereka melaksanakan kebid'ahan. Illa wahidah, kecuali satu. Satu saja yang tidak diancam dengan masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, man hiya, siapa mereka? Satu-satunya kelompok yang aman tidak diancam dengan neraka. Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan cara yang aku dan para sahabatku hari ini kerjakan. Maka inilah alasan yang mendasar. Kenapa kita harus memilih manhaj salaf, dakwah salaf? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah menelusuri jalan ini dengan dalil yang kuat.
1: Nahnu سنبين لماذا اخترنا دعوة السلفية فلا بد حينئذ أن نسأل أنفسنا سؤالا عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سواء من المشركين أو من النصارى أو اليهود أو المنافقين أو المسلمين هل كان يجيبهم برأيه واجتهاده هل كان يقول لهم انظروا ماذا يقول عمي فاتبعوه أم كان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالقرآن فإذا لم تكن الآية نزلت يقول لهم اصبروا حتى ينزل علي الوحي فدلنا هذا الواقع أن من أعظم أسباب اختيارنا لهذه الدعوة المباركة دعوة السنة دعوة الكتاب والسنة دعوة سلف الأمة لأنها قائمة على الوحي على الكتاب والسنة ليس على عقل ولا على ذوق ولا على فلسفة ولا على قول فلان وقول علان فهذه ميزة عظيمة بها تستحق هذه الدعوة الاتباع.
0: Kita akan menjelaskan kenapa kita memilih jalan ini. Tetapi sebelumnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin atau oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ditanya oleh orang-orang munafikin atau bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang muslimun waktu itu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan akalnya atau dengan kesimpulan pribadinya atau beliau akan menjawab dengan lihat apa yang disampaikan oleh pamanku atau nenek moyangku, ikutilah apa yang disampaikan oleh leluhurku, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan Al-Qur'an. Bahkan ketika beliau belum mendapatkan wahyu, beliau akan mengatakan sabar kalian sampai Allah jelaskan di dalam wahyu itu. Ini menunjukkan bahwasannya ini adalah penyebab terbesar yang paling mendasar kenapa kita memilih dakwah sunnah. Dakwah yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga Salaful Ummah, pendahulu umat ini. Karena memang dakwah ini dibangun di atas pilar dan pondasi wahyu, Al-Quran dan Hadis. Bukan karena dibangun di atas akal, perasaan, atau falsafah. Ya. Kemudian pendapat orang ini dan orang itu. Ini merupakan ciri khas yang sangat kelihatan betapa manhaj ini adalah satu-satunya yang memang pantas diikuti.
1: Ad-da'watu as-salafiyyah qa'ima 'ala kalam rabbil bariyah. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Nahnu nara fi waqi'il kathiran min an-nas yattabi'un al-awliya لا يتبعون المنزل من السماء. نحن نرى في واقع الناس أن الدعوة السلفية هي التي امتازت باتباع الوحي باتباع المنزل، ولذلك حق للعاقل حق للمسلم الذي يحب النجاة لنفسه اتباع hadzal manhajil qawim.
0: Dakwah salafiyah dibangun di atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah azza wajal kepadamu dan jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Kita lihat bahwa banyak orang yang mengikuti perkataan-perkataan para awliya, tapi tidak mengikuti apa yang diturunkan dari langit, yaitu Al-Quran. Maka inilah dakwah salafiyah. Dakwah yang mengikuti wahyu. Sehingga sudah sepantasnya untuk setiap insan berakal, atau setiap muslim yang menghendaki keselamatan untuk dirinya, untuk memilih dakwah ini.
1: Nahnu naqra' Al-Quran, wa najidu fil Quran أن الله عز وجل ذكر عن أهل الكتاب أنهم لا يتبعون المنزل ويتبعون ما وجدوا عليه أحبارهم ورهبانهم. ونحن نقرأ القرآن ونجد أن الله عز وجل أخبر عن المنافقين وهم ينتسبون إلى الإسلام أنهم لا يتبعون المنزل، فقال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ممن يرد سننه، فكيف بمن يرد القرآن والسنة؟ وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أناس يأتيه الأمر من أمري والخبر من خبري فيقول هاتوا ما في كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: Kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ahlul Kitab. Mereka tidak mengikuti kitab yang diturunkan dari langit, tetapi justru mereka mengikuti ahbar atau ulama-ulama mereka. Kita membaca di Al-Quran, kita lihat bahwa Allah menceritakan orang-orang munafik. Ternyata sama, mereka yang menisbatkan diri kepada Islam tidak mengikuti firman Allah yang diturunkan dari langit. Allah menyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan Allah, maka jawab mereka kami akan mengikuti apa yang kami temukan dan kami warisi dari bapak-bapak kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari orang-orang yang menolak sunnah. Bagaimana dengan orang yang menolak Al-Quran dan sunnah? Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakunanna fi ummati unas ya'tihi al-amru min amri wal khabaru min khabari wa yaqulu hatu ma fi kitabillah. Akan ada sekelompok di umat ini orang-orang yang ketika mendengar perintahku atau dari print atau dari khabar, dari khabar-khabarku. Dia akan mengatakan, cukup kita mendapatkan dari Al-Quran saja, tidak usah dari yang lain. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya yang diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Thaniyan, اخترنا هذه الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة لأنها تميزت بفهم الكتاب والسنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا نفهم الكتاب بعقولنا، لا نفهم السنة بعقولنا، لا نفهم الكتاب والسنة بأذواقنا، وإنما نفهم الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة. فنحن عندما نفسر آية نقول ماذا قال ابن عباس في تفسير الآية، ماذا قال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية، ماذا قال عكرمة ومجاهد وعلقمة في تفسير الآية، ماذا قال التابعون في تفسير الآية. لا نهجم على القرآن بأنفسنا، لأننا نرى اليوم كما وجد ذلك قبل، من يزعم الانتساب إلى القرآن ثم يفهم منه بعقله القاصر أو بذوقه الحاصر. نسأل الله السلامة والعافية.
0: Kita memilih, ini yang kedua, kenapa kita memilih dakwah salafiyah ini, dakwah Al-Quran dan Sunnah. Karena dakwah ini memiliki ciri khas, memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita tidak memahami Al-Quran dengan akal saja. Kita tidak memahami hadis dan sunnah dengan akal saja. Atau mungkin kita pahami keduanya dengan zauq, perasaan. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika kita menafsirkan satu ayat, kita akan melihat bagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Ikrimah, Mujahid, Alqamah, dan para tabi'in menafsirkan ayat tersebut. Karena kita tidak ingin menyerang Al-Quran, memahami dari akal kita sendiri. Kita melihat hari ini, banyak orang yang menyangka dia termasuk orang-orang ahli Al-Quran, akan tetapi ketika memahami, ternyata mereka pahami dengan akal mereka sendiri atau perasaan sendiri. Kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari perbuatan semacam ini.
1: Nahnu naqul, kama qala Rabbuna Jalla wa'ala, القرآن فيه تبيان كل شيء كما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مما نحتاج إليه في ديننا والسنة فيها الكمال وفيها البيان الشافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. ومع ذلك نحن نقول لكي نكون في فهومنا صائبين لا بد أن ننظر إلى الكتاب والسنة ليس بنظارات الطبيب ولكن بنظارات السلف الصالح رضوان الله عليه.
0: Kita mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an memiliki penjelasan pada segala sesuatu yang kita butuhkan dalam urusan agama. Allah menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Kitab sebagai penjelasan dari segala sesuatu yang kita butuhkan pada urusan agama. sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kesempurnaan, penjelasan yang cukup tentang apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi an yursyida ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiru ummatahu an khairi ma ya'lamuhu lahum
1: an syarr
0: wa yuhadhdhiru ummatahu an syarri ma ya'lamuhu lahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi diutus oleh Allah kecuali dia pasti akan menyampaikan kepada umatnya setiap kebaikan yang dia tahu untuk mereka, dan dia wajib untuk melarang dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang dia tahu akan menimpa umatnya. Sekalipun demikian, kita ingin menegaskan, ketika kita ingin benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita tidak ingin menggunakan kacamata dokter atau kacamata yang lain. Kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kacamata dan penilaian para ulama salaf.
1: وهذا الأمر منصوص عليه في القرآن أنه لا بد أن يكون إيماننا ومنهجنا وعقيدتنا وعباداتنا كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم كعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم كعبادات الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال جل وعلا: آمنوا كما آمن الناس. وقد جاء في تفاسير السلف: كما آمن الناس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
0: Perintah ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Artinya iman kita, akidah dan keyakinan kita, ibadah kita harus sama dengan imannya para sahabat. Keyakinan kita harus sama dengan keyakinan mereka, dan ibadah kita harus sama dengan ibadahnya para sahabat. Ketika Allah berfirman, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian semua sebagaimana dulu orang-orang beriman. Siapa orang-orang ini? Dinukil dari para ulama salaf tentang tafsiran manusia yang dulu beriman, artinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
1: Nahnu nattabi'u tariqat as-salaf li'annaha tuhaqqiqu wasiyyat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-ikhtilaf. Faqad warada عند الإمام أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور.
0: Kita mengikuti jalannya salafus salih karena jalan ini yang bisa menerapkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi perpecahan. Dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, beliau menceritakan: wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha alayun. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kami dengan pesan yang sangat menyentuh. Hati kami tersentuh, mata kami sampai berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah, Ka'annaha maw'idhatum wadd'in fa ausina ya Rasul, kayaknya ini adalah nasihat perpisahan. Berilah kami pesan kalau begitu. Beri kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Di antara kalian yang akan dipanjangkan umurnya setelah aku meninggal, dia pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan ikuti juga sunnahnya para khulafa' yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah aku. Uddu 'alaiha bin nawajiz. Gigit yang kuat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru.
1: Nahnu nattabi'u manhaj as-salaf as-salih wa 'aqidatahum li'annaha tumathilu al-firqah an-najiyah wa at-ta'ifah al-mansurah التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
0: كتاب يؤتي منهج سلف dan akidah mereka. Karena akidah inilah yang menjadi cerminan akidah kelompok yang selamat atau kelompok yang Allah akan tolong. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq." Akan ada sekelompok umatku yang akan tetap berada dalam pendiriannya, menang dengan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha mencelakakan, menghinakan mereka atau yang menyelisihi mereka.
1: Wa jaa 'inda at-Tirmidzi bi isnadin hasan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lamma dzakara at-tafarruq qala iftaraqat al-yahud 'ala 71 firqah wan-nasara 'ala 72 firqah وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه لفظة محفوظة. وفي رواية أخرى مفسرة هي الجماعة، هي الجماعة، يعني أنهم على مثل ما أنا عليه قبل التفرق.
0: Dalam hadis Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpecahan umat ini, beliau mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Kemudian orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahida. Semua akan diancam masuk neraka kecuali satu saja. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada pada ajaranku dan para sahabatku. Ini adalah lafaz yang disebutkan secara tekstual dalam hadis ini. Dalam riwayat lain yang menafsirkan hadis ini disebutkan dengan redaksi wahiyal jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Artinya mereka adalah orang yang ala mithli ma ana alaihi al-yawm qabla at-tafarruq. Mereka yang mengikuti ajaran ini, aku dan para sahabatku, sebelum terjadi perpecahan.
1: إنما تيقننا أن منهج السلف وعقيدة السلف هو الواجب علينا اتباعه، لأنها طريقة أئمة المسلمين سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين إلى زمن الإمام أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، هؤلاء الأئمة نحن على طريقتهم، بخلاف غيرنا فهو مثلا يقول أنا حنفي المذهب، ما تريدي العقيدة نقشبندي الطريقة. لماذا لم يكتفي بالإمام أبي حنيفة؟ بخلاف من يقول أنا شافعي المذهب، أشعري عقيدتي، تيجاني الطريقة. لماذا لم تكتفي بطريقة الإمام الشافعي؟ فهذه الدعوة المباركة هي دعوة أئمة المسلمين، حتى إن الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبراني في كتابه الكبير الذي بلغ 7 مجلدات في عقيدة السلف يقول رحمه الله إن هذه العقيدة منقولة عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار من مختلف الأعصار.
0: Kenapa kami yakin atau kita semua yakin bahwa manhaj salaf memang harus diikuti? Karena manhaj dan madhab ini merupakan manhaj dan metodenya para ulama'nya kaum muslimin. Sejak dari zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian mereka murid-murid mereka lagi tabi'ut tabi'in, sampai zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan selain mereka. Semua berada pada mazhab ini. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang selain mereka sampai memilah-milah mengatakan mazhabku Hanafi, tetapi tarekatku Naqsyabandi, akidahku Maturidi. Ada pula orang lain mengatakan mazhabku Syafi'i, tapi akidahku Asy'ari, kemudian tarekatku Tijani. Kalau seandainya mereka jujur ikut dengan mazhab imam mereka, kenapa tidak dikatakan akidahku juga ikut mazhab Abu Hanifah, ikut akidahnya Imam Syafi'i, ibadahku sama dengan imamku? Ini merupakan tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya, maka dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwahnya para ulama, imam-imam mazhab dan sebelum-sebelum mereka, sampai Abul Qasim At-Tabarani Al-Lalakai dalam kitab beliau yang terdiri dari 7 jilid menerangkan tentang akidahnya para ulama salaf, mengatakan bahwa akidah berkah ini diikuti dan dinukil dari lebih dari ulama yang berjumlah 500 orang, semua dari berbagai ulama di tempat-tempat yang berbeda-beda.
1: Akhtarna hadhihi al-aqidah al-mubarakah لأنها تحفظ الدين من الزيادات ومن البدع والمحدثات، فهم لا يقبلون لا في العقائد ولا في العبادات أي بدعة أو محدثة ولا في المنهج، ويقولون نحن نبقي الإسلام نقطة واحدة من بعيد أنت تراه. أما أهل البدع ماذا فعلوا؟ هذا هو الإسلام الأصل في نظرهم، ثم تأتي الفرق، كل فرقة تضيف نقطة ونقطة ونقطة ونقطة ونقطة، ثم إذا أردنا منك أن تعرف أين النقطة الأولى لا تستطيع أن تعرف أين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
0: Kita memilih akidah salaf yang berbarakah ini karena akidah ini dapat menjaga agama kita dari tambahan-tambahan, dari bid'ah-bid'ah dan sesuatu yang dibuat-buat. Kita tidak berani sebagaimana mereka para ulama salaf tidak berani menambahkan dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, bid'ah apapun, dan juga termasuk dalam metode dakwah ini. Mereka ingin meninggalkan Islam ini satu warna saja. Engkau bisa melihat satu warna ini dari jauh karena terangnya. Berbeda dengan para pelaku kebid'ahan. Masing-masing berpecah dan masing-masing kelompok akan menorehkan warna. Sehingga warna itu banyak sekali. Hingga salah satu dari pengikutnya bertanya, sebenarnya yang paling pertama dari warna Islam ini yang mana, kita tidak tahu.
1: نسأل أنفسنا سؤالا من الذين حفظ الله بهم الدين أهم الطرقية أهم الخوارج أهم أصحاب العقل المناطقة لا والله ما وجدنا منهم إماما حفظ الله به الدين كل الأئمة الذين حفظ الله بهم الدين ليسوا من الخوارج ولا من الطرقية ولا من البدع الكلامية والمنطقية ولا الذوقية كلهم من المتبعين لمنهج السلف الصالح حفظ الله بهم الدين قرآنا وسنة هم نقلوا لنا القرآن والسنة البخاري لم يكن طرقيا وحاشاه وأمثاله من الأئمة أن يكونوا لهم ميول بدعية فهذا يجعلك يا صاحب العقل الرجيح يجعلك تستيقن أن الدعوة الحق التي لا بد من اتباعها هي دعوة هؤلاء الأئمة.
0: Kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah para ulama yang Allah jadikan mereka sebagai pengawal agama ini? Apakah para ulama yang mengikuti tarikat-tarikat? Atau mereka dari bangsa dan sekte khawarij? Atau orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan akal, rasio, atau ahlul kalam? Tidak. Kita tidak mendapatkan di antara mereka ini seorang alim yang menjadi wasilah Allah jaga agama ini. Setiap imam yang Allah tunjukkan di setiap masa, ternyata mereka tidak termasuk orang khawarij, tidak termasuk sekte dalam tarikat, atau yang mengikuti bid'ah-bid'ah maupun ilmu kalam dan lain-lainnya. Semua termasuk ulama yang mengikuti manhaj ini. Madhab salaf ini, Allah jadikan mereka sebagai penjaga agama ini, baik dalam Al-Quran atau mereka menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengikuti dan menukil madhab Al-Quran dan sunnah. Imam Bukhari bukan tokoh tarikat. Dan sangat jauh sekali beliau akan masuk dalam tarikat apapun. Begitu pula para ulama yang lain, ulama hadis maupun fikih, ini akan menjadikan kita sebagai orang yang memiliki akal yang sehat dan jernih, semakin yakin bahwa dakwah yang hak, yang memang pantas diikuti, adalah dakwahnya para ulama mereka tadi yang kita sebutkan.
1: Jaa fil hadithi anin nabiyya alaihi salatu wassalam min hadithi Jabir radhiyallahu an, qala wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Man من أهل البدع يحذر الناس من البدع لا أحد لأنهم فتحوا أبواب البدع وإنما الذين حفظوا صلوات الناس عبادات الناس عقائد الناس كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هم سلف هذه الأمة والمتبعون لهم بإحسان.
0: Kita sebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Kita sering mendengar hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, mengatakan hati-hati kalian dari semua urusan yang baru diada-adakan, Karena setiap urusan yang baru dan diadakan adalah sebuah kebid'ahan. Apakah ada seorang ahlu bid'ah akan melarang orang untuk mengerjakan bid'ah? Justru mereka yang membuka pintu kebid'ahan itu. Maka kita akan melihat bahwa agama ini dijaga. Sholat-sholat yang ada dalam syariat dijaga. Akidah kaum muslimin dijaga. Sebagaimana dulu zaman Nabi SAW ada akidah, sholawat, ibadah itu semuanya. Sebagaimana diterapkan kecuali para ulama salaf saja yang mereka berani menjaga kemurnian itu.
1: Innama akhtarna hadhihi al-aqidah al-mubarakah. عقيدة سلف الأمة لأنها تحافظ على رأس المال وترى البداءة بالأصل وهو الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى السنة الدعوة إلى اجتماع الكلمة كما هي دعوة الأنبياء والمرسلين.
0: Kita memilih cara ini, aqidah salaful ummah, karena akidah ini yang akan menjaga modal kita. Kita akan memulai dari prinsip yang paling dasar. Mengajarkan dan mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada sunnah. Dan mengajak kepada persatuan umat. Sebagaimana ini merupakan dakwahnya para nabi.
1: Laisa baina Allahi wa baina ibadihi nasab. Wa innama huwa as-sabab. Faman akhadha bis-sababi naja. ما هو هذا السبب؟ هل هو مجرد قول؟ هل هو مجرد انتساب؟ كما يقول اليهود العرق السامي في الجنة فجعلوا الجنة مرتبطة بالنسب أو كما تقوله النصارى من اعتقد أن عيسى هو المخلص فهو يدخل الجنة هل دخول الجنة بمجرد اعتقاد؟ بلا عمل كما نرى اليوم أن كثيرا من أهل البدع والأهواء يقولون أنت معنا أنت في الجنة ولا يقولون إن شاء الله يقولون أنت على طريق الفلانية والطريق الفلاني يكفي لو سألته عن أركان الإيمان لا يعرف لو سألته عن أركان الإسلام ربما لا يعرف لكن العقيدة التي كان عليها السلف الصالح هذه العقيدة مبناها على العمل مبناها على العمل فلا نجاة إلا بالعمل كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فطريق النجاة عبادة الله وحده لا شريك له هذه هي الدعوة السلفية في الأساس أنها تدعو العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تدعو الناس من تبعية فلان وعلان إلى تبعية محمد صلى الله عليه وسلم تدعو الناس من التحزب والتفرق إلى اجتماع الكلمة على ما كان عليه سلف الأمة.
0: Tidak ada hubungan antara Allah dengan hambanya dibentuk dengan nasab. Akan tetapi hambanya adalah upaya dan sebab. Orang yang ingin selamat dia mengambil dan meniti sebab itu. Dan tidak hanya cukup dengan sekedar omongan atau mengaku-ngaku. Seperti orang Yahudi yang mereka mengatakan, bangsa Yahudi dan keturunannya pasti masuk surga. Maka mereka menjadikan sebab masuk surga adalah nasab. Atau orang Nasrani yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Isa alaihissalam adalah orang yang mengentaskan kesesatan kepada kebenaran, dia yakini itu maka dia akan masuk surga. Cukup itu? Tidak. Tidak ada dalam syariat ini seorang hanya meyakini tapi tidak mau beramal. Kita melihat bahwa sekte-sekte ahlu bid'ah, mereka mengatakan kalau kamu bareng tarikat kami, sudah cukup, kamu masuk surga sudah. Dan mereka mengatakan pasti masuk surga dan tidak pakai insya Allah.

0: adalah dakwah sunnah, dakwah salafiyah sebagai dasar. Mengajak orang dari nyembah makhluk kepada nyembah kepada Allah. Mengajak seluruh manusia dari mengikuti tokoh ini dan tokoh itu untuk kembali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang dari perpecahan menuju sebuah persatuan sebagaimana dulu para salafus salih.
1: لماذا اخترنا العقيدة السنية التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة لأنها تجمع بين العلم والعمل ليس فيها جدل ومنطق وفلسفة ليست مبنية على القيل والقال وإنما هي مبنية على العلم والعمل وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالعمل وفي القرآن الكريم أكثر الآيات تأمر بالعمل أكثر الآيات تأمر بتطبيق العقيدة واقعا أنت تخاف الله إذن اعبده لينجيك من عذاب الآخرة أنت ترجو الله إذن اعبده ليعطيك ما ترجو وهكذا فهي عقيدة جامعة بين العلم والعمل.
0: Kenapa kita memilih akidah ini yang dulu dipilih oleh para sahabat dan salafus salih? Karena akidah inilah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan sekedar berdebat atau bersilat lidah menggunakan filsafat dan macam-macam alasannya. Akidah ini tidak dibangun di atas katanya. Akan tapi akidah ini memiliki pondasi ilmu dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk beramal. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat dan mayoritas ayat-ayatnya memerintahkan untuk beramal untuk membuktikan sebuah akidah dan keyakinan dalam bentuk nyata. Engkau takut kepada Allah, sembahlah Allah agar Allah melindungi kamu dari apa yang kamu takutin. Kamu mengharap pahala Allah, beribadahlah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kamu harapkan. Maka akidah ini adalah akidah yang menghimpun antara ilmu dan amal.
1: هذه العقيدة المباركة التي كان عليها سلف الأمة تعصم الأمة من التفرق والتحزب المذموم ونستطيع من خلالها أن نطبق قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالسلفية توحد على ما كان عليه سلف الأمة وتجمع ولذلك نجد أنهم من أعظم الناس دعوة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة دينا وإلى الاجتماع على ولي أمر المسلمين وحاكمهم في البلد دنيا فحازوا ونالوا العز في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
0: عقيدة ini yang penuh dengan keberkahan, akidah salaful ummah, menjaga umat dari perpecahan, dari kelompok-kelompok. Dan akidah inilah yang bisa satu-satunya merealisasikan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, dan jangan kalian berselisih. Karena akidah salaf mengajak orang untuk bersatu, sebagaimana dulu para ulama salaf bersatu. Maka kita melihat, di tengah-tengah dakwah, para ulama yang menisbatkan kepada dakwah salaf adalah orang yang paling bersemangat mengajak umat untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Al-Quran dan Sunnah untuk menyelamatkan agama kita. Bersatu untuk taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin, untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat dalam keuntungan dunia juga. Maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.

0: dari sisi dunia maupun sisi akhirat.
1: هذه الدعوة المباركة يختارها العاقل لما تميزت به من وسطية وعدالة فهي بعيدة عن غلو الخوارج وعن تسيب وتساهل المرجئة هي بعيدة عن تشبيه المشبهة وتعطيل المعطلة هي بعيدة عن الغلو في الأشخاص بل يزنون الأشخاص بميزان الكتاب والسنة فهذه العقيدة كونها وسطية ذلك فيها الكفاية لأجل أن يتبع
0: دعوة مباركة ini kenapa dipilih oleh orang yang memiliki akal yang jernih, akal yang sehat? Karena akidah inilah akidah yang tengah, akidah yang ideal. Jauh dari sifat berlebihan, seperti yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Atau di jalur yang lain, orang-orang yang gampang meremehkan, seperti orang-orang murjiah. Atau sekte sesat lain, yaitu al-musyabbihah. Ketika mereka menyerupakan nama-nama Allah dan sifatnya. Atau seperti mu'attilah, sekte sesat yang menolak nama Allah karena mereka menyangka kalau kita sebutkan nama Allah berarti sama dengan makhluknya. Maka mereka tolak semuanya. Ahlussunnah tidak seperti ini. Mereka berada di tengah-tengah antara orang yang menolak atau antara orang yang menyerupakan. Aqidah Ahlussunnah, aqidatus salaf, jauh dari berlebih-lebihan dalam mengultuskan tokoh. Bahkan mereka mengukur seorang ulama dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Inilah akidah. Ketika kita mengetahui bahwa akidah salaf ini merupakan suatu yang ideal dan wasat, ini cukup untuk menjadi alasan kenapa kita bisa memilih akidah ini.
1: Qala Allah Ta'ala, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه العقيدة التي جعلنا الله عز وجل عليها هي تشهد على الناس إما بالغلو وإما بالجفاء وهي على العدل والخيار لأن معنى وسطا في الآية عدولا خيارا كما جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية
0: الله عز وجل بفرمان وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat di tengah ideal agar kalian nanti bisa menjadi saksi di depan manusia dan agar Rasul akan menjadi saksi untuk kalian. Akidah ini yang Allah jadikan kita bisa mengenal agama ini akan menjadi sebab untuk menilai orang-orang lain apakah mereka orang-orang berlebihan atau mereka orang-orang yang meremehkan. Karena agama ini dibangun di atas sifat sempurna. Sifat tengah dan yang paling baik. Karena makna al-wasat. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salaf. Ummatan wasata artinya udulan khiyara. Kalian yang adil di tengah dan kalianlah yang terbaik.
1: Hadihi al-aqidah al-mubarakah. Innama akhtarnaha liannaha aqidatun muyassarah. عقيدة مفهومة ليس فيها تعقيدات ولا منطقيات ولا فلسفات ولا ذوقيات فهي عقيدة يفهمها العامي الذي يرعى الغنم ويفهمها الأستاذ الدكتور الذي يدرس في الجامعة لا يختلف في فهم هذه العقيدة اثنان ولله الحمد والمنة
0: Akidah ini kenapa kita pilih? Karena akidah ini mudah. Dan akidah ini sangat gampang dipahami. Tidak ada kepelikan, kesulitan, atau perincian yang membuat orang pusing. Tidak terlalu diombang-ambingkan oleh pembahasan-pembahasan mantik, atau dengan perasaan, atau dengan perdebatan dan lainnya. Akidah ini bisa dipahami oleh seorang awam penggembala kambing. Sebagaimana akidah ini akan dipahami oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Seorang profesor, seorang dokter yang ada di sebuah perguruan tinggi. Semua bisa memahami akidah ini dengan benar.
1: Innama akhtarna hadhihi al-aqidah li'annaha aqidatun mabniyatun ala qala Allah qala Rasulullah laysa ala qawli fulan la naqulu qala al-ash'ari wala naqulu qala al-maturidi wala naqulu qala al-khariji wala naqulu qala fulan.
0: Kita mengikuti akidah ini karena akidah ini dibangun di atas firman Allah. Allah berfirman bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana. Dan kita tidak memilih karena akidah ini diucapkan oleh tokoh ini, tokoh itu, apakah dia termasuk golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, atau seorang yang mengikuti Khawarij dan sebagainya.
1: Nahnu walillahil hamd najidu aqidatana fi kutubis sunnah fi ayyi kitabin minha وفي كتب تفاسير السلف في أي تفسير منها بخلاف أصحاب الطرق يبحثون في الكتب السلفية التي ألفت قبلهم لا يجدون شيئا لأنفسهم.
0: Kita memilih akidah ini dengan mudah melihat buku-buku sunnah. Buku apa saja kita akan dapatkan akidah ini. Kita mencari tafsir. Buku tafsir akan dijelaskan pula akidah ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti paham tarekat tertentu. Mereka tidak bisa mendapatkan pedoman dalam buku-buku umum. Bahkan jika mereka mencari bukunya para ulama salaf, mereka tidak akan dapat untuk pedoman mereka sendiri.
1: Law qala lana qail antum taquluna al-iman, aina ja'a al-iman fi kutub as-sunnah? Fa awwalu kitabin بعد كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري كتاب الإيمان. تقولون التوحيد أين جاء التوحيد؟ آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. تقولون الاعتصام بالكتاب والسنة أين جاء الاعتصام بالكتاب والسنة؟ قال البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع. فكل ما نقوله موجود في البخاري ومسلم والدارمي وسنن ابن ماجه عقيدتنا منقوله وليست منحوله.
0: Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kalian ini sering mengatakan pembahasan iman, mana kira-kira referensi buku kalian? Kita lihat buku setelah Al-Qur'an yang paling sahih, Sahih Bukhari. Setelah mengawali dengan kitab Bad'il Wahyi, Imam Bukhari langsung memberi judul Kitabul Iman. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kalian sering berbicara tentang Tauhid. Tidak usah kemana-mana. Dalam Sahih Bukhari, buku yang paling sahih setelah Al-Quran, di akhir pembahasan beliau sebutkan Kitabul Tauhid. Kalau orang lagi bertanya, kalian sedikit-sedikit, kitab sunnah, referensi yang paling lama mana? Sahih Bukhari. Beliau sebutkan ada pembahasan khusus namanya Kitabul I'tisam bil Kitab was-Sunnah wa tahdhiru minal bid'ah. Pembahasan untuk perintah berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan larangan, peringatan dari melakukan kebid'ahan dalam Sahih Bukhari. Dan semua yang kita sebutkan ini semuanya ada dan dinukil oleh para ulama ahli hadis senior di abad kedua dan setelahnya. Dalam kitab Imam Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan lainnya. Semuanya adalah nukilan. Kita hanya menyampaikan dari yang sebelumnya dan bukan buatan.
1: Yakfina ميزة في اختيار هذه العقيدة المباركة أنها لا تنسب إلا إلى سلف الأمة، لا تنسب إلى أشخاص، فلا تقول عقيدة الأشعري ولا تقول عقيدة المعتزلي ولا تقول عقيدة الخوارج، تقول عقيدة السلف. فهذه النسبة في حد ذاتها دليل وعلامة على ميزتها ووجوب اتباعها.
0: Cukuplah kita menjadikan dasar kenapa memilih akidah ini, karena di antara ciri khas dan keistimewaan akidah ini tidak dinisbatkan kepada siapa-siapa, tetapi kepada salaful ummah. Kalau kita melihat banyak yang menisbatkan kepada perorangan, ada yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, jadilah sekte Asy'ariyah. Ada yang kepada orang Mu'tazilah. Ada seorang yang dikatakan Khawariji, maka sektenya menjadi Khawarij. Tidak. Kita akan mengambil akidah yang hanya dinisbatkan kepada salaful ummah. Dan ini menunjukkan tanda keistimewaannya.
1: ألف الإمام البخاري كتابا مستقلا غير صحيحه في بيان عقيدة السلف، ولم يقل الناس عقيدة البخاري. لماذا؟ لأن الكتاب كله من أوله إلى آخره حدثنا وأخبرنا روايات عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين.
0: Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan berbagai karya ilmiah selain kitab Sahih Bukhari, menjelaskan tentang akidah Salafus Salih. Tetapi tidak ada yang mengatakan ini akidahnya Imam Bukhari. Karena buku yang beliau tulis isinya adalah haddathana wa akhbarana. Jadi semua adalah riwayat. Riwayat yang dinukil dari jauh sebelum Imam Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah nukilan.
1: إنما اخترنا هذه العقيدة المباركة لأن أهلها وأئمتها من أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أما علمهم فمنقول، وأما رحمتهم فمشاهدة ومرئية، فإنهم لا يكفرون من خالفهم وإنما يزنون المخالفين بالكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع كل فرقة تكفر الأخرى وترى أنها خرجت من الإسلام، وكل طريقة ترى أن الطريقة الأخرى ليست بشيء. أما أهل السنة أصحاب الاتباع لما كان عليه سلف الأمة فإنهم يقولون أخطأ فلان ولا وحقه محفوظ، ويقولون فلان ليس بمعصوم، ويبينون خطأه بالعدل والرحمة والحكمة.
0: Kenapa kita memilih manhaj salaf? Karena semua ulama dan para pengikutnya adalah orang yang paling paham terhadap kebenaran dan orang yang paling penyayang kepada umat. Ya. Kita melihat bahwa ilmu mereka kelihatan. Dan ilmu mereka adalah nukilan dari dalil. Sementara kasih sayang mereka kepada umat sesuatu yang bisa dibuktikan nyata. Mereka tidak mengkafirkan orang yang berbeda paham dengan mereka. Akan tetapi mereka akan menilai orang lain dengan penilaian Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Masing-masing dari sekte menyesatkan sekte yang lain. Mengkafirkan, bahkan menyatakan keluar dari Islam. Dan semua seolah-olah tidak ada nilainya sama sekali. Ini penilaian sekte kepada sekte yang lain. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah akan mengatakan, oh ternyata fulan ini salah. Tetapi hak-haknya tetap harus dihormati, dipelihara. Dan memang mereka tahu tidak ada orang yang maksum, tidak bisa salah. Sehingga hukum Ahlus Sunnah ketika menilai orang-orang yang lain, mereka berupaya menjelaskan dengan adil, dengan kasih sayang, dan dengan sebijaksana mungkin.
1: Ayuhal ikhwah, ahuthu nafsi wa iyyakum بالتمسك بما كان عليه سلف الأمة لأنها طريق النجاة من الفتن في الدنيا وطريق النجاة من العذاب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد حسن.
0: أيها الإخوة, aku mengajak kepada diriku sendiri dan kepada semuanya untuk selalu berpegang dengan apa yang dulu pernah diyakini oleh para ulama salaf, karena jalan ini satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dunia maupun azab akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian wasiat dan peninggalan, kalau kalian pegangi kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang hasan.
1: Wa qad ja'at al-aqwal as-saniyah 'an 'adad min a'immat as-salafiyyah fi wujub ittiba' hadhihi al-'aqidah as-salafiyyah. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
0: Ada beberapa nukilan dari ulama salaf tentang kewajiban seseorang untuk mengikuti akidah salaf ini. Di antaranya nukilan dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salha bihi awwaluha. Tidak ada yang dapat membuat umat ini di zaman kita menjadi baik kecuali kalau kita memiliki pedoman yang membuat orang-orang dulu menjadi baik.
1: Nahnu nad'u an-nas ila tarki al-musammayat wa tarki at-tahazzubat wa tarki al-bid'i wal-muhdathat, nad'uhum jami'an ila al-i'tisam بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع الكلمة, فأي عدل خير من هذا.
0: Kita mengajak orang untuk meninggalkan semua kekelompokan atau bangga dengan nama, apalagi mengajak orang untuk melakukan inovasi atau yang baru dalam agama. Kita hanya mengajak kaum muslimin untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Maka dakwah apa yang lebih baik dari ini?
1: A'zamu syi'arati hadhihi da'watil mubarakah alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah.
0: Di antara simbol yang paling besar untuk seruan dakwah ini adalah firman Allah, "Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Ini syair yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak ingin menyekutukannya dengan satu apapun, sebagaimana kita juga tidak boleh untuk menjadikan satu sama lain sebagai sembahan atau yang diagungkan selain Allah.
1: Lamma kharajat al-khawarij amara Ali radhiyallahu anhu wa huwa khalifatul muslimin habra al-ummah bahra al-ilm tarjuman al-Qur'an Ibn Abbas an yadhhaba wa yansahahum fa dhahaba ilayhim wa qala wa kana mimma qala kalimatan ajiba qala ayyuhan nas هل فيكم أحد ممن صحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال فأنتم أعلم أم هم؟ فسكتوا فعلموا أنهم خصموا فقالوا لا تكلموا ابن عباس فإنه أوتي جدلا. إذن طريقتنا عظيمة أن نقول للقوم المخالفين لنا: من قال بقولكم؟ تقرؤون القرآن عند القبور، أي حديث أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ القرآن عند القبر؟ إذا مات ميتكم تقرؤون القرآن، من قال لكم إن القرآن أنزل لأجل أن تقرأ على الموتى إلا اتباعا لليهود والنصارى الذين يقرؤون شيئا من التوراة والإنجيل عند موت موتاهم؟ فيا إخوة، هذه عقيدة عظيمة نقية سليمة، هي دعوة الأنبياء، والله هي منهج الصحابة، طريق النجاة، ميزان الحق.
0: Ketika orang Khawarij muncul di zaman Khalifah Ali radhiyallahu an, maka Khalifah Ali radhiyallahu anhu memerintahkan seorang sahabat yang diberi julukan Habrul Ummah, tintanya umat ini, Turjumanul Quran, orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran, untuk menemui orang-orang Khawarij, untuk berdiskusi dengan mereka. Maka di antara ungkapan beliau yang dijadikan sebagai masukan dan nasihat kepada orang Khawarij, wahai sekalian manusia, apakah ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian, satu orang saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, tidak ada satupun di antara kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, apakah kalian lebih tahu terhadap Al-Quran daripada para sahabat? Maka mereka terbungkam. Ketika mereka melihat bahwa mereka kalah dalam diskusi, maka mulailah mereka mengatakan, jangan berdebat dengan Ibnu Abbas karena ini jago debat. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Ketika kita menghadapi satu kasus dan contoh ibadah, maka kita akan bertanya, kalian punya kebiasaan ini dari mana dan siapa yang anjurkan? Apakah ada dalam Al-Quran seperti ini? Ketika sebagian masyarakat memiliki kebiasaan baca Al-Quran di makam, hadis mana yang menunjukkan perintah untuk itu? Demikian ketika ada orang meninggal kemudian dibacakan Al-Quran, apakah ini ada perintah dari hadis atau dalil yang mana yang digunakan untuk membaca Al-Quran ketika orang meninggal? Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca kepada orang yang mati. Dan ini dikhawatirkan masuk dalam mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka membaca Injil atau Taurat untuk orang yang sudah meninggal. Kaum muslimin, akidah ini adalah akidah yang agung, yang murni, yang selamat. Dan demi Allah, inilah dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat, dan ini adalah sebuah pedoman.
1: Hadhihi al-aqidah al-mubarakah ma fiha asrar. Ma naquluhu lakum نقوله لطلابنا، وما نقوله لطلابنا نقوله فيما بيننا، ما عندنا أسرار، لأن الأمر كما قال أكثر غير واحد من السلف: إذا رأيت اثنين أو إذا رأيت قوما يتناجون بأمر فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة.
0: عقيدة yang kita pelajari tidak ada rahasia. Tidak ada yang kita sembunyikan. Apa yang ana sampaikan kepada antum, kita sampaikan kepada murid-murid. Apa yang kita sampaikan kepada murid-murid, ini yang ana sampaikan kepada antum. Akidah ini tidak ada yang dirahasiakan, apalagi menjadi sandi-sandi rahasia. Sebagaimana ungkapan dari sebagian ulama salaf, kalau kalian melihat ada orang berbisik-bisik atau belajar sambil sembunyi-sembunyi, fa'alam annahu ala ta'sisi dhalalah. Ketahuilah bahwa ini ajaran yang sesat.
1: Wa nahnu naqul ayyuha al-ikhwah al-khayru kullu al-khayri fi ittiba'i man salaf wa ash-sharru kullu ash-sharri fi ibtida'i man khalaf.
0: Kita katakan bahwa semua kebaikan dan seluruhnya berada pada mengikuti manhaj salaf, dan semua kejelekan semuanya dipantik pada orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang terbelakang atau orang-orang belakangan.
1: Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah wa huwa min at-tabi'in wa khalifatun min khulafa'il muslimin al-umawiyyin yaqulu min Allahi ar-risalah wa 'ala Jibril al-isal wa 'ala Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam al-balagh wa 'alaina at-taslim wal-qabul.
0: Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in, seorang khalifah Bani Umayyah, beliau mengatakan minallahi risalah, ajaran ini dari Allah, wa 'ala Jibril al-isal, dan ini adalah tugas yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan. Tugas kita adalah menerima dan tunduk serta patuh.
1: Naktafi bi hadha al-qadr wa nas'alullah jalla wa ala an yuthabbitana wa iyyakum ala aqidati salaf al-umma wa an yumitana ala hadhihi al-aqidah al-mubarakah wa an yahshurana مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه وأن يريدنا وإياكم حوضه وأن يسقينا من حوضه وأن يرزقنا شفاعته وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Kita cukupkan sekian pembahasan hari ini dan kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jal memberikan ketetapan, bimbingan dan kekuatan agar kita selalu berada dalam manhaj yang sunnah. Dan satu saat nanti Allah mematikan kita di atas akidah Ahlussunnah. Kemudian Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberi kesempatan untuk lewat di telaganya, minum dari air telaganya dan kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Naqra al-as'ila. Syekhuna هذا سائل يقول داعية من أهل السنة لكنه يدعو أمام المخالفين وجنح إلى يعني عدم المجاهرة بمنهج أهل السنة خوفا من ضرر أهل البدع فما توجيهكم؟
1: إذا كان المسلم في مكان مخوف أو كانت داعية في مكان مخوف فأسر بعض السنن ولم يجهر بها وكان قصده طيبة ونيته حسنة فنرجو أن الله جل وعلا يظهر به السنن وأن الله جل وعلا سينصره أما إذا كان يفعل ذلك تملقا وتزلفا فهذه لا تزيده إلا مذلة نسأل الله السلامة والعافية.
0: Beliau mengatakan, ini ada pertanyaan, bagaimana seorang yang bermanhaj salaf namun berdakwah di depan para pengikut bid'ah dengan dakwah yang cari aman, tidak berani menyampaikan dakwah yang hak, baik syirik atau bid'ah secara langsung. Maka jawaban beliau, kalau seandainya orang ini ingin menunda dakwah sunnah karena memang dia berada di tengah-tengah tempat yang ditakutkan. Tetapi dia punya niat yang soleh. Dia memiliki tujuan yang mulia. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla nanti akan menolong dia. Dan lambat laun Allah yang akan menunjukkan sunnah itu dengan sendirinya. Akan tetapi jika seandainya maksud dari orang ini adalah karena mencari muka atau karena tamak dengan kepentingan dunia, maka sikap dia itu akan menambah dia hina nanti di sisi Allah. Ada turjumanul as'ilah. Barakallahu. Baik, Syekh, mata yuqalu innar rajul yakunu ahla bid'ah. Wa mata yusamma ar-rajulu ahla bid'ah? Hatta nahdhar minhu.
1: أنت ترجمت السؤال؟
0: أيوه هكذا.
1: لا أنت ترجمت لهم السؤال؟
0: أنا سأقوله قبل. أتركه. أيوه نعم سأقوله.
1: أترك هذا السؤال. أسأل السؤال الثاني.
0: طيب يا شيخنا توجد الأذانين يوم الجمعة. فهل كلاهما يجاب عليهما؟
1: نعم، يوم الجمعة كما تعلمون كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أذان واحد، فلما تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه وتوسعت المدينة وكثر الناس في الأسواق جعل مؤذنا خارج المسجد قريبا من السوق يؤذن قبل مجيء الإمام بساعة أو بأقل من ذلك، ليترك الناس السوق ويذهبوا ويغتسلوا ويتجهزوا للجمعة فيأتوا. فلو أن شخصا ما سمع الأذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، يردد أو لا يردد؟ نعم يردد، لأنه أذان، وسنة الخلفاء الراشدين متبعة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وبإجماع المسلمين المقصود بالخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولو أن رجلا ما أو حاكما أو إمام مسجد رأى أن هذه المصلحة غير موجودة فترك الأذان الأول يوم الجمعة وصلى بالناس بأذان واحد، لا بأس بذلك، الأمر فيه واسع، لكن الإجابة تكون للمؤذنين.
0: طيب، ini ada pertanyaan. Menjawab azan adalah anjuran atau sunnah jika dalam suatu salat Jumat yang terdapat dua azan, apakah dua-duanya dijawab? Maka jawaban beliau, hari Jumat ini sebenarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar dan zaman Umar, azan sekali saja. Tapi ketika kekhilafahan Uthman radhiyallahu anhu, masyarakat semakin banyak dan daerah wilayah semakin luas, maka Nabi Uthman radhiyallahu anhu menugaskan seorang muadzin di luar masjid untuk mengingatkan orang agar bersiap untuk Jumatan. Maka azan ini bisa dikatakan sebuah sunnah karena mengikuti sunnahnya khalifah merupakan sunnah. Dalam hadis dikatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Para ulama sepakat bahwa yang dikatakan al-khulafa'ur rasyidun dan sunnah mereka menjadi pedoman adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sehingga kalau seandainya ada seorang pejabat, seorang muslim, seorang imam masjid, dia ingin melaksanakan ini sunnah. Kalau seandainya dia ingin tinggalkan kebiasaan itu, tapi cukup satu kali azan saja, maka ini pun tidak apa-apa. Tetapi kalau seandainya ada dua azan, maka dua-duanya pun perlu dijawab. Dua-duanya harus dijawab. Baik. Murji'atul fuqaha inna kan tadasa. La kita orang-orang alim masalah lu. Ada Imam Abu Hanifah dan Imam Nawawi. Menyakiti bahaya apa yang untuk kami. Tetapi kezubah min atbaka Allah setelahnya tahu.
2: هذا فيه ثلاث أسئلة. السؤال الأول مرجئة الفقهاء.
1: أسأل السؤال أحسن.
2: أيوة. طيب مرجئة.
1: يعني أنا أقصد في الأسئلة، أورد الأسئلة تحتاج إليها. هذول كلهم طلاب علم؟
2: لا مختلطون.
1: إذن قدم الأسئلة اللي يحتاجها عامة الناس.
2: طيب.
1: نعم. لأنهم جاءوا لأجل هذا. معاذ جاي واسطة.
2: طيب هنا بعض العوام لما عرفوا منهج الحق فأصلحوا دينهم وتابوا، ثم ابتلاهم الله بشيء من أمور أسرية عائلية، ثم بعد ذلك يقولون هذه من أجل المنهج، جاءت المشاكل بعدما تمذهبت مذهب السلف، فما توجيهكم حتى يكون الإخوة على الاستقامة.
1: أولا نحمد الله جل وعلا أن هداك إلى السنة ورزقك هذا المنهج. ثانيا لابد أن يعلم المسلم أنه إذا اتبع الحق سيبتلى، ولا بد أن يبتلى سواء في أسرته أو في صحته أو في مجتمعه، وهذا الابتلاء دليل على أنه على الحق، لأن الابتلاء من سنن الأنبياء والمرسلين، وأنت اتبعت طريقتهم فلا بد أن تبتلى. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاصبر واصدق مع الله تجد المآل الحسن في الدنيا والآخرة.
2: Ada pertanyaan ini, banyak dari ikhwah dan akhwat sekarang ini yang terkena syubhat ketika mereka sudah hijrah ke manhaj salaf dan Allah uji dengan berbagai masalah, mereka cenderung menyalahkan manhajnya. Bagaimana kiat-kiat agar kami istiqamah di atas manhaj ini sampai ajal menjemput kami? Jawabannya luar biasa. Pertama, beliau mengatakan mestinya kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah tunjukkan kita jalan yang benar, mendapat hidayah. Dan ini merupakan jalan keselamatan. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mengikuti kebenaran, merupakan sunnatullah, kita pasti akan menghadapi ujian. Kalau orang semakin tinggi derajatnya, dia pasti akan menghadapi ujian. Dan ini merupakan jalannya para nabi ketika mereka diuji oleh Allah dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Allah menyatakan di awal surat Al-Ankabut, Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka akan dikatakan atau dibiarkan, kami beriman, tapi mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'alamanna allahu alladhina sadaku walaya'alamanna alkadhibin. Dan sungguh kami sudah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga kita nanti akan tahu bagaimana orang-orang ini jujur, gigih, tekadnya kuat, atau mereka adalah orang-orang pendusta. Maka pesan Syekh, usduq ma'allah. Ya, tunjukkan kepada Allah sikap yang gigih, tekad yang kuat, sabar. Maka engkau akan mendapatkan balasan yang indah di akhir. Huna yaqul, narju an-nasihat wa at-tawjih. Nahnu nubtala fi qadiyat al-iqtisad. Nakad najid kulla yawm as-su'ubata fi al-qada ala الحوائج اليومية، حتى إن الزوجة يعني تكاد تشكو إلى متى هذا الفقر، ولكن نسعى إلى الشكر في كل ما رزقنا الله، فنرجو التوجيه.
1: نقول اقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه، كان ضعيف الاقتصاد، كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهر والشهر، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار. قال الراوي فقلت يا أمه فما كان طعامكم؟ إيش تأكلون؟ ما في طبخ؟ قال الأسودان، التمر والماء. أي إنسان يجد صعوبة في الاقتصاد، صعوبة في الصحة، له قدوة بالأنبياء عليهم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ضيف، ضيف، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فأخذه إلى بيته فقال هل عندنا شيء نطعم به ضيفنا؟ قالوا لا. فذهب إلى بيته الآخر، قالوا لا. فذهب إلى بيته الآخر، قالوا لا. مر على بيوته كلها ما وجد شيئا يطعم به ضيفه. ما اشتكى نساؤه. وأنا أوصي زوجتك ألا تشتكي. تشكون الاقتصاد الضعيف إلى من؟ إلى المخلوقين الذين يتكالبون على الدنيا. اشتكوا إلى الله عز وجل. واصبروا واعلموا أن فقراء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. خمسمائة عام تظنونها من أعوامنا؟ الله أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: العافية خير من المال. العافية خير من المال. أنت الآن تشتكي ضعف الاقتصاد، لكن انظر إلى نفسك في صحة وعافية. قد يكون إنسان عنده مال لكنه مبتلى بولد مجنون أو بمرض مزمن، ربما يقول خذوا مالي أعطوني صحة. فأنت غني، لكن لو نظرت من اتجاه آخر يكفي في غناك أنك على السنة، هذا أغنى الغنى. نسأل الله عز وجل أن يريك الحق ويبصرك، فإن الإنسان في هذه الدنيا يكفيه لقيمات يقيمن صلبه، ماذا يريد من الدنيا؟ تبني العمارات ابنيها، ماذا بعد ذلك؟ ستتركها، والله ستتركها. أين عاد؟ أين ثمود؟ فأوصيك يا أخي الكريم بالشكر وبالدعاء أن الله يوسع عليك. لا بأس بأن تدعو الله بسعة الرزق. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم وعلى المسلمين.
2: Ada pertanyaan. Mohon berikan nasihat kepada kami yang sedang diuji dalam urusan materi untuk kebutuhan sehari-hari. Kami pas-pasan, bahkan kekurangan. Kami selalu berusaha, akan tapi keadaan tidak berubah. Berapa kali istri sampai mengeluh, sampai kapan ini berakhir? Tapi kami tidak lupa selalu bersyukur atas semua nikmat iman dan Islam di atas pemahaman para sahabat. Mohon nasihatnya. Beliau mengatakan, contohlah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pimpinan semua manusia dan jin. Tetapi ternyata beliau adalah orang yang ekonominya lemah sekali. Sampai satu bulan lewat, satu bulan lewat, satu bulan lagi, bahkan tiga kali berturut-turut, ternyata di dapurnya tidak ada asap mengepul. Bahkan perawi mengatakan, ya umma fama kana ta'amukum, apa yang kalian makan kalau memang seperti itu keadaannya? Beliau hanya mengatakan, al-aswadan al-ma'u wat-tamr, kita cuma makan dua benda hitam, yang satu kurma, yang satu air. Ya, maksudnya airnya bukan air hitam, tapi ini maksudnya adalah air dan kurma. Maka kata beliau, siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah, ekonominya agak susah, atau dia diuji dari kesehatan, maka sabar, karena dia bukan orang pertama. Dia punya contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang tamu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang pimpinan manusia. Akhirnya diajak tamu ini ke rumah salah satu istrinya. Ada makanan? Enggak ada. Pindah ke rumah istri yang satu. Ada makanan untuk menjamu tamu? Enggak ada. Sampai sembilan rumahnya ternyata tidak ada makanan sama sekali. Maka semua istrinya pun tidak mengeluh. Mereka mengatakan, kita enggak punya makanan sama ini. Ini enggak punya makanan. Ada tamu sekarang, siapa yang malu? Dan ini merupakan contoh dan teladan untuk kita. Saya pesankan untuk sang istri, jangan banyak mengeluh. Kalau mau mengeluh, mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada orang-orang, belum tentu mereka bisa menolong. Mengeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, dan ketahuilah bahwa justru umat ini yang miskin akan mendahului orang-orang kaya masuk surga dengan 500 tahun sebelum mereka. Ya, dan ini kata beliau, kita tidak bisa pastikan 500 tahun hitungan sekarang atau hitungan akhirat. Tapi yang jelas Allah akan dahulukan orang miskin masuk surga sebelum orang-orang kaya. Yang kedua, al-afiyah atau selamat merupakan pemberian yang lebih mahal dari harta. Orang banyak mengeluhkan tentang ekonomi yang rendah, lemah, dan susah. Tapi lihat bagaimana engkau diberi kesehatan. Sebagian orang kaya, diuji Allah, anaknya agak gila. Anak terjemahkan apa adanya. Ya. Atau ada orang yang memang kesehatannya diuji. Dia barangkali akan mengatakan, ambil semua kekayaanku, tapi aku pengen sehat. Tapi ternyata Allah uji dia dengan sakit yang terus-menerus. Maka sebenarnya engkau kaya. Hanya engkau melihat dari sisi yang lain. Bagaimana engkau juga perhatikan berada dalam nikmat sunnah. Ini mahal sekali. Kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla akan memantapkan dan memberikan bimbingan kepadamu terhadap sunnah ini. Orang itu hidup enggak besar-besar kebutuhannya. Cuman cukup sesuap nasi untuk bertahan. Boleh seorang ingin membangun rumah, tapi akan ditinggal nanti kalau mati ditinggal. Bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud? Mereka dulu orang-orang hebat, kaya, bisa bangun rumah di atas gunung. Hilang semua, sudah meninggal. Maka aku pesankan kepada engkau untuk bersyukur, untuk berdoa agar Allah yang akan memudahkan ekonomi kamu. Tidak masalah. Seorang berdoa kepada Allah agar diluaskan rezekinya, tidak apa-apa. Dan aku berdoa juga untuk kita semuanya agar Allah Azza wa Jalla memberikan kecukupan. Hal yajuzu lana an nutarjim al-Qur'an was-sunnah mahma kunna nata'allam al-lugha al-arabiyyah wa na'rifuha wa nafhamaha ala mustawa talib al-ilm wa khasatan fil ayat al-muhkamat.
1: Yajuz liman ta'allama al-arabiyyah an yutarjima, ليس القرآن لا يمكن يترجم القرآن, يترجم معاني القرآن, يترجم معاني السنة إلى لغة قومه. والمترجم له ثلاث شروط. الأول أن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وهي العربية. الثاني أن يكون عالما باللغة التي يترجم إليها وهي الإندونيسية. الثالث أن يكون عالما بالفن الذي يترجم فيه. فإن لم تتوفر فيه هذه الشروط فعليه أن يقلد ترجمة من ترجم ممن توفرت فيه الشروط. نعم.
2: Ada pertanyaan ini, apakah boleh kita menerjemahkan Al-Quran dan Hadis dengan apa yang kita pelajari dari bahasa Arab dan kita ketahui, kita pahami? Dan level kita adalah level penuntut ilmu, terutama ayat-ayat yang muhkam. Maka beliau mengatakan, boleh untuk orang yang sudah paham bahasa Arab dan dia ingin menerjemahkan, tapi bukan artinya menafsirkan Al-Quran. Tidak, dia akan menerjemahkan secara makna, karena tidak akan ada yang bisa menerjemahkan harfian Al-Quran, gak bisa. Tapi makna secara umum, secara global dan maksudnya. Dan boleh dia juga menerjemahkan hadis ke bahasa masyarakatnya. Tapi dia harus memenuhi tiga persyaratan. Persyaratan yang pertama, dia harus paham bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, dia harus paham betul bahasa tujuan, yaitu bahasa Indonesia misalkan. Dan yang ketiga, dia harus paham disiplin ilmu buku yang akan dia terjemahkan. Agar tidak salah dari maksud penulis. Kalau seandainya tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia cukup untuk taklid saja kepada penerjemah sebelumnya yang memiliki tiga syarat ini. Baik, hada fadilatul syekh urid misamahatikum at-tawjih lima nassa alaihi al-imamu Ahmad fi madhabihi bijawazi al-qira'ati inda al-qabr wa ihda'i al-thawab lil-mayyit min ghairi al-warasah.
1: Amma ما روي عن الإمام أحمد أنه جوز قراءة القرآن عند القبر فهذا لم يثبت, والحكاية فيها منقطعة. والإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس اتباعا للآثار. ثم ممن فند هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو من عمد علماء الحنابلة ومن أعلم الناس بأقوال الإمام أحمد. وأما إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى فهذه مسألة خلافية بين سلف الأمة، والذي عليه الأكثر من الصحابة والتابعين وتبع التابعين وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لم يرد إهداء ثواب القرآن إلى الموتى، ورد إهداء ثواب الصدقة، ورد إهداء أو أداء الحج عن الميت، أداء الصوم عن الميت، صدقة عن الميت، الدعاء للميت، لم يرد قراءة القرآن للميت. لو كان خيرا لسبقونا إليه.
2: نعم. Ada pertanyaan Syekh, ada mazhab atau nukilan dari mazhab Imam Ahmad dalam mazhabnya yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan, dan kedua menghadiahkan pahala baca Al-Quran untuk mayit. Maka jawab beliau, yang pertama nukilan ini tidak benar. Nukilan dari Imam Ahmad bahwa beliau membolehkan baca Al-Quran di kuburan ini tidak benar, karena dalam riwayat ada sanad yang terputus. Padahal Imam Ahmad adalah orang yang paling tegas dan disiplin dalam mengikuti athar atau sunnah. Di antara yang menjelaskan kesalahan ini adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan beliau termasuk salah satu pilar dalam mazhab Hambali. Beliau termasuk orang yang paling paham terhadap nukilan mazhab Imam Ahmad. Adapun masalah menghadiahkan pahala untuk para orang-orang yang sudah meninggal, ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara para ulama salaf. Dan yang menjadi pilihan mayoritas para sahabat tabi'in, dan ini juga merupakan pilihan mazhab Syafi'i, adalah memang tidak ada riwayat yang menunjukkan tentang menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Yang ada adalah hadis yang menunjukkan menghadiahkan pahala sedekah, kemudian menghadiahkan pahala haji, menghadiahkan pahala puasa untuk orang yang sudah meninggal, atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, sehingga membaca Al-Quran untuk orang yang sudah mati kemudian pahalanya dikirimkan, ini belum ada dalilnya. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya para ulama salaf akan mendahului kita.
1: ودي أني أجاوب على كل الأسئلة، لكن أرجو منكم أن تعذروني، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه بركة وقبولا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: Beliau mengatakan, sebenarnya saya ingin menjawab semua pertanyaan, akan tetapi mudah-mudahan yang sudah kita belajar ini bermanfaat, dan ana minta kepada Allah untuk kita semua agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahu a'lam bissawab.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan.

itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Waqala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitsa fis-sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi.

Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bitakwili fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya. Ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Firaun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena

musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapat, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya dipenjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa umura baladina wa sya'bina wa ulati umurina. وانصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي وذلك والقدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat.

0: Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillahilladzi bi'nikmati tatimu salihat. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan sore hari ini. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali materi kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita masih mengulas pembahasan yang cukup panjang dalam bab kesabaran. Dan kenapa kita perluas? Karena sabar adalah kebutuhan hidup. Tidak ada bulan tanpa kesabaran. Tidak ada pekan tanpa kesabaran dengan kesibukan kita. Sangat berkaitan dengan hari-hari kita. Ini real kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Taib, sebelum kita lanjutkan materi kita, ada yang bisa jelaskan kesimpulan pekan lalu? Kesimpulan pekan lalu.
1: Umar bin Abdul Aziz pernah berkata bahwa tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian Allah ambil nikmat tersebut, namun Allah ganti dengan memberi taufik hamba tersebut dapat bersabar, maka pengganti atau taufik untuk bisa bersabar tersebut jauh lebih baik daripada nikmat yang Allah ambil.
0: Ya. Ahmad, ada yang punya keterangan lain?
2: Bismillah. Ada Ustaz. Baik, jadi kesimpulan dari minggu lalu yaitu bahwasanya sabar itu lebih baik daripada nikmat yang Allah cabut atau ambil dari kita. Misalnya ada seorang anak yang jika mendapat prestasi dia tidak dipuji oleh orang tuanya, giliran kalau misalnya buat kesalahan sedikit dia dimaki. Justru kalau misalnya kita sabar atas karena itu jauh lebih baik dari prestasi itu sendiri. Terus kalau misalnya ada yang di PHK, ada orang yang punya pekerjaan lalu di PHK, kalau misalnya kita sabar itu jauh lebih baik dari pekerjaan itu sendiri. Terima kasih.
0: Iya, makasih banyak. Jazakallahu khairan. Terima kasih, tolong dikasih hadiah. Oke, pertanyaan simpel. Udah berhasil diamalkan belum? Susah banget ya. Udah berhasil belum ya? Seminggu nih kita. Bahwa kalau Allah kasih kita ujian atau musibah, atau kita kehilangan sesuatu, atau kita mendapatkan sesuatu, lalu kita bersabar, kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang diambil tersebut, atau ekspektasi kita yang tidak jadi kenyataan itu. Jadi Allah berikan kita kesabaran, itu jauh lebih baik daripada harapan-harapan yang ada di benak kita sendiri. Gimana hadirin? Kendalanya apa kendalanya? Tapi dicoba gak? Enggak, sampai dicoba pun gagal gitu loh. Jangankan sabarnya Ustaz, nyobanya aja sudah gagal. Dan itu, dan apa yang disampaikan para ulama itu real. Kenapa demikian? Karena sabar adalah keberuntungan. Sedangkan keberadaan nikmat duniawi tersebut, kalau tidak dicabut, tidak ada garansi dia menjadi keberuntungan. Benar gak? Atau misalnya kita ingin yang SMA gitu, ingin kuliah di sebuah kampus tertentu. Siapa yang bisa jamin kalau dia masuk ke kampus tersebut, dia akan beruntung? Gak ada. Ketika kita lulus kuliah lalu kita ingin kerja di sebuah perusahaan, siapa yang bisa jamin

Kalau kita berhasil kerja di perusahaan tersebut, bahwa kita akan beruntung. Gak ada. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran Anda dan tetaplah pada pos dan bertakwalah, niscaya kalian akan beruntung. Maka ketika kita kehilangan sesuatu atau harapan kita tidak terwujud, ekspektasi kita tidak terwujud, atau sifat-sifat akhwat tersebut masuk ke kriteria hadirin. Tapi siapa yang jamin kalau hadirin menikah dengan akhwat tersebut, hidup kalian akan, hidup hadirin akan beruntung? Enggak. Tapi begitu ditolak, lalu hadirin sabar, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung. Benar gak? Ya. Tapi begitu dipraktekan, susah. Benar jelas. Mau kesabaran itu lebih baik daripada hal yang hal yang luput dari kita. Terus selain keberuntungan apa? Pahala unlimited misalnya surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa limit, tanpa batas, unlimited. Unlimited. Ketika kita kehilangan sebuah barang atau kehilangan sebuah pekerjaan, lalu kita bersabar, kita mendapatkan pahala unlimited. Tapi kalau bulan ini kita masih bekerja di perusahaan tersebut, gaji hadirin unlimited. Hah? Coba yang gajinya unlimited, angkat tangan. Sedangkan begitu kita di lay off atau kita di bebas tugaskan atau kita di PHK, lalu kita bersabar, inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang bersabar akan disempurnakan bighairi hisab, tanpa limit, tanpa batas. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, kan pertanyaannya mengapa ketika manusia berjanji kita percaya, tapi mengapa ketika Allah memberikan janji kita ragu? Kita tidak akan mengatakan secara vulgar saya tidak percaya, tapi kan respon kita memperlihatkan mana yang lebih kita yakini. Terus contoh, kenapa sabar lebih baik? Dengan sabar hadirin mendapatkan kebersamaan secara khusus dengan Allah Tabaraka wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 46, innallaha ma'a hadirin, innallaha ma'a sabirin. Hafal ayat itu? Enggak. Kok bisa? Ngikutin alur gitu. Ya Mas. Kan pembahasannya tentang sabar Pak Ustaz. Ya unna sabirin gitu. Innallaha ma'a as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan bersama di sini adalah kebersamaan secara khusus. Kesabaran yang mengandung penjagaan, perlindungan, ketenangan, tumakninatul qalb. Jadi bukan hanya bersama biasa, ini kebersamaan secara khusus. Kebersamaan secara khusus yang membuat hati seorang hamba itu akan tenang. Hati seseorang hamba akan nyaman. Makanya dari sini kan kita jelaskan bahwa konsep sabar kita

dan konsep sabar ahli dunia itu beda, walaupun seringkali menggunakan kata yang sama, beda. Sabar, sabar konsep kita itu berat, jelas. Wasabru dhiya, kata Nabi SAW. Sabar itu seperti berada di bawah terik cahaya atau sinar yang panas. Jelas, sabar itu berat. Tapi apakah seseorang itu tersiksa? Tidak. Sebagaimana sabar itu pahit, ada pahit, iya berat memang. Tapi apakah tergelincir dari atas? Oke, tersiksa? Enggak, panas-panas, tapi enggak tersiksa. Kita tuh sering berpikir bahwa sabar itu tersiksa atau tragis, sengsara. Tidak, enggak hadirin. Tapi berat? Iya berat. Tersiksa? Enggak. Makanya beda. Sama kayak pahit kan. Hidup itu pahit gitu loh. Tapi tersiksa? Belum tentu. Emang saya pahit itu tersiksa? Masih suka makan somay sampai hari ini? Masih. Kalau makan somay pesan apa aja? Langsung pare. Beneran? Sampai somay dulu lah. Kan tukang somay, bukan tukang pare. Masa langsung pare? Tukang somay. Kita lagi bahas tentang tukang somay. Maka yang pertama kali pesan, itu baru tepat. Oke, habis somay. Langsung pare. Astagfirullah. Ini potensi, ini loh, ada potensi bisnis di sini loh. Pare. Somay. Lalu tahu. Habis itu? Hah? Ya, sabar, jangan emosi. Sabar. Biasa aja bicaranya. Dan di antara kita pesan adalah pare. Dan pare itu pahit. Tersiksa? Enggak tersiksa. Enggak tersiksa. Itu real. Siapa penggemar espresso di sini? Tersiksa? Enggak. Gitu. Gimana kalau espressonya kita kasih gula? Masih mau diminum? Yang benar-benar ahli espresso. Kita kasih gula. Gula aren. Enggak. Gula merah. Enggak. Oke, hidup Anda tersiksa ketika minum espresso? Itu bukti. Itu real bukti. Sehingga ketika kita mengatakan sabar itu berat, setuju berat. Gak usah diotak-atik. Gak usah bilang sabar itu mudah, berat. Nabi SAW mengatakan. Tapi apakah Anda tersiksa? Tidak. Apakah akan membuat stres? Tidak. Kenapa? Ada ma'iyah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan khusus. Bagaimana mungkin orang bisa tersiksa ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara spesial? Gak mungkin. Kecuali ada yang salah dengan kesabarannya. Ada yang salah dalam klaimnya. Mungkin berat ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai. Dia menangis. Gitu. Gak ada masalah. Nabi SAW menangis. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf terkejut ketika Nabi SAW menangis dan bertanya kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ini rahmah. Ini kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang Allah sayangi adalah hamba yang bisa mengekspresikan kasih sayang. Nangis, sedih, tapi tersiksa? Tidak, disayang sama Allah. Ini yang perlu kita ingatkan. Karena kita sering-sering kalau, nah konsep ini tidak ada bagi ahli dunia. Bagi mereka, bagi sebagian mereka lebih tepatnya, ya sabar itu Anda harus bisa hidup dengan luka, sakit, tersiksa, ketidakbahagiaan. Kita enggak. Kenapa? Karena

skill menahan dari hawa nafsu, dari emosi, dari amarah, dalam konsep kesabaran kita, itu harus dibangun di atas tauhid, di atas iman, dan harus meminta pertolongan kepada Allah. Inna sabra inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika hentakan pertama, dan sangat susah untuk bisa nahan di hentakan pertama, susah, tapi Anda gak akan menderita, gak akan menderita. Justru sebaliknya, ketika kita tidak terima takdir, lalu kita ledakan emosi, kita ledakan amarah kita, lalu kita biarkan nafsu kita merajalela, itu yang membuat Anda hancur. Terkesannya mudah, terkesan. Bukan berarti kehilangan jalan menuju surga perusahaan saya, dan belum diterima, belum diterima, belum diterima, belum diterima, lalu kita sabar, ampunan dan pahala unlimited. Sekali lagi, kalau kita diterima di salah satu perusahaan itu, gak ada jaminan itu jalan menuju surga. Sekali lagi, sebaliknya, ada orang yang rusak karena lingkungan kerjaannya. Yang dia pikir ketika masuk, semuanya indah karena gaji bagus. Gitu loh. Jenjang karir jelas. Iya. Hadirin, misalnya masalah pekerjaan, kan hanya beberapa variabel yang bisa kita baca sebelum kita masuk. Benar kan? Yang bisa kita baca kalau pekerjaan sebelum kita masuk apa sih? Salary, gaji, terus fasilitas, terus apa lagi? Hah? Job desk kita, terus apa lagi? Hah? Jam kerja, terus tunjangan, terus apa lagi? Hari ini bisa apa? Bisa prediksi siapa teammate kita pada saat kita kerja? Enggak. Apa ada sisi, ada banyak sisi abu-abu. Lalu karakter bos kita, khususnya yang bos yang persis di atas kita, ada banyak orang punya masalah dengan bosnya. Saya tahu ada seseorang semuanya bagus kecuali bosnya, beneran semuanya bagus, dan akhirnya dia keluar. Karena dia dicuekin kalau gak salah 1 tahun lebih. Gak dikasih kerjaan sama bosnya. Dicuekin, bener-bener belas dicuekin. Dan itu gak diprediksi sebelum dia masuk. Jadi hadir sama lo. Ya, jadi sadar gak sih? Bisa jadi yang membuat kita gak sabar, itu bukan karena beratnya penolakan, tapi kesoktauan kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi yang kalian tidak sukai itu justru yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak ngerti apa-apa, kata Allah. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Allah udah berfirman, ada banyak hal yang kalian anggap baik itu ternyata buruk. Dan marilah kita refleksi ke belakang. Banyak di antara kita udah punya pengalaman bukan 1-2, terkecoh dengan asumsi sebelumnya, terkecoh dengan prediksi sebelumnya, ternyata gak begitu. Atau sebaliknya, kita berpikir itu buruk, bagus. Atau gak separah yang kita pikirkan. Atau bahkan kesimpulannya, ternyata enak juga. Kan itu poinnya. Ada yang pernah waktu sekolah, terpaksa sekolah di sekolah tertentu gak? Lalu dijanjikan sama orang tua, nanti kelas